0: Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, Abu vulkanik gunung api anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat, dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap

0: Signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa. Tidak hanya Radio Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kesetahuan. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di Tuban menyapa pendengar edisi tanggal 7 September 2026, masih juga dipandu oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, semoga sehat semuanya ya, masih ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia menuju pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ya, baik itu mungkin keadaan cuaca di wilayah pendengar ataupun mungkin keadaan bagaimana begitu ya keadaan di pagi hari ini di wilayah pendengar, monggo silakan di WhatsApp kami di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883456 pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki. Dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu. Karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau. Jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, setelah ini kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini. Dan juga Halo RRI di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Halo RRI Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
3: Pendengar, selamat pagi. Program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dari aduan-aduan yang sudah dikirimkan pesan singkatnya di 081-3314-992. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan begitu ya, jadi Anda kalau misalnya tengah berada di suatu tempat begitu, kemudian Anda melihat adanya pelayanan publik yang kurang pas begitu ya, atau bahkan berkaitan dengan aduan apapun, Anda bisa sampaikan kepada kami setiap harinya di line 081-3314-992. Seperti halnya salah satu pendengar yang kemarin juga mengirimkan pesan singkat begitu ya, menyampaikan aduan berkaitan dengan satu hal begitu, nanti kita akan bagikan informasinya untuk Anda. Sedikit mereview dari apa yang kemarin di hari Jumat kita sudah sampaikan. Memang kendati ada beberapa aduan yang sampai saat ini pun kami juga belum mendapatkan kabar berkaitan dengan hal tersebut begitu ya, atau belum ada jawaban lebih tepatnya. Seperti halnya kemarin, Bumia mengeluhkan soal jalanan Basra yang ruwet ya, karena banyak kendaraan crossing yang bikin macet. Jadi arah dari Basra ke Tegal Sari atau yang dari Basra Diandra ke arah kanan Gedung Grahadi begitu ya. Jadi terima kasih untuk Bumia, kita masih mencoba untuk mencari tahu mengenai hal tersebut begitu ya. Nanti kita upayakan untuk bisa mendapatkan informasi begitu ya dari pihak di subkota Surabaya, karena Bumia kala itu menyampaikan apa enggak dievaluasi ulang saja begitu ya, dikembalikan seperti sedia kala begitu. Baik, terima kasih. Kemudian juga beberapa aduan yang masuk kemarin juga sudah tuntas kami hadirkan, seperti halnya yang disampaikan Pak Jaya begitu ya, soal lampu traffic light di Jalan Gunung Sari, Prabu Siliwangi sebelum pintu tol Gunung Sari, itu kalau yang ke kanan ke arah golf itu lampu traffic light-nya yang lampu warna merahnya mati, sudah seminggu lebih belum ada perbaikan, itu sudah disampaikan ke pihak Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Surabaya Pak Beta Ramadhani, dan sudah diperbaiki sehari sebelumnya, sudah menyala begitu ya, jadi sudah clear, sudah tuntas begitu. Kemudian Pak Ari juga yang kala itu menyampaikan di Ayani pukul 15.48 menit ya, dari arah Citoputer Bundaran Dolok mau ke Jemur Sari, berhenti di Bundaran Dolok itu sampai 30 menit lebih. Apa tidak dipikirkan kalau sudah buang-buang waktu di jalan? Lampu hijaunya juga bergeraknya 1-2 kendaraan berhenti lagi. Jadi ini sudah dibatas normal katanya ya, tidak ada kereta api tapi lampu TL yang mengarah ke Sidoarjo itu hijau terus. Bagaimana pengaturannya? Dan itu juga sudah disampaikan ke Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya, Bapak Abi Dwi Septianto, dan beliau menyampaikan jawabannya begitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ari kala itu. Memang yang diprioritaskan itu pada jam peak hour sore itu adalah arus lalin yang mengarah ke luar kota. Jadi kalau ingin putar balik tanpa melalui TL Bundaran Dolok itu dapat menggunakan U-turn di bawah JPO sebelum bundaran Dolok melalui jalur arteri ya. Dan itu juga sudah tuntas. Kemudian kemarin juga sempat kami hadirkan juga bagaimana dari Pak Indro. Jadi Pak Indro itu di Pondok Maritim memberikan saran gimana kalau jembatan di jalan PDAM Klumprik yang posisinya antara SMP 59 dan SMP 34 itu diperlebar ya. Mengingat volume kendaraan yang lewat PDAM Klumprik makin banyak dan menjadi jalur alternatif. Kemudian kalau malam mohon penerangan jalan jangan sampai mati. Baik, dan ini juga sudah disampaikan ke Ketua Tim Kerja Pemeliharaan di SDABM Kota Surabaya. Ditanggapi oleh Bapak Agus Yudi. Kemudian beliau menyampaikan bahwa terkait jembatan dan jalan PDAM Klumprik itu berkaitan dengan Perumda Air Minum Surya Sembada dan PJU kewenangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dijawab oleh Pak Prasetyo ya. Dalam hal ini beliau adalah Ketua Tim Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum PJU Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya dan sudah melakukan pengecekan dan ditindaklanjuti di kawasan tersebut ya. Mungkin Pak Indro juga kita sudah meneruskannya, sudah menyampaikannya. Barangkali Pak Indro juga kebetulan mampir ke kawasan tersebut juga bisa memotret begitu ya kondisinya seperti apa. Karena dari pihak Pak Prasetyo, beliau adalah Ketua Tim Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Sub Kota Surabaya yang kemudian sudah melakukan pengecekan dan penindaklanjutan. Apakah sudah mulai terang begitu ya kondisi di kawasan jalan tersebut. Kemudian Pak Eko juga sama ya yang mengeluhkan lampu jalan raya di kawasan Raya Dupa yang sempat padam namun sudah menyala kembali. Namun ada satu titik di mana titik tersebut yang membelah dua lajur antara lajur R2 dan R4 yang masih gelap ya. Kemudian penerangannya kurang apalagi tertutup pohon dan mohon ditambahkan karena beberapa waktu lalu ada kecelakaan di titik tersebut. Sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga terguling. Dan peristiwanya itu terjadi pada subuh hari. Dan itu juga dijawab langsung oleh Pak Prasetyo juga. Sudah dilakukan pengecekan dan ditindaklanjuti di kawasan tersebut. Jadi nanti Pak Eko juga bisa memfoto begitu ya. Itu juga bisa menjadi bagian dari feedback begitu ya. Jadi kami sudah tahu bahwa ternyata oh sudah ada penanganan yang tepat begitu yang memang sudah dilakukan di kawasan tersebut. Nanti Anda bisa menyimak bersama karena ini sudah ada aduan yang masuk di 081-331-4x992. Nanti ada rekan saya Leni Maulana yang akan menemani saya begitu ya dan akan menghadirkan bagaimana aduan-aduan yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Pendengar tetap bersama kami ya dalam program Halo RRI di edisi hari ini 7 September 2026.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Masih dalam program yang paling dinanti dan ditunggu ya, Halo RRI. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa saya tidak sendiri, ada rekan saya Lenny Maulana yang menemani dan juga rekan Arief pribadi begitu ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu aduan-aduan yang sudah masuk di 081-3314-992. Baik, rekan Lenny, ada aduan apa di kesempatan pagi hari ini? Silahkan.
1: Ya, ini Presti dari Bu Umi menyampaikan aduan bahwa sejak hari Minggu subuh air PDAM kawasan Pakis dan sekitarnya keruh, berbusa dan bau. Nah, baunya ini kaparutnya sangat menyengat. Mau cuci piring pun agak kelihatan kaget ya gitu loh. Lalu airnya ini kayak tidak difilter gitu. Apakah ada PDA? Apakah PDAM ini hari ini ada perbaikan sehingga mempengaruhi dengan pendistribusian air yang ada di beberapa wilayah Surabaya dan sekitarnya, terutama kawasan Pakis. Kayaknya kemarin saya juga sudah lihat ada jawaban juga dari pihak PDAM. Bisa saya bacakan ya, Pres? Dari Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya memohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan karena air yang keruh dan berbusa di pelanggan. Dikarenakan hal ini disebabkan karena adanya pencemaran melebihi ambang batas dari air baku Kali Surabaya yang masuk ke unit instalasi pengolahan air Perumda Air Minum Surya Sembada. Nah, tim teknis kami terus melakukan pembersihan serta menyesuaikan proses pengolahan secara intensif dari IPAM Karang Pilang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan bisa membaik. Kami juga mengkoordinasi intens dengan Perum Jasa Tirta 1 sebagai pihak penyedia air baku untuk membantu pengurangan pencemaran Kali Surabaya saat ini. Ini bisa langsung mengadu ke call centernya langsung, Pres, di 08001924 kali, sama di via WA 081233164 kali. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih rekan Lenny. Iya, kayaknya semua pada mengeluh ya kemarin di tempatnya rekan Arief. Apakah begitu juga di hari Minggu?
2: Apa itu?
0: Air.
2: Airnya lancar kok tempat saya.
0: Oh, lancar, enggak butek
2: lancar.
0: Ya.
2: Enggak butek, iya kayaknya sepertinya beda jalur ya ini.
0: Beda jalur.
2: Warnanya juga enggak butek.
0: Ini warnanya kemarin butek. Saya kemarin juga sempat ini sih sempat kaget juga kalau misalnya ngelihat. Dan itu juga cukup viral karena masuk di beberapa laman media sosial ya. Hasil Surabaya iya, kemudian radio sebelah juga iya begitu ya. Yeah. Itu berbusa begitu. Dan ternyata ada limbah yang mengotori kawasan tersebut begitu. Betul. Ya. Dan kebetulan teman-teman di Gatekeeper sudah juga membantu begitu untuk kemudian mendapatkan tanggapan dari Humas Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya. Nanti kita akan hadirkan informasinya begitu ya.
2: Ya, kemarin kita sudah kontak juga ke teman-teman PDAM, artinya teman-teman PDAM secara teknis juga melakukan pembersihan ya dan penyesuaian proses pengolahan secara intensif di IPAM Karangpilang. Tapi mungkin detailnya nanti kita akan kontak, ada manajer humas ini Pak Luis Adilun Gatu ini, nanti kita akan kontak ya, mudah-mudahan bisa nyambung dan kemudian bisa menjelaskan seperti apa proses terakhir ini supaya air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat ini bisa jernih kembali dan tidak berbau ya, Presti.
0: Betul. Tapi sampai tadi pagi juga masih ini sih, masih butek, masih keruh, masih butek ya. Jadi, tapi memang sudah tidak berbusa begitu ya, karena pada saat awal pas waktu, karena kemarin hari Minggu saya juga beraktivitas, saya malah mau nyuci daging gitu ya. Loh, kok ternyata berbusa begitu kan, kayak busanya ini apa namanya, sabun cuci piring yang terlalu berlebihan gitu ya. Karena teman-teman kaget, takut ya kan, akhirnya tidak jadilah, diurungkan niatnya untuk mencuci si daging tersebut. Tapi sebenarnya memang daging gak usah dicuci ya, harusnya dilap, ditap-tap-tap gitu aja, terus habis itu dilakukan aktivitas begitu untuk memasak.
1: Caranya memang begitu ya.
0: Bener, tapi kaget ya ketika buka keran pertama kali begitu, ternyata baunya udah gak enak, kemudian juga keruh, berbusa. Jadi di bawah dasar yang biasanya itu bening, kalau misalkan di bak mandi, itu kan kadang-kadang kalau misalkan ada residunya, ada pasir ya. Jadi di bawahnya
1: atau
0: sendiri
1: lumut
0: itu,
1: ya lumut ya.
0: Enggak lebih ya. Karena kemarin itu saking keruhnya ya. Hmm. Jadi ada semacam apa sih? Kalau orang bilang tuh ada semacam pasirnya begitu ya. Jadi dia mengendap di bawah begitu ya. Hmm. Baik. Kita sudah tersambung ya bersama dengan narasumber begitu. Ada siapakah rekan Arif?
2: Ya, di line telepon sudah ada manajer humas PDAM Surya Sembada, Pak Luis Adi Lunggatu. Ini mungkin akan menjelaskan lebih detail terkait dengan keluhan pendengar tadi ya.
0: Oh iya,
2: seputar
0: baik.
2: Air yang keruh dan bagaimana proses terakhirnya ini sekarang.
0: Baik, selamat pagi Pak Luis.
3: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bapak menyempatkan waktu di hari ini baik, begitu ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan ya. Begitu ya. Ini kemarin juga cukup viral begitu Pak ya, masuk ke media sosial begitu ya. Bahwa ternyata air pam di kota Surabaya itu kemarin sempat berbusa, kemudian baunya cukup nyengat begitu Pak. Ada apakah begitu Pak?
3: Ya mungkin benar-benar kemarin tuh viral banget ya, viral. Dan sudah konfirmasi juga dari PJP. Jadi kemarin tuh memang kami kewalahan ya Bu ya, Bu Presti, kami kewalahan menghadapi air baku kami. Air baku yang masuk ke instalasi kami itu kualitasnya sangat jelek. Dengan tinggi polutan itu loh Bu. Jadi polutannya apa? Polutan organik yang tinggi. Dari tahun-tahun sebelumnya kami selalu bisa men-treatment untuk air baku yang seperti itu, tapi kemarin tuh tergolong ekstrim ya, tergolong ekstrim sehingga air yang masuk itu kalau diinstalasi itu busanya banyak. Lah busa itu dari mana? Dari bakteri organik. Nah itu loh, bakteri organik. Lah bakteri organik dan kemarin tuh cukup masuk kan, kami ada pengolahan konvensional ya Bu ya, pengolahan konvensional tuh ketika masuk di bak pra sedimentasi itu bisa kami treatment sehingga masuk tahap treatment berikutnya untuk clarifier dan filter itu sudah hilang. Nah untuk yang kemarin kami kelolosan, di prasedimentasi kok masih jelek, clarifier juga masih jelek, masuk ke filter akhirnya masuk ke pipa pelanggan, itu masuk ke pelanggan. Jadi murni problem yang kemarin itu adalah problem air baku, di mana kami pun tidak mendapatkan pemberitahuan dari PJT bahwa kualitas mereka jelek, itu loh.
0: Baik, itu jadi bukan karena yang berita yang beredar begitu ya Pak ya, itu adanya pencemaran limbah begitu ya Pak ya?
3: Betul, ya itu masuk gitu, air baku
0: Betul,
3: air baku pencemaran limbah itu yang memang PJT, kami air itu kan beli ya Bu ya, kami beli di PJT, Perum Jasa Tirta, kami beli harusnya kami dapat kelas 2. Nyatanya yang kami terima yang kemarin itu bukan hanya kelas 2, kami biasanya dapat kelas 3 atau kelas 4. Ya kayak kemarin tuh di atasnya kelas 4 sudah. Enggak tahu kelas berapa itu, sudah enggak layak. Air aja apa hewan ikan-ikan banyak mati kan gitu. Itu. Artinya Jasa Tirta sendiri pun tidak bisa menghandle untuk air baku tersebut gitu loh, Bu.
0: Baik.
3: Tidak bisa men-treatment.
0: Oke, Pak. Sampai saat ini Pak, ini kan sudah masuk 2 hari begitu ya. Karena tadi pagi di beberapa wilayah begitu Pakis yang aduan dari salah seorang pendengar begitu Bu Umi, dan juga di seputaran Banyu Urip dan juga ini Pak apa namanya Simo Gunung Kramat Timur itu masih ini masih apa namanya masih keruh begitu Pak, tidak berbau tidak berbusa tapi masih keruh begitu Pak.
3: Ya jadi memang gini Bu, untuk kemarin alhamdulillah kamu bisa, itu kan kejadian itu semalam ya, hari Sabtu malam. Nah, pagi itu kami berhasil mengendal di instalasi. Kami berikan tambahan bahan kimia. Kami bisa mengendal, kami tambahkan unit proses lagi, aerasi, blower. Nah, itu kami bisa mengendal. Nah, pagi itu teman-teman kami bagian pelayanan gerak untuk memflushing pipa apa air yang sudah terlanjur masuk ke pelanggan. Diflushing, dibuang, di wash out. Jadi air yang dalam pipa tadi yang

0: organiknya tuh langsung lari ke laut. Begitu. Nah, untuk yang masih keruh, monggo masyarakat bisa melapor kami melalui kanal-kanal yang sudah ada, termasuk melalui aplikasi JIS, monggo bisa melapor. Artinya di pipa tersier yang berhubungan langsung dengan pelanggan bisa kami buang airnya. Kami flushing. Gitu.
1: Baik, jadi teman-teman ya. Di PDAM juga membutuhkan feedback dari masyarakat begitu ya,
0: betul.
1: Pak ya, sehingga tahu
0: betul.
1: Wilayah yang masih terdampak itu di mana saja begitu ya.
0: Betul.
1: Oke,
0: betul,
1: baik. Tapi kalau untuk proses normalisasinya butuh waktu berapa lama sih Pak untuk air itu bisa kembali bagus begitu ya, bening seperti sedia kala?
0: Iya, memang kalau air ini kan nggak bisa sama seperti listrik.
1: Iya.
0: Ketika misalnya padam, dia langsung nyala. Cepat banget nyala. Ini air butuh normalisasinya cukup panjang. Apalagi kalau sudah masuk ke pipa primer, ya, Bu, ya. Primer itu hitungan minggu, Bu. Hitungan minggu bisa tekanan, bisa normal. Lah. Kalau ini kualitas, butuh hitungan, ya memang hitungan hari, ya. Saya ngomong itu hitungan hari, kami tracing semua jalur-jalurnya. Gitu. Hitungan hari, sekitar estimasi saya sendiri 4-5 hari itu baru bisa normal ya, semua ya, artinya bertahap. Kita mulai gerak dari pipa primer, sekunder, tersier. Kalau kemarin primernya sudah oke, sekunder sudah oke, tinggal tersier ini loh Bu, kita buang-buangnya itu di cabang-cabangnya itu.
1: Baik.
0: Di cabang-cabangnya.
1: Pak Luis tadi menyampaikan bahwa problemnya itu kan ada di bahan baku mutu air begitu ya Pak, yang kemudian sudah tercemar dengan limbah begitu. Nah, apakah ada imbauan
0: betul.
1: Agar kejadian serupa ini tidak terjadi begitu Pak?
0: Nah, ini loh Bu, ini yang memang kami sendiri tadi kami sedih. Ini momen sebenarnya. Kemarin tuh momen kami. Kami momen kami untuk menyerukan penanggung jawab sungai ini sebenarnya siapa? Kalau kami belinya di pasar Perum Jasa Tirta. Kami beli air itu di Perum Jasa Tirta, cuma Jasa Tirta hanya sebagai monitoring. Loh, kok bisa kami itu beli, kok dia cuma hanya monitoring kan gitu. Harusnya dia juga bertanggung jawab terhadap pencemaran limbah yang terjadi di sungai tersebut kan gitu. Dia punya kewenangan untuk menegakkan, oh limbahnya ini loh, susur sungai atau bagaimana. Mereka harus punya program kan gitu. Oh kami bayar kok. Kami kan beli juga. Harusnya juga mereka juga bertanggung jawab terhadap air yang kami beli kan gitu Bu. Selama ini sampai dengan sekarang mereka lepas tangan, ya cuman hanya monitoring, hanya membuang, hanya seperti itu, tidak punya kewenangan lebih. Kami yang disusahkan akhirnya. Rating perusahaan kami pun juga turun. Banyak, jauh gitu loh. Ini yang kami sesalkan gitu. Harusnya mereka juga punya mitigasi risiko, punya punishment. Oh ini buang limbah ini harus seperti apa, terhadap denda sanksinya seperti apa kan harus jelas gitu loh.
1: Baik.
0: Apa gunanya cuma sebagai monitoring kan gitu. Ini yang sedih sebenarnya. Ini tapi ini momen ya. Ini momen bagi kami PDAM untuk menyerukan ini gitu loh. Menyerukan ini dan bahkan bisa-bisa juga kami gugat itu Jasa Tirta.
1: Baik.
0: Bukan seperti itu.
1: Oke, baik. Pak, untuk line nomor aduan begitu ya Pak ya. Ini ada dua line begitu ya Pak ya.
0: Iya, Bu.
1: Di 0800-192-6-nya 4 kali ya.
0: Iya, betul Bu.
1: Dan masih juga sama. Di 0812-331-6-nya 4 kali juga ya Pak ya?
0: Iya Bu, betul.
1: Baik.
0: Atau menggunakan aplikasi kami, aplikasi JIS bisa.
1: Aplikasi ya, apa aplikasi Bapak? Mohon maaf diulang.
0: JIS.
1: JIS, oke.
0: Iya, JIS,
1: betul. Ini kita berarti para pendengar bisa download di Play Store ya?
0: Bisa, Play Store ataupun App Store bisa. Atau kanal-kanal kami juga di medsos kami itu, di Instagram, di Facebook, di Twitter, semua bisa. Bisa. Pasti kami tangani. Karena kami pun ada tim kami yang memantau itu. Kami tangani.
1: Baik. Terima kasih Pak Luis untuk kebersamaannya di hari ini, begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lain, begitu
0: amin,
1: ya Pak ya.
0: Amin.
1: Baik.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: makasih. Baik, terima kasih untuk Pak Luis Andilun Gatu ya, Manajer Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, yang tadi juga sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini. Ternyata memang ini ya Arif ya, ada problem di bahan baku mutu airnya.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Jadi ada limbah-limbah di air sungainya gitu ya, yang kemudian masuk ke dalam tempat air baku mutunya yang akan diproses oleh PDAM gitu ya.
1: Oke.
2: Berarti limbahnya luar biasa banyak ini di Surabaya nih ya.
1: Iya, kemarin
2: bahaya sekali nih.
1: Kemarin yang viral itu kan sampai apa namanya, busanya itu

0: menutupi area sungainya.
1: Waduh, ya. Gawat sekali ini.
0: Betul. Padahal itu digunakan oleh banyak masyarakat untuk melakukan aktivitas cuci makanan, sayur.
1: Banyak. Bahkan beberapa orang masih menggunakan air PDAM untuk minum loh, Bres.
0: Oh ya?
1: Iya, mungkin ini kan apa namanya dimasak dulu ya.
0: Dimasak.
1: Tapi masih menggunakan itu juga, masih ada beberapa orang yang begitu kan.
0: Oke, baik.
1: Tapi tadi yang Pak Louis sampaikan untuk warga masyarakat Kota Surabaya yang notabene masih keruh atau bahkan mungkin ada yang berbau atau masih ada yang kurang nyaman seperti kualitas-kualitas yang sebelumnya yang jernih dan bagus gitu ya. Itu diminta oleh Pak Louis untuk menginformasikan di titik mana tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nomornya nanti Fresti mungkin bisa kembali bacakan supaya pendengar juga bisa ikut menginformasikan kalau di rumahnya masih kurang bagus gitu ya. Sehingga nanti akan diintervensi oleh teman-teman PDAM supaya mendapatkan penanganan ini.
0: Betul sekali. Jadi memang harus ada feedback dari para pendengar begitu ya. Jadi wilayah yang tadi saya sebutkan seperti halnya di Banyurip, Simo, Gunung Kramat Timur, kemudian Pakis. Itu masih pagi tadi masih belum clear ya. Masih butek ya, alias keruh. Keruh begitu. Hanya saja memang tidak baunya sudah tidak lagi menyengat, kemudian juga sudah tidak berbusa begitu. Hanya saja masih keruh begitu ya. Jadi dan itu kalau kata Pak Louis tadi butuh beberapa hari, 4-5 hari untuk bisa kembali bagus airnya ya. Kemudian juga nanti Anda bisa sampaikan feedbacknya begitu pendengar ya melalui nomor aduan yang sudah ada di 0800 192 6-4 kali atau di 0812-331-6-4 kali. Tapi kalau misalkan gak mau buang-buang kuota misalnya, pakai aplikasi CIS ya. Jadi itu aplikasi milik Perumda ya, PDAM ya, Perumda Swasembada Swasembada Kota Surabaya.
1: Perum Daerah Air Minum PDAM Surya Sembada
0: kok Swasembada. Sapi kali ya Swasembada ya.
1: Surya Sembada.
0: Baik, jadi jangan lupa begitu ya. Anda bisa sampaikan feedbacknya di kesempatan kali ini. Jadi Anda sampaikan titik-titik mana saja yang masih keruh di hari ini sampai dengan hari ini ya.
1: Karena kalau Swasembada itu pangan,
0: berarti iya, air. Betul. Ya. Seperti halnya tadi daging ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Masih ada aduan-aduan lain ya yang nanti kita akan hadirkan sesaat lagi. Boleh jeda sesaat ya. Nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui aduan para pendengar di kesempatan pagi hari ini yang sudah masuk di 081-331-4-992.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
3: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih dalam program Halo RRI di edisi 7 September 2026 ya. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menyampaikan aduan ya melalui pesan singkat atau bahkan line telepon kami di 081-3314-992 atau 031-534-5474. Baik, Arief, tampaknya juga ada aduan lain begitu yang sudah masuk ya.
1: Iya, Pres, belum ke aduan dari pendengar, mungkin kita kembali ingatkan ke masyarakat ya, untuk yang masih kurang jernih atau keruh air PDAM-nya bisa lapor di 0819-26-4 kali. Ya, atau 081-233-16-4 kali. Ini tadi permintaan dari teman-teman PDAM supaya dapat feedback dari masyarakat, supaya tahu ya di titik mana setelah di flushing pipanya yang kotor itu, apakah masih ada wilayah-wilayah yang notabene masih kurang bagus ya baku air mutunya ini. Oke, itu dua lain yang bisa dimanfaatkan pendengar. Kemudian laporan dari masyarakat yang lainnya, kemarin ada laporan tentang lalu lintas ini ya, Pak Kuncoro di Raya Darmo pas di perempatan Polisi Istimewa itu ada polisi lantas sekitar 5-6 orang mengatur dan mengarahkan motor ke lajur kiri. Nah, apakah program kanalisasi dimulai lagi? Terus di Diponegoro setelah TL perempatan Dr. Stomo itu ada tiang TL yang baru ya, ada kamera dan ada lampu flashnya besar seperti di kamera-kamera foto. Ini untuk apa gitu ya? Nah, ini sudah kita teruskan kepada AKP Irwan Syah, KBU Lantas Polrestabes Surabaya. Beliau menyampaikan bahwa sekarang ini sedang dibangun lagi budaya tertib lalu lintas, Pres. Mm-hmm. Jadi masyarakat kembali diatur ya. Kalau dulu kan ada kanalisasi nih, motor di sebelah kiri, kemudian untuk mobil lajur kanan gitu ya. Nah, ini dibangun lagi budaya tertib lalu lintas ya. Penindakan mengedepankan tetap tindakan ETLE. Jadi ETLE yang tadi menggunakan statis ya, di apa namanya, di tiang-tiang, atau yang mobile begitu, ada petugas-petugas yang bawa kamera gitu ya, yang memfoto pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Nah, masalahnya tadi pagi juga ada laporan kembali nih dari Bu Sarmin. Itu juga menyampaikan ada polisi yang mengarahkan di dekat perempatan Polisi Istimewa. Sepertinya kanalisasi motor di lajur kiri, tapi kok nanggung gitu ya. Setelah maju di perempatan Pandigiling itu sudah gak ada lagi polisi yang mengarahkan gitu. Jadi cuma diarahkan di perempatan Polisi Istimewanya gitu ya. Tapi setelah lepas traffic light itu kok ke depan kok gak ada yang mengarahkan lagi. Bahkan di TL perempatan Pandigiling itu juga sudah gak ada petugas yang mengarahkan gitu. Jadi sudah campur lagi gitu ya. Nah, ini mungkin kalau tadi disampaikan bahwa dibangun lagi budaya tertib lalu lintas. Kalau dulu-dulu kan sepanjang jalan itu ya polisinya ya menjaga ya. Nah, ini sekarang Bu Sarmin hanya menyoroti kok cuman di perempatan Polisi Istimewa gitu. Setelah ke depan kok gak ada lagi. Satu lagi informasi yang disampaikan melalui Halo RRI ini, Pak Joyo melaporkan putar balik dekat Hotel Singgasana. Itu kalau pagi ini ada dua bapak-bapak yang badannya besar mengatur gitu ya. Ini mungkin maksudnya polisi cepat ya ini ya. Salah satunya yang tinggi ya, yang badannya besar tinggi itu kalau mengarahkan pengendara dengan teriak-teriak suaranya kenceng sekali sampai benging telinga saya, katanya gitu ya. Mohon diingatkan karena sangat mengganggu dan tidak perlu teriak-teriak juga kalau mau jadi polisi cepek gitu ya. Okay. Oh, ini teriak-teriak marah gitu. Teriak-teriak ngamuk atau gimana ini? Jadi Pak Joyo sampai mengatakan telinganya benging gitu ya. Karena iya, nah tapi kalau terlalu bersemangat terus kemudian telinganya yang mengendarai motor benging kan juga kasihan juga gitu ya. Sepanjang jalan nanti nginggung-nginggung kan telinganya gitu kan. Jadi ini Pak Joyo minta supaya diingatkan karena sangat mengganggu ini kalau menurut beliau ya. Dan tidak perlu teriak-teriak juga kalau mau jadi polisi cepek karena teriakannya itu sampai bikin telinga sakit ini ya.
0: Harusnya sudah gak ada lagi polisi cepek ya.
1: Nah itu mungkin harusnya nanti Fahri bantu ya ke teman-teman di sub ya. Untuk meneruskan laporan dari Pak Joyo. Biasanya kalau di sub dikasih laporan begini langsung dicek di sana, langsung datang ke lokasi nih. Tapi kan tadi disampaikan oleh Pak Joyo pagi ya.
0: Pagi.
1: Karena biasanya nih kalau menurut yang saya amati nih ya, kalau polisi cepat itu ada jam-jamnya, juga ada shiftnya loh.
0: Oke.
1: Bukan cuman pegawai RRI yang ada shiftnya. Gitu. Bukan cuman penyiar-penyiar nih. Polisi cepat pun juga ada shift-shiftannya gitu ya. Tapi ini kalau menurut Pak Joyo tadi ini pagi kalau hari pagi hari ya, kalau pagi hari diputar balik dekat Hotel Singgasana. Nah, ini ada dua bapak-bapak yang badannya besar, itu ciri-ciri fisiknya ya. Yang satu yang besar dan tinggi itu biasanya kalau ngatur sambil teriak-teriak ini.
0: Oke, baik. Sebenarnya kalau di situ ada dan tidak ada pun juga tetap aja macet ya kan? Ya kan? Sehingga kalau misalnya
1: kalau nggak ada juga putar baliknya aman karena itu ada pulau jalannya ya. Sebenarnya pulau jalannya sudah menutupi, maksudnya sudah menjadi penghalang supaya bisa muter enak gitu sebenarnya.
0: Apakah karena adanya itu untuk mengurai kemacetan kah begitu? Rasanya enggak ya.
1: Enggak tahu kalau itu ya.
0: Jadi nanti kita akan teruskan begitu ya ke teman-teman di sub begitu ya mengenai hal tersebut begitu ya, adanya polisi cepek di seputaran tersebut tujuannya untuk apa begitu ya. Nanti khawatirnya hanya untuk ini apa namanya mencari cuan begitu ya.
1: Wah, kalau karena, kurang tahu aku Fresh
0: ya. Karena kadang-kadang kan ada yang maksa juga nih ya. Karena saya pernah mendapati hal yang demikian begitu, kalau misalnya gak dikasih marah-marah tuh ya. Sampai-sampai ada yang kala itu naik motor begitu ya, mungkin karena gak dikasih kemudian orangnya itu disemprot begitu ya.
1: Nah kalau sampai ada yang gak terima marah-marah terus sampai ada tindakan yang berlebihan gitu ya, mungkin lapornya ke Halo RRI aja. Kita kan punya akses ke teman-teman di sub, mudah-mudahan nanti dicek dan kemudian tindakan-tindakan yang mengganggu pengguna jalan itu bisa dikurangi ya. Atau bahkan mungkin kalau memang sebenarnya tidak perlu ada polisi cepat itu juga sebenarnya gak perlu gitu ya. Atau dihalau lah oleh teman-teman di sub ya.
0: Karena di kawasan tersebut juga rasanya tidak perlu begitu ya, karena lajurnya itu sudah jelas begitu loh. Kecuali kalau misalkan memang di sana itu padat nih, rawan kemacetan misalnya, kemudian yang bersangkutan ini bertugasnya untuk membantu mengurai kemacetan, nah itu beda lagi. Tapi kalau memang lajurnya sudah ada dan tidak ada kepadatan yang terjadi, kenapa harus ada begitu ya? Kalau memang nantinya itu menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat begitu ya. Apakah ada aduan lainnya yang juga sudah masuk begitu, rekan Arief?
1: Sementara cuma dua nih pasti ya. Tapi kita sudah teruskan. Yang pertama langsung ke AKP Irwansa, KBU Lantas Polrestabes. Ini kita teruskan lagi, mungkin ada tanggapan ulang dari beliau. Dan Pak Joyo tadi teman-teman di sub ini sudah kita kabari, mudah-mudahan langsung dicek lokasi. Tapi kalau sif-sifan ya, mungkin kalau sif-sifan mungkin yang supletas atau polisi cepatnya sudah ganti orang ini mungkin ya.
0: Jadi baik.
1: Jadi yang dimaksud tadi yang badannya besar.
0: Bisa
1: menjadi salah satu apa namanya rujukan teman-teman di sub ketika ngecek ke lokasi ya.
0: Ini ada tambahan begitu ya, tadi rekan Faris sempat menerima penelpon dari Ibu Selvi begitu, katanya kanalisasi itu sudah ada dari 17 tahun Bapak siapa nih, Rocky Lomua ya, yang mengadakan kanalisasi.
1: Ya memang dari dulu zaman era AKBP Royke Lumowa itu beliau itu Kasat Lantas Polrestabes Surabaya dulu.
0: Nah,
1: itu memang sudah ada dari zaman Pak Royke Lumowa, kemudian Pak M. Iqbal itu sudah kanalisasi ya. Nah sekarang sudah digalakkan kembali oleh teman-teman Lantas Polrestabes. Tapi pertanyaan pendengar tadi kan, kenapa kok cuma di perempatan polisi istimewa begitu lepas traffic light sudah gak ada lagi gitu ya.
0: Berarti kita disuruh kesadaran diri begitu ya. Tapi ternyata gak sadar-sadar kita ya nih. Baik, jadi apalagi tadi disampaikan juga oleh Bu Sarmin ya Mas ya, tadi,
1: Bu Sarmin tadi
0: katanya ya. Ada apa semacam kamera ETLE begitu ya, yang juga terpampangnya tadi seputar Raya Darmo begitu. Kadang-kadang banyak loh masyarakat yang dari arah Keputran ya ke arah Pandigiling itu nggak pakai helm ya.
1: Terus habis gitu dari Keputran ke Pandigiling. Okay.
0: Itu kan kalau misalkan kan bisa kena juga nih ya kan. Dari samping secara tidak langsung ya kan. Tapi kalau kameranya itu bagus dan face recognition pasti juga bakalan terungkap siapakah identitas dari apa namanya pengguna sepeda motor begitu yang tidak menggunakan helm, yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi kami harapkan adanya apa namanya kamera dan flash itu bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi untuk malah membuat kita ini lebih sadar bahwa kalau di jalan ya harusnya pakai atribut yang lengkap begitu ya.
1: Mematuhi rambu-rambu lalu lintas sekaligus juga menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang menjadikan kita lebih selamat gitu di jalan gitu ya. Cuman kan masyarakat itu kadang-kadang kalau nggak ada petugas dianggapnya aman gitu ya, sehingga kalau di perempatan situ nggak ada helmnya, nggak ada petugasnya, nggak pakai helm nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya ada kamera ETLE yang akan menjepret itu ya. Meskipun tadi ada yang sempat pernah mengatakan kalau ETL itu lebih banyak yang dijepret ke mobil bukan motor. Nah nanti mungkin kita tanyakan ke teman-teman lantas ya, apakah memang betul hanya mobil ataukah motor juga gitu. Kan motor sekarang banyak yang gak pakai plat nomor di belakangnya ya.
0: Betul, dan lagi ada lagi nih yang bisa-bisanya nih gak ada rasa takutnya begitu ya. Jadi kan kalau teman-teman yang dari atau masyarakat yang dari Keputran ke arah Pandigiling itu kan memang kalau di seputaran Pandigilingnya itu kan memang jarang ada pihak aparat kepolisian begitu ya, tidak terlihat begitu ya, sehingga kalau misalnya di sisi yang arah dari Darmo ke Urip Sumoharjo itu kosong, mereka nyelonong aja tanpa permisi
1: itu
0: bahaya
1: sekali
0: itu. Sangat membahayakan begitu.
1: Apalagi
0: kan.
1: Apalagi perempatannya perempatan besar itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya kali kalau misalkan jangkauannya kecil begitu ya. Kalau misalkan seperti itu kan malah akan merugikan. Jadi kita sendiri yang menjadi penyebab kecelakaan orang lain begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi apakah nantinya itu akan ada sanksi yang diberikan begitu ya. Baik, pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saat mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari ini 7 September 2026. Terima kasih untuk pendengar yang juga sudah menyampaikan aduannya yang sudah dikirimkan di 081-3314-992 ya. Kami ingatkan ketika Anda punya aduan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa sampaikan setiap harinya begitu ya. Baru nanti kita akan sampaikan on air begitu pada saat program Halo RRI. Jadi kita akan tanggapi saat program Halo RRI begitu ya. Terima kasih untuk Ibu Umi yang tadi juga sudah menyampaikan soal air PDAM di kawasan Pakis dan sekitarnya yang keruh, berbusa dan bau, dan kemudian juga sudah langsung ditanggapi. Kita tadi wawancara langsung bersama dengan salah seorang narasumber begitu ya. Ada Bapak Louis Andi Lunggatu. Beliau adalah manajer humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Jadi Pak Louis juga kalau bisa dibilang pengennya ada feedback dari masyarakat juga begitu ya. Wilayah atau daerah mana saja sih yang masih terdampak untuk bisa menyampaikan melalui call centernya di 0800-1926-4 kali atau 0812-331-6-4 kali ya. Jadi memudahkan begitu dari teman-teman PDAM untuk bisa ngecek, oh ternyata di wilayah tertentu ini di Kota Surabaya masih keruh begitu ya. Nanti akan dilakukan flash out begitu ya, rekan Arif ya. Jadi sehingga nanti kalau misalnya sudah ada feedbacknya, gerak cepat dari pihak PDAM begitu. Syukur-syukur kalau misalnya pihak Perum Jasa Tirta ini gak lagi-lagi begitu, untuk kemudian lebih selektif begitu ya, lebih kemudian gak cuman ngontrol aja tetapi juga melakukan upaya biar baku air minum di Kota Surabaya ini juga bisa lebih jernih begitu ya.
1: Karena PDAM tadi kan membeli kan, iya, membeli betul. Dengan kualitas level 2 mestinya gitu ya.
0: Nah, tapi yang didapat adalah
1: kualitas level yang tadi disebutkan Pak Louis ya.
0: Begitu ya. Tapi boleh gak sih kalau misalkan belinya di tempat yang lain begitu?
1: Tadi kita sudah coba untuk kontak teman-teman Perum Jasa Tirta ya, tapi masih belum tersambung. Siapa tahu ada konfirmasi juga ketika tadi teman-teman PDAM sudah on air yang menyinggung juga soal kualitas dari bahan baku airnya ya, Presti ya. Laporan Pak Joyo kita teruskan ke Pak Hanang Muhammad ini, Kabid Pengawasan dan Pengendalian di Subkota Surabaya. Langsung akan dicek. Cuma tadi sudah saya WA juga Pak Hanang, kalau yang diadukan oleh pendengar ini pagi gitu ya. Jadi kalau dicek sekarang khawatirnya orangnya beda gitu. Sudah saya sampaikan kalau yang dilaporkan yang pagi tadi.
0: Kemudian tadi juga ada audion dari Pak Kuncoro juga di Raya Darmo di perempatan Polisi Istimewa ya. Ada polisi lantas sekitar 5-6 orang yang mengatur dan mengarahkan motor ke lajur kiri. Apakah ini program kanalisasi begitu ya? Dan di Diponegoro itu di TL perempatan Dr. Sutomo ya, itu ada tiang TL yang baru, ada kamera dan ada lampu flashnya besar ya. Itu sudah ditanggapi juga oleh KBO Lantas Polrestabes Surabaya AKP Irwan Syah ya. Kemudian juga aduan Bu Sarmin tadi juga sama, tapi masih diteruskan begitu ya. Nanti kita akan, jadi laporan yang hari ini belum tuntas jangan khawatir, pasti kita akan tuntaskan di edisi selanjutnya begitu ya. Masih ada hari Rabu dan hari Jumat begitu kita bersua. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu juga Bu Mia ini masih belum mendapatkan jawaban dari teman-teman di Sub Surabaya begitu. Katanya kalau bisa dievaluasi itu ya, jalan Basra yang ruwet ya, karena banyak kendaraan yang crossing. Siap Bu, terima kasih informasinya. Nanti kita sudah teruskan, tinggal menunggu jawaban dari teman-teman di Sub Surabaya ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar kebersamaan Anda. Jangan lupa kami selalu ingatkan kalau Anda ingin bergabung bersama kami untuk program Halo RRI, Anda bisa sampaikan keluhan atau aduan Anda 081-3314-992. Saya Fresti Oktora, ada rekan saya Leni Maulana dan juga rekan Arif Pribadi pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri

0: Rahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Bungkam Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras.
2: Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
3: Lessons from today.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja. Kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Senin. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kalas. Ada saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Jepang.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, kita memang masuk untuk yang menengah pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Ricard Vinod Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan

0: motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
2: Nah, saat ini tepat pukul 11.29 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Bosen kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat tapi masih banyak kerjaan, gimana dong?
3: Apa sih dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
2: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi, mana masih banyak lagi kerjaannya?
3: Udah gak usah bingung, mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia, dijamin deh kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Anik Hasanah yang melaporkan hari ini DPRD Jawa Timur gelar 5 agenda rapat paripurna yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Silakan laporan rekan Anik Hasanah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana pada hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar 5 agenda rapat paripurna. 1 sampai 4 agenda merupakan satu rangkaian, dan agenda kelima yaitu penyampaian tanggapan dan atau jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang kepemudaan dan keolahragaan serta dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, agenda rapat paripurna pertama yaitu 1 sampai dengan 4 yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah Jawa Timur atau terkait dengan penyertaan modal dari salah satu BUMD Provinsi Jawa Timur. Kemudian agenda yang kedua, pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan perda tersebut. Kemudian agenda ketiga yaitu terkait dengan pendapat akhir gubernur terhadap rancangan perda tentang penyertaan modal dan perusahaan perseroan daerah. Dan yang keempat adalah penandatanganan persetujuan bersama penetapan rancangan perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah atau Jamkrida. Dan saat ini baru agenda pertama yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah Jawa Timur atau Jamkrida. Dari demikian laporan Ani Hasanah.
1: Baik, terima kasih rekan Anik Hasanah, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Anik Hasanah yang melaporkan hari ini DPRD Jawa Timur gelar 5 agenda rapat paripurna yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.

Siapa sangka, tiwul, hidangan pokok jadul berbahan baku singkong yang satu ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia. Tiwul telah ada di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa bagian tengah, sejak masa penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1960-an. Tiwul dianggap erat kaitannya dengan kemiskinan dan orang desa. Hal ini mungkin karena sejarah nasi tiwul yang dulunya hanya dimakan oleh orang-orang pedesaan sebagai pengganti nasi untuk makanan pokok sehari-hari. Kala itu beras merupakan suatu hal yang langka. Oleh karenanya, rakyat menanam dan mengolah singkong yang mudah dalam perawatannya untuk dijadikan makanan pokok keseharian. Sejarah singkong sebagai bahan utama tiwul di Indonesia sudah ada sejak lama. Bibitnya dibawa oleh pengembara Spanyol dan Portugis, kemudian dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno bahkan sempat mendorong masyarakat Indonesia untuk mendiversifikasi pangan pada masa Orde Lama. Ia merasa perlu mengakali pengadaan pangan pokok Indonesia dengan jagung dan singkong, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, 2 unit truk terlibat kecelakaan lalu lintas di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada hari Senin 7 September 2026 sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa tersebut, satu unit truk terperosok hingga masuk ke dalam gerai minimarket Indomaret di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan tersebut melibatkan truk bermuatan kayu bernopol polisi AG 8412 YK dan truk tanpa muatan bernomor polisi AE 9251 NF. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono mengkonfirmasi adanya insiden lalu lintas tersebut. Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat truk bermuatan kayu melaju dari arah selatan. Sesampainya di perempatan, muncul truk tanpa muatan dari arah timur menuju barat hingga benturan tidak dapat dihindari. Akibat tabrakan tersebut, truk bermuatan kayu terguling sementara truk kosong masuk ke gerai Indomaret. Benturan keras mengakibatkan kedua pengemudi truk dilarikan ke RSUD Dolopo untuk mendapatkan perawatan medis. Ibda Andika menambahkan petugas di lapangan telah melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. Satu armada truk telah dievakuasi ke arah timur untuk diamankan, sementara satu kendaraan lainnya masih di tempat kejadian perkara. Informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga. DPP Perbasi merilis 12 pemain yang menjadi roster timnas basket putra di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam daftar 12 pemain ini ada nama Lester Prosper dan Anthony Beane. Lalu ada Dame Diagne, forward 21 tahun kelahiran Senegal yang sudah menjadi WNI sebelum usia 18 tahun. Selanjutnya ada Derek Michael yang mematangkan permainan basketnya di NCAA sebelum akhirnya bergabung klub Liga Jepang, Saga Baloneers. Juga Yuda Saputra yang dipercaya menjadi kapten dalam perjuangan di Asian Games 2026 ini. Kemudian Firdan Guntara yang satu-satunya pebasket debutan di Timnas tahun ini. Manajer Timnas Putra Basket Putra menjelaskan ia tidak ada nama Brandon Jawato dalam daftar roster karena yang bersangkutan terkendala dengan kebugaran. Sementara pemain yang tersisih pada persiapan akhir adalah Reza Guntara, Kelvin Sanjaya, dan Anthony Ergan. Ketum DPP Perbasi Budi Satrio Dwi Jiwandono mengatakan bahwa di Asian Games 2026, Indonesia berada di grup yang tangguh. Indonesia berada dalam satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pendengar dan demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Merawat Jiwa di Bumi Majapahit yang akan dipandu oleh rekan Benny Hermawan. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Nggih, Kang.
2: Enggak tahu nak
1: bisikan bisikan lah. Boten. Enggak tahu. Kan
2: telinganya
1: mau bunyi apa Mas? Nging ngingun. Nek kadang cuanu tilem. Kadang muncul kadang boten.
3: Minto adalah penderita disabilitas mental yang menjalani perawatan mandiri. Kata dokter, Minto mengalami skizofrenia, yakni penderita gangguan kejiwaan kronis yang terjadi berkepanjangan. Tak banyak yang bisa kami gali dari lelaki 43 tahun ini. Namun, secercah harapan, keinginan untuk sembuh terpancar ketika ia menceritakan rutinitas yang dilakukan.
4: Oh, ini lele. Oh, gede-gede, Mas. Lak dikasih konsentrat pagi.
1: Pagi sore.
4: Pagi sore. Untuk memberikan makan?
1: Sendiri
4: ya.
3: Minto yang dulu dicap gila seolah ingin menggambarkan ia bangkit. Budidaya lele yang merupakan solusi adaptasi baru di tengah pandemi COVID-19 bagi pasien dengan gangguan jiwa menjadi cara untuk menunjang kesembuhan. Tidak jauh dari kediaman Minto, seorang wanita berumur 50 tahun juga mengalami hal serupa. Ia adalah Rini. Sudah sejak lama, ia mengaku sering mendengarkan bisikan tak jelas. Selain obat dan pengecekan rutin oleh tim kesehatan jiwa puskesmas setempat, Rini mempunyai cara agar tidak mengalami kekambuhan. Di halaman rumah, Rini berjualan untuk mengisi kesibukan. Ia juga lebih mendekatkan diri pada sang pencipta, termasuk berzikir dan berdoa. Bukan hal mudah untuk menjadikan mereka, para orang dengan gangguan jiwa, seperti Minto dan Rini seperti sekarang. Dibutuhkan ketelatenan dan perjuangan, meski tak jarang berujung penolakan.
5: Gangguannya yang berat itu, dia kita datang aja sudah bawa senjata tajam, ada yang seperti itu. Jadi gimana caranya kita tidak bisa dipaksa like, seperti itu, kita cari sikon, cari kondisi sekiranya dia itu bisa tenang dulu, baru kita melakukan pelanan. Terus yang terutama itu kita membina kepercayaan dulu dengan dia dan juga keluarga. Kan kadang orang seperti itu kan kaget kita datangi, apa ya, biasanya berontak kan gitu. Jadi kita melakukan pendekatan dulu, like, maksudnya penanganan untuk pasien-pasien seperti itu yang untuk jiwa berat itu.
3: Apa yang disampaikan Eris Ekowati, tim kesehatan jiwa Puskesmas Watu Kenongo ini menjadi gambaran. Meski sering mendapatkan perlawanan, namun bukan menjadi alasan. Tidak hanya Minto dan Rini, Dr. Tommy, kepala Puskesmas Watu Kenongo menyebut di wilayahnya lebih dari 60 warga didiagnosa mengalami gangguan jiwa.
6: ODGJ itu ya 63. Waktu pun mengawal kita pertama waktu 2019 ya, itu sekitar 50 yang kita dapat. Sekarang makin meluas, kita tadi 63 tadi. Yang kita datangi rata-rata garis kehidupan ekonomi mereka juga ya tidak begitu menjanjikan. Kita dapatkan mereka itu sebelumnya karena memang sudah mengalami gangguan jiwa. Ya.
3: Fakta yang ada ini menjadi ironi. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengimpit, masalah gangguan mental seolah terselip di antara kesehatan fisik yang masih mengantui. Dr. Tommy menyebut tidak mudah menjadikan mereka berdaya di tengah pandemi. Seolah melawan keterbatasan, Dr. Tommy dan tim kesehatan jiwa lainnya memilih berperang, maju untuk menang, atau pasrah karena keadaan.
6: Dari keberadaan COVID ini bisa jadi mereka juga mengalami keterbatasan-keterbatasan kan untuk keluar kemana kan sulitnya itu. Karena juga rumah sakit punya aturan yang harus mensyaratkan harus hasil rapidnya reaktif. Nah itu juga kendala juga, sehingga yang harus kita rujuk nggak bisa kita rujuk. Akhirnya ya mereka nggak nganggur sekarang, jadi mereka bisa mengatasi pandemi ini kesulitan kemana-mana, mereka punya kesibukan. Itu salah satu yang kita lakukan.
3: Bagi ketua tim pengembang program psikiatri komunitas, Dr. Ika Nur Farida, memberikan terapi secara holistik pada orang dengan gangguan jiwa bisa menjadi cara. Menurutnya, gangguan jiwa sama dengan penyakit lainnya bisa disembuhkan selama mendapatkan penanganan.
2: Siapapun bisa mengalami gangguan jiwa, siapapun bisa. Ini kan suatu kondisi penyakit ya Mas ya, jadi siapapun bisa terjangkit. Sama dengan penyakit stroke, penyakit darah tinggi, siapapun bisa kena. Jadi karena penyebabnya multifaktorial, sehingga terapi gangguan jiwa itu juga harus holistik. Kemudian secara psikologis kita berikan psikoterapi.
3: Ika juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19.
2: COVID ini kan sudah menjadi pandemi global ya, pandemi global yang seluruh dunia semuanya menghadapi tanpa terkecuali. Nah ini tentunya menjadi suatu stresor yang luar biasa. Karena dengan pandemi ini, tatanan kehidupan global ini akan banyak yang berubah gitu. Setiap ada perubahan, pasti itu menjadi suatu stresor. Dan bagi orang-orang yang rentan, itu akan menjadi sangat berpotensi akan menimbulkan gangguan kejiwaan.
3: Terkait konsep membentuk manusia sehat dengan meningkatkan motorik, Gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa, juga memberikan pandangannya.
7: Mereka yang mengalami psikotik atau kalau undang-undangnya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, maka psikososial terapi menjadi penting. Kemudian continuity dari obat yang harus dikonsumsi, itu yang harus dijaga, antaranya adalah komunikasi dengan puskesmas, kemudian dengan polindes, supaya bisa dipastikan bahwa ada yang menjaga keteraturan dari obat yang harus dikonsumsi. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa ini secara medik terus dilakukan proses untuk penyembuhan. Secara psikososial dilakukan.
3: Pandemi COVID-19 tidak hanya berbicara lonjakan jumlah pasien COVID-19 dan stigma yang menghantui. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi ancaman akan kisah orang yang terpinggirkan, mereka yang berjuang demi kesembuhan. Sekarang sudah seharusnya kesehatan mental mendapat perhatian sebagai upaya bagian penting dari konsep manusia sehat.

0: Lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana, Lani?
1: Jadi gini, Joko. Dalam Asta Cita Presiden, ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya. Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget, Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi olahraga di siang hari ini ya. Pelatih Persija Jepara, Juan Cortes, mengakui Madura United tampil sebagai lawan yang sulit pada laga perdana kompetisi musim ini. Kualitas pemain dan strategi yang diterapkan Laskar Sape kerap menjadi tantangan bagi timnya. Persija harus mengakui keunggulan Madura United setelah kalah 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Juan Cortes menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi untuk menemukan permainan terbaiknya sehingga kesulitan dalam pertandingan tersebut. Ia mengakui Persija mungkin belum berada dalam kondisi ideal untuk menghadapi persaingan musim ini. Namun, pelatih asal Spanyol tersebut memastikan timnya akan terus melakukan evaluasi dan berusaha meningkatkan performa secara bertahap. Juan menjelaskan salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah konsistensi permainan selama 90 menit. Ia menilai Persija mampu tampil lebih terorganisir pada babak pertama, terutama dalam menutup jalur serangan Madura United dan mempertahankan pola mid-block. Memasuki babak kedua, Juan menilai persiapan Persija mulai memberikan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh Madura United. Celah sedup tersebut membuat lawan lebih leluasa mengembangkan serangan dan menciptakan peluang gol. Hasil pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Persija untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Juan berharap proses pembenahan yang dilakukan secara bertahap dapat membuat timnya tampil lebih kompetitif dan konsisten sepanjang musim.

0: Tidak bisa dipungkiri lagi jika sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia. Banyak istilah tentang sepak bola yang kerap kita jumpai. Meskipun kadang kita tahu maksudnya, namun kita belum tahu arti sesungguhnya. Istilah tentang sepak bola pertama yaitu caps. Istilah unik ini cukup sering kita jumpai jika diartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Caps artinya adalah topi. Namun dalam dunia sepak bola, caps adalah sebutan untuk jumlah penampilan pesepak bola di level internasional. Kedua adalah diving. Istilah ini juga cukup unik, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menyelam. Namun dalam sepak bola, istilah diving digunakan sebagai sebutan untuk pemain yang secara sengaja menjatuhkan diri baik di dalam maupun di luar kotak penalti. Yang ketiga adalah penalti panenka. Bicara tentang penalti, penalti yang satu ini cukup unik. Penalti ini adalah sebuah tendangan mencungkil bola ke arah gawang. Tendangan penalti ini tentu saja cukup berisiko karena sangat ditentukan oleh gerakan sang penjaga gawang. Keempat, versatile player. Istilah ini juga cukup sering kita jumpai akhir-akhir ini. Gampangnya, istilah ini merupakan istilah lain dari sebutan pemain serba bisa, versatile player. Kelima, gelandang pengangkut air. Gelandang pengangkut air ini adalah istilah untuk seorang gelandang yang harus memutus serangan lawan dan kemudian mengalirkan bola ke rekan satu tim. Yang keenam adalah Bosman Rule. Bosman Rule adalah aturan yang memperbolehkan pemain untuk bernegosiasi dengan klub lain saat 6 bulan sebelum kontraknya habis. Yang ketujuh, expected goals atau XG. Istilah ini adalah berarti peluang sebuah tembakan menjadi gol. Angka XG atau expected goals dinilai berdasarkan jarak dan sudut terhadap gawang, sundulan atau tendangan, hingga tipe umpan.
1: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
2: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
1: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
2: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
1: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
2: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, gak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
1: Serius? Ada berita-berita hiburannya gak?
2: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
1: Wih, mantep banget.
2: Makanya daripada kamu scroll medsos gak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Anda kembali bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini ya. Berhubung sudah masuk bulan September ya, saya ingin mengulik sedikit ya, ada beberapa hari perayaan unik ya ternyata yang ada di bulan September ini. Dan saya akan mungkin bacakan sedikit beberapa yang ada di sini ya, saya buka ini. Nah, yang pertama itu ada ini cukup normal ya, Hari Jenggot Sedunia atau World Beard Day. Ini dirayakan setiap hari Sabtu pertama di bulan September. Ini berarti tanggal 5 kemarin ya, ya Hari Jenggot Sedunia dirayakan ya. Nah, ini Hari Jenggot Sedunia ini setiap awal Sabtu di bulan September ya. Ini pemilihan hari Sabtu ini memudahkan komunitas menata jenggot berkumpul tanpa terikat jam kerja. Oke. Sejarah singkatnya, ini tradisi Viking ya. Kebiasaan ini berasal dari bangsa Viking di Skandinavia sekitar tahun 800 Masehi. Ini jenggot ini sebagai lambang kehormatan ya. Bangsa Viking ini merayakan jenggot sebagai tanda keberanian dan kehormatan. Anda ini dapat membaca ulasannya lebih lanjut ya kalau nemu di Jurnas ini, nemu. Ini tentang Hari Jenggot Sedunia ini. Nah, makna perayaannya itu apa? Ini yang pertama itu untuk apresiasi dan gaya ya, menghargai seni merawat dan menata rambut di wajah. Itu salah satunya jenggot nih. Kumis enggak ya? Mungkin ada Hari Kumis Sedunia sendiri ya. Dan juga ini untuk aktivitas komunitas ya, menjadi ajang berkumpul bagi para pemilik jenggot di seluruh dunia. Ini berarti saya boleh ikut nih, meskipun jenggotnya nggak seberapa, tapi sudah lewat ini. Nah, gimana ini pendengar ini? Ini tertarik nggak untuk merayakan Hari Jenggot Sedunia? Yang sudah lewat ya, ini bagi yang punya jenggot atau kumis, ya mungkin bisa dicari komunitasnya yang suka memanjangkan jenggot ataupun kumis ya. Kemudian ini tadi cukup normal ya. Ya ini yang berikutnya ini yang agak aneh, yaitu Hari Bahasa Bajak Laut Internasional. Oke. Atau International Talk Like a Pirate Day atau berbicara seperti bajak laut ya. Ini diperingati setiap tanggal 19 September ya. Jadi masih 2 minggu lagi nggak sih? Oh, minggu depan. Hari Sabtu minggu depan ini ya, setiap tahunnya. Nah, sejarah singkatnya itu, ini dibuat sebagai hari libur parodi pada tahun 1995 ya, oleh John Bauer dan Mark Summer dari Albany, Oregon, Amerika Serikat. Nah, cara merayakannya gimana? Ini tentunya Indonesia itu ya kurang familiar ya dengan bajak laut ya. Ini cara merayakannya itu mereka menggunakan gaya bahasa dan sapaan khas bajak laut dalam percakapan sehari-hari ya, seperti mengucapkan ahoy, ahoy mate ya, sebagai pengganti kata halo. Ahoy mate. Oh iya, bajak laut kan seperti itu ya. Nah, ungkapan populer ini kata-kata yang sering diucapkan seperti er atau silver me timber dan memanggil teman dengan sebutan matey, mate ya, itu ya bajak laut ya. Ini ya, Anda tertarik ya untuk merayakan hari berkata seperti bajak laut atau berbahasa seperti bajak laut, ini akan ada pada tanggal 19 September ya, setiap tanggal 19 September. Itu salah satu yang unik. Kemudian ini ada, oh ini Hari Coklat Sedunia. Ini cukup normal dan sangat normal ya. Hari Coklat Sedunia, International Chocolate Day, ini jatuh pada tanggal 13 September sebagai momen bagi para pecinta coklat global untuk menikmati berbagai olahan kakao ya atau coklat ya. Jadi nggak tahu di Indonesia dirayakan apa tidak, kayaknya enggak ya. Toh ya nggak boleh banyak-banyak juga coklat tuh. World Chocolate Day itu, oh ini ada
ada World Coklat Day itu 7 Juli, tapi kalau International Coklat Day itu 13 September. Nah, kalau yang 7 Juli itu dirayakan sejak tahun 2009 untuk memperingati tanggal masuknya coklat ke daratan Eropa pada tahun 1550. Dahulu coklat dikenal dengan bangsa Maya dan Aztec sebagai minuman suci dari biji kakao. Sementara untuk International Chocolate Day yang 13 September ini minggu depan apa minggu ini? Oh ya minggu depan ya, hari Minggu, minggu besok ya. Kita dirayakan untuk memperingati hari lahir Milton S. Hershey, pendiri perusahaan The Hershey Company. Oh, tidak ada hubungannya dengan cerita. Mungkin ada ya, mungkin itu perusahaan apa, coklat-coklat kayak apa. Fakta singkat ini, asal-usulnya ini biji kakao berasal dari wilayah Amerika Tengah dan dulunya disajikan sebagai minuman pahit yang dicampur rempah. Ya, ini kalau coklat yang asli itu sebenarnya itu ya, lebih ke arah pahit ya. Apalagi kayak dark coklat itu lebih ke arah pahit daripada manis. Nah, dan juga ada fakta coklat ini sebagai mata uang ya. Bangsa Maya dan Aztec sempat menggunakan biji kakao sebagai alat tukar atau mata uang. Nah, itu untuk hari, apa namanya, hari coklat sedunia. Nah, sebenarnya ada lebih unik ya, di bulan depan itu ada hari meniup gelembung sedunia, itu Oktober ya. Dan juga ada hari menamai mobil, nah, tapi ini untuk warga Amerika ya. Tapi cukup unik ternyata ya, orang Amerika ini suka bikin tanggal-tanggal perayaan hari yang lucu-lucu ya. Kayak tadi hari bahasa bajak laut internasional. Kemudian ada ini, Dieng Culture Festival. Ini normal, festival budaya tahunan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah yang terkenal dengan ritual sakral pencukuran rambut anak gimbal atau ruatan yang disertai pemenuhan permintaan khusus sang anak. Dan juga ini 1 September kemarin itu ternyata juga hari primata sedunia ya, diperingati setiap tanggal 1 September untuk meningkatkan

0: Ya pendengar, kali ini kita sudah memasuki program Warta Berita Tuban, di mana sudah ada beberapa berita yang dipersiapkan dari reporter kami. Untuk berita yang pertama pendengar, datang dari wilayah Lamongan, yaitu Polres Lamongan ungkap kasus peredaran narkotika serta amankan belasan tersangka yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melancarkan transaksi. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Varen Regi.
1: Polres Lamongan mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dalam pelaksanaan operasi Tumpah Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyebut dari seluruh perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 32,18 gram, 14 telepon seluler, 5 sepeda motor, 10 plastik klip kosong, uang tunai Rp690.000, 3 dompet, 1 pipet kaca, dan 2 bungkus plastik, 1 tas, serta 1 korek api. Sejumlah perkara yang diungkap menjadi perhatian karena menunjukkan pola peredaran narkotika yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melakukan pemesanan dan transaksi.
2: Pasal yang disangkakan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 1, 114 ayat 2, dan pasal 127. Untuk ancaman pidananya, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
1: Polres Lamongan berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Lamongan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Varian Raki melaporkan.

Ya pendengar, beralih ke berita dari wilayah Bojonegoro, yaitu RSUD Sosodoro Bojonegoro kembangkan layanan rontgen X-ray digital yang selanjutnya akan dibawakan oleh Lia Yunita.

0: Mitra Siamolo Pati, tahukah Anda pemeriksaan rongsen di RSUD Sosodoro Jati Kusumo Bojonegoro kini telah menggunakan teknologi X-ray digital. Dengan teknologi ini, pemeriksaan radiologi menjadi lebih efisien. Bahkan dalam satu kali exposure, pemeriksaan dapat mencakup 3 lokasi sekaligus, sehingga pasien tidak perlu berkali-kali menjalani pengambilan gambar. Dokter spesialis radiologi RSUD Sosodoro Jati Kusumo Dr. Retno Dwi Sitoresmi SPRAD menjelaskan bahwa teknologi digital ini juga membantu dokter dalam mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat.
1: Ini adalah alat rongsen X-ray yang sudah digital ya. Jadi bisa dipakai untuk torak, dada, kepala, perut, tulang-tulang belakang. Untuk tulang-tulang belakang, kalau dulu yang sebelum digital itu terpisah-pisah. Jadi misalnya torakal sendiri, lumbu sakral sendiri, servikal sendiri. Nah sekarang itu bisa digabung jadi satu. Jadi eksposnya hanya sekali saja, tapi sudah dapat 3 lokasi. Itu misalnya. Jadi bisa disambung mulai atas sampai bawah. Itu yang untuk foto polos bisa juga gunakan untuk X-ray yang menggunakan kontras. Jadi misalnya fistulografi atau IPP gitu. Jadi selain polos bisa untuk kontras juga.
0: Selain layanan rontgen X-ray digital, RSUD Sosodoro Jati Kusumo juga terus mengembangkan berbagai layanan penunjang medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rontgen bukan sekedar foto, tetapi menjadi bagian penting dalam membantu dokter menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat. RSUD Sosodoro Jati Kusumo Bojonegoro terus berinovasi menghadirkan layanan kesehatan yang semakin modern, cepat, dan berkualitas untuk masyarakat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

Ya demikian pendengar program Warta Berita Tuban pada siang hari ini. Itu selanjutnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, karena informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional bersamaan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Berbicara sejarah Hari Radio Nasional tidak dapat dipisahkan dengan sejarah RRI. RRI dibentuk sebulan setelah radio siaran milik pemerintah Jepang yang bernama Hoso Kyoku dihentikan. Tepatnya pada 19 Agustus 1945. Pada masa kependudukan Jepang, radio merupakan alat komunikasi yang diperlukan pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan rakyat. 8 delegasi Indonesia yang sebelumnya tergabung di radio siaran Hoso Kyoku menggelar pertemuan bersama pemerintah Indonesia di Jakarta. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi mengutarakan pentingnya radio sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Radio menjadi penting saat itu mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September 1945. Pertemuan menyimpulkan diantaranya dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RRI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau agar semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Dari pertemuan rapat tersebut, didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Saat lagi kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan musik kita 100% Indonesia ya. Namun sekaligus saya mengingatkan ya, nanti pukul 15 akan ada dialog Beranda Asta Cita Rumah UMKM ya, yang hari ini itu temanya garing di luar lembut di dalam. Tolong dong yang buat buat tema ini kenapa sih temanya garing di luar lembut di dalam, apa ini jualan apa? Kan UMKM itu ya biasanya ini ya ulik rahasia ini, jadi jualan apa gitu. Sekarang ini temanya garing di luar lembut di dalam, nah ini kira-kira jualan apa ini? Nah, akan menghadirkan nanti sore itu dengan Ibu Ani Winarsi, yang ini pemilik Winsmith ya. Ini kalau saya searching kayaknya ini bakery ya. Masuk akal karena itu tadi. Tadi garing di luar lembut di dalam. Bisa jadi ini adalah roti-rotian ya. Jadi nanti bisa Anda mungkin bertanya langsung ya sama Ibu Ani, gimana usahanya Winsmith ini. Kita akan ulik bersama-sama ya di Beranda Asta Cita Rumah UMKM jam 3 sore, jam 15 nanti ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda akan dipandu oleh rekan Celia Cahyani ya, yang akan menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Jangan lupakan Beranda Asta Cita edisi Rumah UMKM dengan topik garing di luar lembut di dalam. Oke, kita akan kembali lagi nanti jam 1:30 pas ya dengan musik kita 100% Indonesia. Komposisinya apa Mas Dio? Nanti ya. Ini saya sudah bisa baca sih komposisinya ya, tapi nanti aja, sabar ya. Kita nikmati tembang-tembang lagu di siang hari ini dulu ya, yang sudah ada sebelum musik kita ya. Nah, saya mau dengerin apa? Malik and the Essentials ya, dengan judulnya apa ini? Dia, bagus ini. Malik the Essentials, dia siap hadir ke ruang dengan Anda.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya musik kita 100% Indonesia, ya kita bacakan dulu ya lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Ini yang pertama ada Andra and the Backbone, Tulang Belakang, ini judulnya Main Hati. Maudy Ayunda, Untuk Apa. Liodra, Sampaikan Rindu. Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Ada Nugi dengan Tertipu. Ada Kota, Pelan-Pelan Saja. Ada Rio Klepi, Bunga Abadi. Ada Ari Lasso, Hampa. Ada Reza, Cinta Kita. Mahalini dengan Percuma. Ada Mahalini, ada Liodra. Okay. Ada Glenn Fredly, Benci Tapi Rindu. Kemudian ada Chris Patti, Mengenangmu. Dan kemudian ada band Masih Sahabatku Kekasihku. Masih Sahabatku Kekasihku. Kemudian terakhir ada Republik Sandiwara Cita. Boleh ya bergabung di 5345474 atau di 081331 4 kali 9.

0: 992. Ah, dari lengkap ini penyanyi wanitanya banyak tumben ini, ada Maudy Ayunda, Lyodra, ada Malini, komplit nih. Biasanya sedikit kalau nggak Lyodra aja atau Malini aja, ini ada banyak Maudy Ayunda dan Lyodra. Kotak juga yang nyanyi perempuan ya, Tantri ya. Boleh. Saya sapa yang di line telepon. Musik kita.
1: Turun, Le. Satu
0: persen
1: Indonesia,
0: ojo
1: guyu, nanti
0: Siti
1: guyu terus.
0: Oh, yang guyu lo Bu Siti, saya nggak guyu. Ya
1: wes, langsung aja soalnya saya sibuk.
0: Oke, Lyodra ya.
1: Lyodra.
0: Sikat. Siap.
1: Kalau boleh dua-duanya sama Malini.
0: Oh, ya, pasti keputer. Cuma kasih yang lain lah.
1: Sekarang saya soalnya ada menurut lo tuh, salamnya buat semua aja ya, besok tak salami semua ya, oke? Okay?
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Tio Pratama, sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, ditunggu Lyodranya. Saya siapa yang di line telepon HP? Musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi. Mau lagu apa?
2: Saya lagu. Lagunya Krispati.
0: Krispati mengenangmu. Oke, salam-salamnya.
2: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofya Saat, Bu Estikaro, juga Bu Esther, Bu Mimi, Bu Siti, Bang Kobar, Bu Dewi, Pak Tua, juga Pak Edris, Bu Kustia, Bu Nur Fadila, Pak Mariono, Pak Mul, Bu Mutiara, Kennedy, juga Bu Wati Ramli, Pak Bandi, gak, tidak lupa Mas Dio, hari ini sehat selalu, panjang umur, kita ketemu di udara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu juga ya. Kita sapa yang di WhatsApp ya, sekarang yang tadi sudah telepon HP, telepon rumah, sekarang telepon lagi. Sekarang pesan WhatsApp dari Pak Mariono di Tulungagung. Musik kita 100% Indonesia, minta diputarkan Masih Ada Sahabatku Kekasihku, lagunya ada band ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto. Sampai jumpa Bang Ali, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Khairul Huda, semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Adi Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marino, sehat selalu. Kita langsung hadirkan ya lagu nomor Cito. Tadi apa? Lyodra ya, Lyodra dengan Sampaikan Rindu, nanti dilanjutkan oleh Krispati Mengenangmu dan juga ada band Masih Sahabatku Kekasihku.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih di musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu. Ada dari Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama. Musik kita 100% Indonesia, 100% Indonesia. Request lagunya Andra The Backbone. Oke, salamnya buat Mas Ali, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Wati, Bu Is, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther Omayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bu Hartini, sehat selalu. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik kita.
2: Mas

0: cinta masuk.
1: Masuk.
0: Musik kita.
2: Ternyata semuanya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Berarti ini ya?
2: Malini.
1: Malini ya. Oh, oke. Okay. Beneran Malini ta?
2: Tadi itu anak tadi itu.
1: Iya.
2: Malini okay. Itu percuma Malini ya.
1: Makin aku cinta.
2: Bukan, itu tadi anak maksudnya nanti. Yang Malini percuma.
1: Yang Malini percuma. Jadi iya. Maunya yang mana ini? Apa ini?
2: Malini.
1: Oh, Malini. Oh. BE ganti Ari Lasso gitu. Salam-salamnya, oh. Bang Ali.
2: Itu, buat Mbak Yanti, Bu Artini, Bu Mimi, Bu Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Esrani, siapa itu? Pak Hilda, Pak Mariono, Mas Bandi, Pak Wandi, Mas Abu, Cimenep, Soliki Sakti, Bu Isti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Nenameli, Pak Tua, Bu siapa itu? Bu, saya pernah lupa aku. Bu Siti Rumia, Bu Mama Yu, Pak Ahmad Irwan, Pak Fedi, Pak Awi, dan semuanya lah. Bu Siti sudah ya. Dan buat Mas Dio Pratama, terima kasih banyak. Semoga Mas Dio sehat walafiat, rezeki barokah, melimpah, min, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik Bang Ali, terima kasih, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Kita siapa yang di line telepon WA ada Mama Yu? Masih kita.
3: Halo.
1: Halo Mama Yu.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mau lagunya apa?
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Mantap.
3: Aku lagunya Sesal dari Mahalini.
1: Hah? Nggak ada. Nggak ada. Sudah. Ini percuma Mahalini judulnya. Itu pun sudah di request Bang Ali tadi.
3: Oh, yang lainnya apa ya?
1: Ini ada Maudy Ayunda untuk apa? Ada Anang Krisdayanti makin aku cinta. Ada Nugi tertipu. Ada Kotak pelan-pelan saja. Ada Rio Klapi bunga abadi.
3: Ya wis itu pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan aja. Salam-salamnya.
3: Salamnya yang barusan turun. Ada Mas Ali yang punya Wazik. Mas Dio, tadi kan mau bahas nanti ya apa yang dalamnya lembut, luarnya garing gitu kan, kering.
1: Iya. Yeah.
3: Yeah. Pisang goreng itu kayaknya.
1: Oh iya bisa jadi pisang goreng, bisa jadi.
3: Iya yeah, pisang goreng, goreng kan. Mm-hmm. Emang bisa ya pisang goreng.
1: Iya bisa jadi ya. Oke iya, nanti kita tunggu aja. Saya sendiri nggak tahu itu jualan apa itu.
3: Nanti tunggu aja. Tapi nanti jam 3 itu aku suka karaoke di rumah.
1: Tapi. Oh nggak apa-apa. Karaoke sambil dengerin kan nggak apa-apa.
3: Kalau seandainya ini Mas Dio ya, Pro 4 kan ada dangdutnya ya kalau siang. Kalau masuk bisa nyampe sini gitu, bisa masuk.
1: Iya nggak apa-apa. Dengerin semuanya aja Mama Yo. Pro 1, Pro 2, Pro 3. Pro 4 boleh
3: iya,
1: semuanya.
3: Iya tapi gak bisa di sini.
1: Oh
3: gak
1: iya?
3: Nyampe.
1: Oh iya. Pro 4 gak nyampe sana?
3: Enggak. Oh. Gak ada. Cuma ini Pro 1 aja.
1: Oh daerah mana?
3: Tuban.
1: Tuban. Oh, Tuban. Oke. Okay. Nanti iya. Saya laporkan ke teman-teman teknik ya. Biar
3: ini iya, di iya nanti kalau atasi. Bisa ya. Mudah-mudahan bisa nyampe Tuban ya Pro 4. Nanti yeah. Aku bisa gabung ke dangdutnya gitu.
1: Yeah. Baik. Terima kasih Mama Yu.
3: Oke, okay, ya. Salamnya buat semuanya aja. Makasih Mas Dio.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay, nanti saya sampaikan kendalanya ya Mama Yu ya. Harusnya Pro 4 bisa lah sampai Tuban. Nah, kenapa tidak bisa ya? Halo rekan-rekan teknik, itu loh pemancarnya Pro 4 ini loh, enggak sampai Tuban. Tolong ya dibantu. Pendengar Tuban ini banyak yang pengin dangdutan ya. Kita tadi sudah tiga ya, Under the Backbone, Malini Percuma, dengan pelan-pelan saja ya. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya, Andra and the Tulang Belakang dengan Main Hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia ya. Kita baca WhatsApp lagi. Ada enggak WhatsApp? Saya belum tengok nih WhatsApp nih. Ada dari Bu Musdiati Wibowo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam 100% Indonesia. Mas Dio request lagunya Nugi ya. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Ani Esther, Om Ayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya, Mas Dio Pratama, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga buat Bu Mus ya. Bentar, saya catat dulu Bu Mus. Bu Mus. Terus saya sapa sekarang yang di line telepon. Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Bu Dewi.
2: Lagunya apa Bang Jo?
1: Ada, sebentar. Tadi Nugi udah request ya. Untuk apa Maudy Ayunda, Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta, Rio Klepi Bunga Abadi, Hampa Ari Lasso, Cinta Kita Reza, Benci Tapi Rindu Glenn Fredly, Sandiwara Cinta Republik.
2: Dari Republik aja.
1: Republik. Oke, salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Bu Mayanti, Bu Siti, Bu Sikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Ati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumi, Ahma Mayu, Bu Siti Samiati. Dan tak lupa buat Pak Isris, Bang Koper, Bung Redi, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Saksena, dan semuanya. Bang
1: Tio, makasih. Makasih sama-sama. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Terima kasih, sehat selalu. Ditunggu lagunya, Bu Dewi ya. Kita masih ada beberapa tebang lagu ya yang bisa di request ya. Masih ada. Oh, tidak banyak. Untuk apa Maudy Ayunda, Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta, Rio Klepi Bunga Abadi, Hampa Ari Lasso, Cinta Kita Reza, Benci Tapi Rindu Glenn Fredly. Saya sapa yang di line telepon lagi. Masih kita.
3: 100% Indonesia. Selamat siang, Mas Tio.
1: Selamat siang. Ini apa bukan sih?
3: Apa lah suaranya?
1: Iya.
3: Saya apa lah suaranya Mas Tio?
1: Iya, ini kalau apa tuh yang bapak-bapak ini agak-agak sama-sama ini. Atoto ya ini?
3: Abawi.
1: Oh, Angeli. Abawi. Oke, lagunya apa?
3: Ari Lasso.
1: Alas ya. Oke. Salam-salamnya.
3: Untuk Pak Lukiawan, semoga semakin sehat.
1: Min.
3: Angkoba. Nanti, Bu Wati Ramli, Bu Isiharo, Bu Nana. Sampai jumpa Pak Toto bersama Opa Mulyono. Kagem Mas Yu, matur nuwun.
1: Kagem Abawi, sama-sama. Terima kasih, sehat selalu. Soalnya biasanya Abawi itu kalem, pelan-pelan. Tadi semangat ya, tumben Abawi semangat. Jadi biasanya kan aku dengeri Abawi itu, oh kalem. Oke. Ini tadi semangat, beda. Makanya sering tak kira Pak Toto. Pak Toto kan semangat banget itu. Nyapa awal-awal itu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Tadi saya belum muter pelan-pelan saja requestnya Mama Yu ya. Kita lanjut dengan Kota Pelan-Pelan Saja.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di musik kita 100% Indonesia. Tiba-tiba banyak WhatsApp dong. Kita baca WhatsApp dulu ya, dari Ibu Anestar. Ya, selamat siang Mas Dio, sehat-sehat ya. Lagunya Hampa Aja. Oke, sudah ke request ya. Salamnya untuk Bu Titik, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Is, Bu Mas Ali, Oma Yanti Queen, Bu Mus, Bu Wati, Pak Tua, Bu Siti, Pak Mul, Bu Dewi. Salam kenal ya. Sehat semua. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Bu Ani Esther. Sehat selalu. Kemudian ada dari Bu Siti Rumia, sama requestnya Ari Lasso ya. Salam-salamnya buat Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Is, Bu Nana, Oma Yanti Queen, Bang Kobar, Mas Ali. Terima kasih Mas Dio, semoga sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok dengerin aku mang gak diangkat, marengono ibu jatuh, terus Bu Dewi masuk.
1: Iya, begitulah hidup, Bu.
2: Masih lupa, biasanya pinter, kok tadi lupa.
1: Iya, begitulah hidup. Kadang kita di atas, kadang tetap di atas.
2: Ajak ngono, dipaleni, tak tutup engko.
1: Enggo, Bu, langsung lagunya apa?
2: Apa sing durung diputar, masih tinggal apa?
1: Yang durung mau di Ayunda untuk apa? Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta.
2: Wes Anang aja.
1: Anang. Oke, salam-salamnya.
2: Ini buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Dewi, Bunda Wira, Mas Asa, Aba Awi, Bapak Tua, Bang Kobar, Bunda Hartini, Bunda Dian, terus iku Mas, Bu Freddy di Merauke, Pak Mulyono, terus ikut sopo iku Mas Ali Wasik, terus sopo iku ya Bu Aki Rameli, Bu Siti Rumiah, terus iku Mas Bu Yami Jaya, Bunda Esther, sopo neh ya wis semuanya wis tanpa terkecuali. Ibu enggak bawa kerpek anak buat Mas Yu di sini Anas Mas. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isya satu. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Musik kita.
3: Katakan salahku padamu hingga di kau pergi, hanyalah ku ingin dikau sadar, setiap hari ku selalu menunggu. Mengapa tiada kau maafkan? Mengapa ku bertanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Bulga.
3: Ya, sehat. Aku ikut request kota aja sudah terputar, Bang.
1: Bulat berarti. Karena ini kan kota enggak ada bulat sekarang.
3: Ya, putar bulat ya.
1: Ya, siap.
3: Bulat putar ikut

0: putih. Siap. Doakan anakmu selalu sehat dan jadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Bocil ya, ditunggu lagunya sehat selalu ya. Saya baca WhatsApp dari Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Selamat siang Mas Diprata, Mas selamat siang. Lagunya Benci Tapi Rindu, berarti punyanya Glenn ya. Bu ya, salamnya Bang Kobar, Mas Ali, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Ani Esther, Bu Istikar, Bu Nana. Makasih Mas Diprata, Mas. Semoga sehat, sukses siaran di Pro 1. Amin. Terima kasih Bu Yani Jaya, sehat selalu ya. Kita hadirkan lagu selanjutnya, Hampa Ari Lasso, nanti dilanjutkan oleh Anang Grisayanti, Makin Aku Cinta, dan juga Benci Tapi Rindu dari Glenn Fredly.

Dalam studi yang dilakukan perusahaan travel dan rekreasi online lastminute.com pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mencari negara paling santai di dunia adalah waktu istirahat atau jumlah hari libur, lingkungan, budaya, dan perwujudan hak asasi manusia. Negara yang berada di Asia Tenggara ini memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan ruang hijau. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia sendiri mendapatkan peringkat paling baik pada indikator lingkungan, di mana indikator ini menilai kebisingan, polusi cahaya hingga jumlah ruang hijau terbuka yang ada di negeri ini masuk kategori baik. Untuk indikator istirahat, Indonesia berada di peringkat ke-13, sedangkan budaya ada di peringkat ke-6, dan hak asasi manusia ada di peringkat ke-14. Indonesia memiliki banyak pantai yang sangat direkomendasikan untuk berlibur. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 186 ruang hijau. Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Islandia, dan Selandia Baru dalam peringkat ini. Masyarakat bisa menikmati liburan dan melihat matahari di lautan sepanjang tahun. Tempat wisata alam yang menakjubkan membuat Indonesia berada di peringkat 1 negara paling santai di dunia.

0: kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Memasuki menit-menit terakhir ya di musik kita 100% Indonesia, kita tengok dulu ada WhatsApp, ternyata tidak ada ya. Tersisa 3 lagu ya di siang hari ini, ada Maudy Ayunda Untuk Apa, Rio Klepi Bunga Abadi, dan Reza dan judulnya Cinta Kita ya. Nanti mau tidak ada yang request pun tetap diputar. Oh, ada yang masuk nih, saya angkat dulu dari Bu Wati.
2: Masih kita Assalamualaikum Mas Agar.
1: Waalaikumsalam Bu Wati.
2: Lagu minta lagu apa ya?
1: Boleh.
2: Selamat jiwa jelas enak.
1: Oke, siap Bu Wati.
2: Salam untuk Oma yang diwin, Tata Dinda, Buwina, Abah Awi, Mabandi, Mas Ali, Mas Haris, Bapak Budi Kartara yang ada di Kalimantan, Mayu, Musiti, Budi Ano,
1: halo?
2: Ya, terus apa lagi ya? Mumut Yadil Bowo, Wadini Mulyani Jaya, Unana Gunur Fadira, Nono
1: Ya, Bu.
2: Hati-hati kalau pulang, Mas.
1: Siap. Siap.
2: Aku minta lagu yang baik, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, sehat selalu ya. Sebelum menutup musik kita, ini kembali saya ingatkan, nanti jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti Beranda Asta Cita edisi UMKM ya. Temanya tadi itu sudah saya bacakan, garing di luar, lembut di dalam. Nah ini Bu, nanti tebakan tadi pertama itu saya ini kayaknya roti ya. Sementara tadi tebakannya Mama Ayu ini kayaknya gedang goreng. Ya bisa jadi, kita akan menemukan jawabannya jam 3 sore nanti ya. Nanti ini Ibu Ani Winarsi ini jualan apa, nanti kita akan temukan jawabannya di Beranda Asta Cita edisi Rumah UMKM yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Celia Cahyani ya, yang juga akan menemani Anda di Surabaya sore ini. Kita hadirkan lagu terakhir, 3 lagu terakhir ya. Saya persembahkan spesial ya buat tadi Bu Wati ya, katanya minta cariin lagu yang enak. Saya putarkan Reza dengan Cinta Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Kali ini bersama saya Witra Adila, pendengar dalam program Tuban sore ini, khususnya UMKM Bicara begitu ya. Ini merupakan program rutin setiap hari Senin dimulai pukul 15 sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu hari ini saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang menemani kita hari ini, yaitu ada Ibu Liz Setiorini. Selamat sore, Ibu. Baik, sama-sama. Beliau ini pendengar merupakan owner dari Sempol Gemol ya. Ini kalau jenengan atau Bapak Ibu atau pendengar semuanya ya, yang barangkali pecinta Sempol ya, mungkin sudah tidak asing ya Bu Liz ya. Beliau ini kalau sehari-hari jualan di GOR ya, di depan SMP 3 Tuban. Iya, betul ya Ibu ya, di depan halte ya. Dan pada dialog hari ini, pendengar sore ini, kita akan membahas terkait dengan tantangan menjaga kebersihan dan standar gizi jajanan kaki lima. Dan ini juga merupakan informasi yang cukup penting begitu ya, khususnya bagi para orang tua ataupun mereka yang mungkin agak aware terkait dengan bagaimana dengan gizinya dan kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Insya Allah pada hari ini, Bu Liz ini akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Bu Liz ya, karena memang sejauh ini juga sudah diterapkan begitu ya Ibu ya. Namun sebelum kita memulai dialog hari ini, Bu Liz mungkin bisa disapa terlebih dahulu untuk pendengar RRI, silakan.
2: Yang jualan di depan halte SMP 3 bersama Mbak Wirta, terima kasih banyak juga. Halo, selamat datang.
1: Baik, selamat datang semuanya ya pendengar. Bagi Anda yang tergabung bersama kami mungkin di FM 87 maupun yang saat ini kami juga menyelenggarakan siaran langsung di Instagram kami. Bagi Anda yang mau bertanya atau berdialog langsung dengan Bu Liz bisa menyapa kita melalui akun sosial media ya. Atau yang mau bertanya melalui WhatsApp juga kami persilakan. Dan nanti juga akan kita jeda ya Bu Liz ya, beberapa lagu untuk nanti masyarakat yang barangkali mau berdialog dengan kita. Baik, mengawali dialog hari ini Bu Liz, boleh diceritakan dulu Bu Liz, ini awal mula bisa tercetus usaha membuat sempol ini, apakah memang sejak tahun berapa gitu kan? Sempat dulu sempol ini kan cukup viral begitu ya, banyak sekali cukup tren, jadi banyak sekali masyarakat itu yang ikut jualan. Kalau dari cerita Bu Liz sendiri bagaimana Bu, dimulai tahun berapa dan lain sebagainya?
2: Oke, terima kasih banyak kesempatannya ya. Saya akan menceritakan dulu, sebelumnya saya belum buka sempol, saya buka rujak cingur dulu ya. Nah, ternyata dua saya sama suami saya harus, saya berkeinginan punya dua usaha. Sedangkan suami saya masih bekerja di sebuah perantauan. Ternyata saya punya bakat untuk bidang perdagangan, akhirnya saya menutup untuk pergi jauh, kita buka perdagangan. Kita buka sempol. Akhirnya saya pertama kali itu lihat YouTube. Awalnya itu tren dari viralnya dari Kota Malang ya. Nah, dari situ kita punya inisiatif gimana kalau Tuban belum ada sempol. Nah, terinspirasi kita buat sempol. Namun resep itu bukan langsung saya lihat dari YouTube, enggak. Pertama memang kita inspirasi lihat dari bahan-bahan untuk YouTube. Ternyata dari 1, 2, 3 minggu ternyata olahan itu tidak sesuai dengan resep yang ada. Tidak sesuai ya. Bukan semua resep itu bisa kita coba dan kita rasa sama, itu enggak bisa. Ternyata kita punya pengalaman baru, 1 bulan, 2 bulan. Itu pun belum jadi. Hampir 1 tahun kita mencoba rasa itu baru jadi resep yang jitu. Akhirnya sampai bertahan sampai sekarang ini. Kita buat tahun 2020 hingga tahun 2026. Kita sudah 6 tahun. Kayak gitu. Nah, sistemnya seperti yang kita pertahankan, pertama rasa. Kedua, mutu kualitas. Itu harus tetap terjaga. Yang paling penting nomor satu adalah waktu kita buat, kalau benar-benar rame, kita harus pertahankan satu. Rasa dan mutu kualitas itu nomor satu. Jangan kita kurangi atau kita tambah. Nah, dari harga, kita dari tahun pertama sampai tahun hari ini, kita tetap Rp500. Bayangkan, kita dapat harga Rp500, sudah dapat bumbu, dapat kresek, dapat pokoknya semua rasa sudah ada, seperti balado dan lain-lain juga ada, seperti itu.
1: Baik, Bu Lis. Itu menarik banget. Tadi tahun berapa, Bu, mulainya?
2: 2020.
1: 2020 waktu COVID ya berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Itu ada kayak cerita tantangan sendiri nggak untuk jualan? Karena
2: ada,
1: kan ini ya, nggak boleh keluar ya? Iya, gimana, iya. Bu Lis, ceritanya, Bu Lis?
2: Nah, seperti ini. Kita jual tahun seperti itu kan sangat sulit. Walaupun dengan harga Rp500. Nah, saat itu kita buat itu hanya setengah kilo saja kita jual. Bayangkan setengah kilo. Itu pun tidak habis. Karena banyak berpikiran kayak gini, COVID, kita pegang tangan pun kadang orang takut. Kita nggak pakai sarung tangan pun orang pun takut. Jadi kita sangat berhati-hati ya. Jadi kita punya inisiatif, kita buat jualan yang ada instalasinya tertutup. Seperti itu. Itu kualitas yang terjaga sampai sekarang saat ini. Satu, lalat nggak bisa masuk, debu pun nggak bisa masuk. Seperti itu.
1: Baik, jadi kalau bikin sampel ini kan memang ada teksturnya ya, Bu, ya? Ya. Karena ada yang keras, ada yang terlalu apa ya, terlalu banyak aci gitu loh, Bu, ya kan? Ya. Nah, itu berarti Bu Lis ini beberapa kali ya untuk uji errornya ya? Berapa?
2: Satu tahun.
1: Untuk sampai menemukan resep yang benar-benar seperti ini gitu ya, Bu, ya? Kalau dulu hanya setengah kilo, sekarang bisa jual berapa kilo?
2: Alhamdulillah kita 20 kilo sudah sampai.
1: Berapa, Bu? 10?
2: 20
1: kilo. 20 kilo, Masya Allah. 20 kilo hanya dijual di satu titik?
2: Iya, satu titik, Insya Allah.
1: Luar biasa, ini dari benar-benar dari nol banget ya, Bu Lis, ya.
2: Sangat menantang.
1: Makanya
2: untuk teman-teman, saya pesan ya, kalau kita jualan rame, jangan kurangi rasa dan mutu. Kedua, harga tetapkan sama saja, jangan dinaikkan. Itu prinsip pedagang.
1: Baik, tapi ngomong-ngomong kalau terkait harga itu, Bu Lis, dari dulu 2020 sampai 6 tahun sekarang masih jual Rp500, itu pertanyaannya apakah untung, Bu, dengan bahan pokok yang seiring juga kadang naik, kadang turun begitu ya, apalagi plastik kemarin yang benar-benar semahal itu, apakah nutup, Bu?
2: Alhamdulillah ya, kita peningkatan jual dulunya setengah kilo jadi 20 kilo. Mestinya kita berpikir kita jualnya kan lebih banyak. Nah, lebih banyak pendapatan, Insya Allah kita dapat kok untung. Walaupun sedikit kita bisa meningkat, sedikit demi sedikit.
1: Dengan 20 kilo itu dikerjakan sendiri atau punya karyawan, Bu Lis?
2: Alhamdulillah kalau kita pengerjakan, kita di rumah sama suami. Anak-anak juga membantu, namun yang jual satu karyawan.
1: Satu karyawan ya, Bu, ya. Luar biasa. Pendengar, bagi Anda yang tergabung bersama kami mungkin ya, ini ada rekan-rekan Bu Lis yang sepertinya. Semangat, Mbak Lisa. Di Instagram ada. Iya, terus ada yang salam dari Mama Sungai Sehat Selalu. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang tergabung bersama kami di FM 87 maupun yang di Instagram ya, ataupun di RRI Digital maupun di website kami di rri.co.id. Bagi Anda yang mau bertanya begitu ya, kalau tanya resep jangan ya.
2: Gak apa-apa,
1: Bu Lis.
2: Oh, luar biasa.
1: Ini owner yang baik hati ya, karena tidak semua dari pelaku usaha itu mau berbagi resep ya. Kalau katanya tuh resep itu mahal, Bu, gitu ya. Bu Lis aja nyatanya butuh satu tahun untuk benar-benar bisa menemukan resep yang terbaik. Baik, bagi Anda yang mau bergabung, pendengar barangkali bisa telepon di 0356-8834-756 atau bisa di WhatsApp kami di 0851962641 bersama saya, Mitra Adila. Dan Bu Lis, terkait dengan kehigienisan, kemudian dari kandungan-kandungan gizi gitu ya, karena sampel ini kan juga cukup diminati dengan anak-anak gitu ya, bukan hanya anak-anak, sampai orang dewasa, sampai lanjut usia tuh semuanya suka gitu ya, Bu Lis ya. Untuk menjaga apakah benar-benar kandungannya ini gak boleh ada MSG atau yang lain-lain gitu barangkali, Bu Lis?
2: Pertama dari lidi ya, lidi itu kadang ada serabut-serabutnya. Saya pernah pengalaman dikomplain seseorang, gara-gara lidi itu serabut, dia bilang kayak gini, Mbak, tolong ya, ini dijabut saja, dimasukkan plastik, tusuknya dibuang. Saya bilang kayak gini, kenapa Pak? Ini kan mayoritas kan uniknya kayak gini, tolong Mbak ya diperhatikan, karena serabut itu penting. Kalau kita makan, nanti kita bisa tertelan. Jadi saya, sebelum saya ambil dari perajin, saya betul-betul lihat itu lidinya, seperti itu.
1: Itu baru dari yang kelihatan yang lidinya aja, Bu ya. Jadi udah pasti kalau dari segi lidi aja diperhatikan, apalagi gizinya ya, Bu ya. Karena pasti saya yakin anaknya Bu Lis sendiri juga pasti akan konsumsi ya, Bu ya. Otomatis.
2: Kita buat tanpa bahan pengawet, Mbak. Kita
1: aman ya, Bu ya.
2: Satu kali buat kita habis, seperti itu.
1: Oh, berarti tidak ada yang sampai menginap, sampai frozen gitu, nggak ada ya, Bu, ya? Alhamdulillah.
2: Khususnya kalau frozen ya, kalau seperti ada kegiatan tertentu, kita dipanggil untuk untuk apa ikut, kita buat Frozen itu kita buat tertentu.
1: Berarti memang spesial. Sesuai pesanan ya Bu ya. Yeah. Kalau Frozen itu tapi bisa melayani ya Bu Liz ya?
2: Insya Allah bisa.
1: Oke, tapi setiap hari dipastikan dagangannya selalu habis gitu ya Bu, Alhamdulillah. Dan daripada Lidin memang betul sih Bu, memang ya katanya ketika memang ada serabutnya tertelan juga. Kadang apa ya Bu, kalau bahasa kita susupan apa ya Bu ya?
2: Betul.
1: Iya kan bisa kita masuk ke jari gitu kan ya?
2: Kadang kita susup
1: tangan. Kena juga ya Bu ya?
2: Oh. Itu pun sangat tersentuh ya dengan tangan sakit ya, apalagi anak-anak pas waktu gini seret, sangat bahaya.
1: Betul, berarti dari situ benar-benar sudah sangat diperhatikan ya Bu ya.
2: Betul.
1: Kalau dari gizi apalagi ya Bu ya, terkait kebersihan dan lain sebagainya gitu pasti udah pasti.
2: Iya, kalau kebersihan itu dari minyak.
1: Oh gitu ya, minyak goreng itu ya Bu ya?
2: Minyak, kita goreng itu enggak pakai minyak yang habis kita pakai, besok kita pakai lagi enggak. Hari ini kita pakai minyak baru setiap hari. Karena kita minyak sudah menginap, itu nanti kadar gizinya sudah hilang. Kita jaga kualitas, kalau kita sampelnya aja kita bikin baru. Kalau kita pakai minyak yang lama, tentunya rasa akan mengurangi. Nah, kayak gitu. Harus setiap hari baru.
1: Setiap hari harus minyak baru ya Bu ya, jangan sampai yang sampai hitam gitu masih dipakai gitu ya Bu Liz ya. Betul. Itu juga menjadi salah satu standar gizi atau kebersihan juga ya Bu ya, sehingga kadang ada minyak yang kualitas jelek aja kita serik ya Bu ya, kadang gitu ya, ada dengan mungkin minyak curah dan sebagainya tuh pasti di tenggorokan juga berasa gitu ya Bu Liz ya. Ini rame banget ini Bu Liz, supporternya Bu Liz ini di Instagram. Luar biasa, terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan komentar dan semangat begitu ya kepada Bu Liz. Mungkin ini juga ini Bu Liz, misalnya dari segi pemasaran gitu ya, apakah pernah sampai mengalami titik terendah, sampai pernah tuh jualan tuh gak laku sama sekali gitu, pernah gak Bu Liz?
2: Dari awal 3 bulan, 4 bulan seperti itu ya, yaitu kita buat itu 1/4, setengah kilo aja, kita balik itu gak dapat uang, hanya Rp8.000, bayangkan. Kita modal itu lebih dari Rp50.000 ya, kita hanya dapat Rp8.000. Kita gak bisa belanja apa, tapi tetap semangat. Ada orang berkata seperti ini, Mbak, kalau sampean gak laku, eman-eman loli dine. Sampean jabuti aja pakai lagi. Maaf, saya bukan seperti itu. Saya tetap jaga kualitas, seperti itu.
1: Itu tahun berapa, Bu?
2: Tahun 2021.
1: 2021 ya?
2: Iya.
1: 2021, berarti kalau misalnya udah gak kejual gitu, bisa dikonsumsi sendiri atau bagaimana Bu itu, Bu?
2: Enggak, kalau kita jual, kita celupkan air ya, lidi kita buang, kita punya seperti ayam, ternak, seperti kita buat makan ternak.
1: Buat makan ternak ya, juga ya Bu ya, jadi memang,
2: kita gak sia-sia untuk membuangnya.
1: Karena masuk ke perutnya ya, peternaknya ini ya Bu ya, mantap
2: terus gitu. Itu jelantahnya juga, kita gak buang. Jangan salah, jelantah itu bermanfaat.
1: Oh iya,
2: betul. Kita bisa jual jadikan cuan.
1: Oh, berarti dijual juga Bu ya?
2: Saya juga penampung, seperti itu.
1: Oh, bisa dibuat apa Bu kalau jelantah kayak
2: itu
1: gitu Bu?
2: Itu bahan bakar untuk solar dan kapal. Kalau nggak salah campuran ya. Itu ada penampungnya, nanti kita tampung, kita ada yang orang sendiri yang ngambil. Seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Jadi teman-teman sudah saya himbau, jangan buang itu jelantah. Karena jelantah sangat bikin cuan.
1: Oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi selain, berarti Bu Liz ini juga menerima minyak-minyak
2: dari
1: ini ya, pedagang-pedagang lain gitu ya.
2: Oh. Dan itu pun saya pernah kena seperti ini, Mbak. Sama nampak jelantah, berarti penak ya gak beli minyak.
1: Oh iya. Iya.
2: Kadang orang berpikir ya negatif gak apa-apa lah, orang berkomen okay lah saya seperti itu.
1: Dikiranya dibuat goreng sampel ya Bu ya,
2: iya.
1: Padahal dijual lagi gitu. Betul. Ya, jadi memang tidak ada yang sia-sia sebenarnya Bu ya.
2: Dan harganya pun bagus, penjualannya bagus.
1: Biasanya 1 kilo berapa Bu kalau misalnya minyak
2: 1 liter setengah itu harganya Rp8.000 bisa sampai Rp10.000.
1: Lumayan ya Bu ya, kalau memang udah gak kepake.
2: Beli yang baru.
1: Yang baru ya. Yeah. Oke, Bu Liz, apakah gak ada rencana untuk menaikkan harga sampelnya ini biar dari tahun 2020 sampai sekarang 6 tahun masih 500 saja?
2: Kalau masalah harga insya Allah enggak. Saya tetap enggak, sampai sekarang enggak. Karena apa? Kita cari pelanggan itu sangat susah. Untuk perjuangan yang sangat panjang. Nah, jadi kita enggak akan sia-siakan waktu yang panjang itu demi harga. Seperti itu.
1: Kalau rencana untuk buka cabang lain barangkali?
2: Insya Allah ada.
1: Sudah terpikir ya
2: Sudah.
1: Bu ya?
2: Kalau ada event insya Allah kita hadir. Terus kalau ada pesanan seperti pondok, ada acara tertentu, seperti itu kita juga masih menerima. Kita dijual lagi ke pondok, seperti itu. Pesanan-pesanan tertentu juga ada.
1: Tapi setiap hari jualan ya Bu ya?
2: Iya jualan, hari ini libur.
1: Hari ini libur ya, soalnya mau kesini kali ya Bu Liz. Tapi kalau pasti langganan udah banyak ya Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Untuk pelanggan tetap gitu
2: iya,
1: ya?
2: Alhamdulillah.
1: Biasanya kalau jualan jam berapa sih Bu? Jualan sampai
2: bukanya.
1: Jam, iya bukanya.
2: Bukanya jam 9 sampai jam 10 malam.
1: Sampai jam 10 malam untuk 20 kilo itu ya, ya Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Kalau frozen berarti harus pesan. Kalau misalnya beli langsung itu boleh nggak, Bu?
2: Nggak bisa.
1: Oh nggak bisa ya?
2: Harus pesan 3 hari sebelumnya.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Oh.
2: Tapi kebanyakan fresh, nggak ada yang frozen. Frozen tertentu saja kalau mau dijual lagi.
1: Berarti udah disisihkan sama Bu Liz gitu ya? Ini
2: iya.
1: Pesanan orang gitu ya?
2: Kalau frozen kita buat itu lidinya lebih pendek kadang. Sesuai dengan permintaan konsumen.
1: Oh gitu ya Bu?
2: Iya. Yeah.
1: Karena biar apa Bu kalau lidinya lebih pendek? Digorengnya karena
2: kadang
1: pakai
2: orang
1: penggoreng
2: kan gini
1: ya?
2: Mbak, kalau kita jual kan minyaknya 2 liter lebih. Kalau orang jual kan kadang minyaknya sedikit, hanya setengah kilo lah. Jadi dia mintanya tuh lidinya lebih pendek.
1: Oh gitu, tapi ada supplier gak sih Bu? Atau apa ya, bukan ya? Reseller gitu ya bahasanya ya? Ibu nerima reseller gitu gak
2: dulu
1: untuk
2: ada,
1: Bu? Oh, dulu
2: ada, pernah minta, tapi saya angkat tangan. Takutnya apa? Kita simpan lebih lama dari situ gak enak. Enggak seperti kualitas yang kita jual langsung kita makan habis.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Takutnya yang dari sananya ya Bu ya.
2: Iya, kadang kita bisa menerima ya. Kalau di sana itu rame enggaknya kan kita enggak tahu.
1: Iya.
2: Kan kita tempatnya kan belum tahu gimana. Jadi takutnya kita sendiri yang takut. Bukan situ yang menerima. Mikirnya dari situ kan menerima enggak habis kan kita kembalikan saja. Nah,
1: iya,
2: gitu. Kita kan jaga kualitas.
1: Tapi seharusnya memang kalau udah nggak habis nggak bisa dikembaliin sih Bu ya, biasanya
2: kasihan,
1: harusnya ya.
2: Nggak bisa saya seperti itu.
1: Oh, ini berarti tipikalnya Bu Liz ini orangnya dermawan banget ya.
2: Terus
1: udah.
2: Satu, harus punya halal. Halal itu sangat-sangat penting.
1: Iya,
2: ya.
1: Sangat penting. Terkait halal ini gimana Bu Liz kalau dari sampel gemol sendiri Bu Liz?
2: Ya alhamdulillah sudah berhalal ya punya saya ya. Jadi untuk teman-teman yang belum harap monggo yang bisa bergabung untuk halal karena sangat penting dan mempengaruhi. Pemasarannya.
1: Oh gitu ya.
2: Kadang
1: Bu,
2: orang
1: ya?
2: Melihat gini, wis halal purung ya.
1: Nah,
2: kayak gitu, Mbak. Jadi penting, sangat penting.
1: Kalau terasa banget nih bagi Bu Liz ya, dulu waktu belum ada halal, terus ada halal ini
2: berasa
1: banget, Bu.
2: Lain.
1: Boleh cerita Bu Liz mungkin?
2: Iya. Dulu sebelum halal ya, kadang orang beli kayak gini. Enak tora ya. Kayak gitu. Tapi setelah ada halal menempel di rombong itu ya, kadang gini, oh wis halal, beli nak, kayak gitu.
1: Oh gitu ya, berarti
2: udah pengaruh.
1: Udah bener-bener udah masuk ke mindset orang-orang ya Bu ya?
2: Iya.
1: Bahwasanya kalau halal ini udah terjamin gitu
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena memang kalau udah halal tuh ceknya kan banyak ya Bu Liz ya. Kalau Bu Liz sendiri pengalaman waktu mendaftar halal dulu ini gimana Bu? Karena
2: sangat
1: kan dari
2: mudah.
1: Standar bergizi itu kan ya dari halal itu kan ya.
2: Iya. Dulunya pertama kali ya takut Mbak, takutnya gini. Bisa diterima enggak ya halalku sampel gitu? Nah, ternyata tidak sesuai yang kupikirkan. Ternyata alhamdulillah lebih mudah dari itu. Jadi kadang teman-teman takut ya. Piye ya Mbak, bingung aku kayak gini. Jangan takut masalah halal. Maju terus, kita perjuangkan. Kalau sudah halal, kita merdeka. Seperti itu.
1: Betul.
2: Insya Allah.
1: Kemarin sebenarnya ngomong masalah halal Bu Liz. Kemarin kan RRI sempat itu ya, di Car Free Day ya sama Pak Eko, sama Pak Gunadi. Ternyata beliau juga mengatakan bahwa halal ini cukup menjadi PR sebenarnya ya, bagi para pelaku usaha, pelaku pedagang UMKM gitu ya. Ada ketakutan itu gitu. Padahal seharusnya itu cukup apa yang harus ditakutkan ya Bu ya. Padahal kita tinggal mengurus. Ya kalau dicek aja kalau memang kan hanya ngecek bagaimana produksinya, kemasannya ya Bu ya, bahan-bahan yang digunakan gitu. Kalau Bu Liz sendiri juga sampai jelasin gitu ya ke pedagang-pedagang lain biar lebih open mind gitu kali ya.
2: Iya, kadang teman-teman yang saya rangkul itu dari segi yang jajannya sudah tren, gak ada halalnya gini. Eman-eman loh, kalau kamu gak punya halal, alah anggar payu jangan kayak gitu, seperti itu. Kadang orang yang, kalau gak kena orang yang cerewet, yang terlalu itu ya gak apa-apa dimakan saja. Kalau orang yang ini loh, dilihat ada halalnya enggak ya? Ada halal kayak gitu. Itu penting.
1: Betul sekali sih, Bu, ya.
2: Kadang kan, orang mau bikin oleh-oleh ya, aku tak pesan dari situ, ternyata enggak halal, enggak jadi.
1: Enggak jadi.
2: Kan enggak jadi punya rezeki.
1: Seperti
2: itu.
1: Dan sejauh ini Bu Liz sendiri juga sudah merasakan gitu ya, Bu, bagaimana manfaat dari halal sendiri ya, Bu, ya.
2: Betul.
1: Kalau dulu waktu pengecekan halal gitu yang dicek di rumah gitu apa, Bu? Kalau dari pengalaman Bu Liz sendiri.
2: Semua produk yang kita siapkan itu. Terus iya semuanya dapur seperti itu, cara pembuatannya, cara apa pembersihannya yang kita gunakan seperti panci, wajan dan lain-lain seperti itu. Pembersihannya gimana, higienis apa enggak kayak gitu.
1: Sampai sedetail itu ya Bu ya, iya, bahwasannya. Jadi otomatis benar sih kata Bu Lis, gimana orang itu kalau melihat sudah ada logo halal, oh berarti ini udah teruji klinis sih gitu ya, dari gizi, kandungannya apa, terus kebersihannya apa pasti udah udah dicek soalnya ya Bu ya. Tapi memang kemarin itu katanya juga masih banyak sih ya, semoga setelah ini ya Bu ya.
2: Betul.
1: Berkat peran Bu Lis juga ternyata sampai bilang ke teman-teman ya Bu biar bisa halal juga, karena memang betul sekali sebagai konsumen lebih ini sih, lebih milih-milih ya Bu, apalagi sekarang juga terkait makanan juga banyak banget model-modelnya gitu ya, kalau nggak dihalalkan juga akan eman-eman kalau kata Bu Lis ya, Bu Lis ya. Baik, mendengar bagi Anda yang mungkin masih mau bertanya gitu ya, saya persilakan yang komentar-komentar di Instagram juga kami ucapkan terima kasih. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital pendengar atau di website kami di rri.co.id, atau barangkali Anda yang saat ini mungkin bergabung bersama kami yang lagi di jalan, barangkali ya mendengarkan seputar usaha dari Bu Lis Sempol Gemol. Mungkin Anda juga mungkin, saya yakin pernah sih mencicipi jualannya Bu Lis ya, karena cukup familiar juga kalau di GOR. Ada jual sempol di kiri jalan, depan halte, udah itu pasti bocahnya Bu Lis gitu ya Bu ya. Karena pengalamannya juga udah luar biasa, udah lama banget dari 2020 ya Bu Lis ya. Kami masih menunggu pendengar bagi Anda yang mungkin mau tanya resep, katanya Bu Lis boleh. Yang lagi merintis usaha ya Bu Lis ya. Bisa segera tergabung bersama kami, mungkin bisa tanya di WhatsApp kami di 085196264186. Kita break satu lagu dulu Bu Lis. Setelah ini kita akan tergabung lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
3: Itulah yang ku harapkan.

0: 99 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi ya dalam program UMKM Bicara bersama saya Witra Adila, dan sudah ada Bully Setiorini, owner Sempol Gemol Kabupaten Tuban. Dalam hari ini kita membahas terkait dengan tantangan menjaga kebersihan dan standar gizi jajanan kaki lima. Tadi kita sudah ngobrol cukup banyak begitu ya dengan Bully terkait dengan bagaimana pengalaman beliau untuk membuat produk Sempol ini dari tahun 2020 sampai dengan 2026, dengan yang sangat unik harganya ini masih sama Rp500 ya, di era saat ini di mana barang-barang atau jajanan itu harganya cukup mahal gitu ya. Sempol aja sebenarnya udah jarang banget saya temukan dengan harga 500, Bu. Hanya punyanya Bulis, yang lain 1000, ada yang bahkan mungkin ada yang lebih juga di kota-kota lain, Bu Lilis ya. Bulis, terkait dengan Sempol Gemol ini, Bulis, apakah tidak ada kayak kepikiran mau bikin inovasi lain gitu ya? Maksudnya di kota atau kabupaten lain tuh ada, Bulis. Jadi ada olahan Sempol, tapi udah gak pakai saus lagi, Bu. Jadi ada yang dikasih keju mozzarella, kemudian ada yang dikasih kayak, ada yang dikasih kuah dan lain sebagainya. Mungkin sempat kepikiran gak, Bu, bikin inovasi-inovasi itu? Karena semakin kita bikin inovasi, mungkin dengan seperti itu harganya juga bisa naik. Sempat kepikiran atau ya udahlah, kita yang penting udah rame segini kita pertahankan yang udah ada gitu, Bulis?
2: Enggak, terima kasih. Menurut saya kalau variasi seperti ada mayonis dan lain-lain itu saya kepikiran enggak ya. Karena kita memang prioritaskan untuk original saja. Karena kadang orang bilang gini, Mbak, ini ayam atau ikan? Nah, kita berpikir dari situ pun kita sudah berpikir kalau takutnya dia punya alergi tertentu. Jadi kita buat satu ori saja. Jadi kalau kita buat dua, nanti kita minyaknya pun dua. Kalau kita buat dua, kita bikin satu, nanti takutnya mereka alergi. Jadi kita takutkan kesehatan mereka juga.

0: Seperti itu.
1: Baik, berarti satu varian aja gitu ya Bu, ya ori.
0: Dulu, melainkan ada pesanan tertentu Mbak, saya bikinkan seafood, saya bikinkan isinya sosis. Okelah, kita bisa bikin seperti itu.
1: Oh pernah Bu?
0: Pernah.
1: Dulu pernah seperti pernah. Itu ya, jadi sesuai dengan requestan dari... Iya,
0: kalau pesanan itu kita sesuaikan dengan konsumen.
1: Tapi ternyata bisa ya, dengan tidak hanya menggunakan bahan baku ayam gitu, bisa ya Bu?
0: Bisa. Kita dulu waktu ada apa kewirausahaan, pelatihan, kita pun kita coba yang lain. Sama, kita bikin seafood, udang, waktu bikin contoh pun kita bawa pun seperti itu, ada. Dari bidang UMKM ada kok pelatihan seperti itu, kita juga ikut.
1: Oh dari dinas ya, dari Diskopumdak Tuban ya Bu ya? Jadi diberikan pembekalan-pembekalan semacam itu gitu ya. Tapi kalau nanti tetap tidak ini ya Bu ya, tidak ingin merambah ke frozen food gitu ya. Karena untuk menjaga kualitas dari produk ya, Ibu sendiri gitu ya.
0: Melainkan kalau konsumen tertentu minta, Mbak, aku stoki sampean wae yo, aku enggak mau ambil yang lain. Oke, saya stok, boleh. Saya akan terjun seperti itu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti tetap by system request sebenarnya dari customer gitu ya Bu ya. Oke. Kalau dulu ada cerita nggak Bu, sempat mungkin dalam berusaha itu kan selain naik turun ada aja orang yang ya.
0: Dari nama saja.
1: Begitu.
0: Nah dari nama pun gimana, kita Bu? Gini. Mbak, mereka sama cemon gemawa sama jogowa ya wae kuru. Loh pernah loh seperti itu. Jangan salah Mbak ya, saya kan orangnya memang suka kayak gini ya, ramah kayak gitu, apa pelucu kayak gitu ya, nggak terlalu tegang. Saya bilang gini, jangan salah Mbak ya, gemol itu ada artinya.
1: Apa tuh Bu?
0: Generasi Mulyono itu untuk suami saya, seperti itu. Seperti itu.
1: Kok ya lucu, boleh sini ya.
0: Seperti kita punya marga ya. Generasi Mulyono, Mulyono itu suami saya, jadi baik. Gemol, generasi Mulyono seperti itu.
1: Tapi
0: ada
1: memang,
0: cerita tertentu.
1: Kita tapi buat, memang begitu Bu.
0: Iya, kita buat nama pun kita punya inisiatif dan apa itu artinya seperti itu.
1: Luar
0: ada mananya
1: biasa.
0: Tertentu.
1: Iya. Kadang orang kalau bikin nama, bikin aja Bu, tapi benar-benar belum sini kepikiran sampai generasi Mulyono. Bapak Mulyono ya.
0: Iya.
1: Dengan harapan ya rezekinya ngalir terus lah ya sampai ke generasi-generasi selanjutnya gitu ya. Saya kira ya memang gemol tuh karena gendut-gendut aja untuk ini sampelnya. Lucu sekali, iya. Kalau tantangan di era sekarang, Bulis, ini penjual sampel juga masih cukup banyak ya. Dari Tuban aja, pergang, perjalan, ada aja jual sampel. Bagaimana strategi Ibu untuk menjaga dari usaha ini agar tetap diminati masyarakat?
0: Pertama, kita jual tepat waktu. Dan kita sistemkan setiap libur itu hari apa. Nah, kadang orang berminat, aku pengen makan sampel. Alah, gak buka nih. Kita punya... apa orang yang mau beli seleranya kan sudah turun. Jadi paling-paling kayak tutup. Nah, seperti itu. Kita sistemkan waktu. Kita buka jam berapa, hari apa kita libur. Itu pasti. Seperti itu.
1: Kalau selain itu, Bu, selain penetapan hari libur, mungkin ada strategi-strategi lain enggak?
0: Mungkin dari penjagaan kualitas yang jual. Lebih ramah seperti itu. Harus penting itu. Sangat-sangat penting.
1: Baik.
0: Kalau jualannya metutut aja terus piye, Mbak?
1: Iya, benar ya.
0: Kadang seperti itu.
1: Males juga ya, Bu ya?
0: Iya. Kadang kita punya komplain, kita juga punya pernah ya pengalaman dikomplain orang pernah. Kayak gini, Mbak, aku tuh antri dari belakang. Kenapa kok enggak dikasih dulu? Seperti itu juga pernah. Saya gini, ngapunten saja. Saya bilang gitu, pembeli adalah raja. Jadi kita enggak usah mikir, mungkin ini yang salah, jangan. Kita bilang ngapunten saja nggih Bu, gitu aja cukup.
1: Betul. Sementara kritik itu sebenarnya sifatnya membangun ya Bu ya. Tapi kadang memang ada beberapa orangnya tuh yang tidak mau dikritik sebenarnya ya Bu ya. Jadi kalau menurut Bu Li sendiri tadi dengan ketika ada customer dengan komplain, cukup minta maaf gitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Bukan malah menyalahkan gitu ya Bu ya.
0: Itu penting, sangat penting.
1: Iya betul sekali, karena ya memang sejujurnya di era sekarang pun Bu, jarang ada orang yang peduli dengan komplainan-komplainan itu. Biasanya di komplain malah marah juga ada gitu ya. Mungkin dari kesabaran Bulis juga ini yang membantu bagaimana usaha Ibu ini tetap laris gitu ya Bu ya. Tapi saya sepakat Bu dengan Bulis ketika dengan menetapkan hari libur jualan.
0: Betul.
1: Karena saya sendiri kalau udah satu kali, dua kali, iki gak buka-buka ya gitu. Akhirnya besok aku gak kesana lagi, iya. Memang, betul.
0: Sendiri saja, kita sendiri saja. Kalau kita pikir makan apa, kita berangkat, alah gak buka. Wes males. Tuh kuliahnya nggak selera karena yang enak memang di situ lah, seperti itu.
1: Akhirnya besok mau kesana lagi kadang juga udah nggak pengen,
0: iya,
1: ya.
0: Sudah nggak mood.
1: Iya, betul sekali. Itu kalau misalnya boleh sendiri dagangnya liburnya hari apa?
0: Hari Senin seperti ini.
1: Oh, hari Senin ini, iya. Setiap Senin berarti libur ya, Bu, iya. Ya? Oh, begitu. Jadi di luar hari Senin pasti ada gitu, iya. Ya.
0: Kalau melainkan kalau karyawan Mbak buka ya setengah hari. Oke, saya ikut.
1: Oh gitu.
0: Seperti itu.
1: Oh, berarti karena izin gitu ya. Enggak diganti bully sendiri yang jaga barangkali gitu.
0: Enggak. Kita memang pastikan untuk libur hari Senin. Karena Sabtu sudah rame, Minggu ini CFD kita rehat.
1: Oh iya gitu, ya. Tetap gitu. Butuh istirahat ya, Bu, ya.
0: Betul.
1: Karena kesehatan juga menjadi sangat penting ya. Enggak, ya kita cari uang setiap hari ya, tapi kesehatan enggak diperhatiin. Jadinya malah kita sendiri yang KO, yeah. Gitu ya, Bu Lizia. Baik, ini cukup menarik sih dari segi rasa, kemudian dari penentuan hari libur. Jadi customer ini udah hafal gitu ya, kalau ke Bulis jangan hari Senin gitu ya. Yeah. Harus hari yang lain, kemudian dengan pelayanan yang cukup ramah gitu ya, Bu. Jadi gak heran dengan apa yang kita bicarakan sore hari ini, pendengar, itu bisa membantu usaha Bulis sampai sekarang ini benar-benar masih cukup luar biasa peminatnya. Apalagi dengan harga yang menurut saya masih tidak masuk akal ya, untuk sampel masih dengan harga 500. Tapi saya ketika kalau lewat Bulis di dagangan jenengan tuh memang tidak pernah sepi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: ya. Padahal di seberangnya juga ada sampel. Agak ke barat sendiri ya, juga ada sampel.
0: Banyak.
1: Banyak sekali ya. Tapi tidak pernah kayak merasa bersaing gitu, karena itu kan dalam satu kompleks ya sebenarnya ya, Bu, ya.
0: Di depan pun kita sama-sama pejual. Dulu dia enggak jual sampel. Ternyata sekarang dikasih sampel. Saya bilang gini, enggak apa-apa monggo, rezeki kan beda. Nah, kayak gitu. Rezeki kita beda. Jualan boleh sama, tapi rezeki kita beda. Seperti itu.
1: Iya, kalau dulu memang ada seberangan. Kalau sekarang kan ada memang yang masih. Ada. Yang memang ya laris juga ya, Bu. Ya, yeah. Karena menurut saya karakter rasanya beda sih dengan Bulis memang ya. Dan itu selera masing-masing.
0: Betul.
1: Tapi dulu memang ada.
0: Kita gak bisa menyalahkan. Karena selera orang masih betul.
1: Kata betul. Balik, betul. Dan dulu memang ada, Bu. Tapi sekarang memang udah tidak jual lagi.
0: Ada.
1: Oh, masih ada yang sekarang? Oh.
0: Masih ada.
1: Yang ini, yang sebelah... seberang utara. Tapi agak ke ya utara, tapi yang
0: ada
1: agak
0: dua.
1: Ke timur. Oh, masih ya?
0: Sekarang pun masih kemungkinan ada 3-4 kalau
1: enggak salah. Tapi sekarang. Aman ya, Bu, ya.
0: Aman,
1: Bulis juga masih bisa jual segitu banyaknya, yeah. Gitu ya. Bulis, mungkin ada pesan enggak sih untuk para pedagang atau pelaku usaha yang mungkin hari ini merasa lagi breakdown gitu ya. Masih merasa di titik bawah gitu ya. Yeah. Karena usaha seperti tadi kita obrolin ada naik turunnya, Bulis juga pernah gitu ya. Apakah ada kayak semacam kata semangat atau apa gitu, Bu, dari Bulis sendiri?
0: Ya, betul. Untuk teman-teman UMKM yang masih merasa kurang apa ya, percaya diri. Yakinlah kita bisa, itu nomor satu. Yang penting niat dan usaha. Yang kedua, kita tetap jaga kualitas harga, jangan dinaikkan ya. Menurut saya sendiri ya, pesan ya, jangan dinaikkan harga. Walaupun semua bahan baku ataupun yang semuanya bisa naik, jangan dinaikkan. Itu kita bisa menjaga kualitas. Karena apa? Cari langganan itu sangat susah. Lebih baik kita standarkan harga, tapi langganan kita tetap ada dan sama. Seperti itu.
1: Baik, jadi memang terkait... orang kalau berusaha itu pasti sebenarnya tinggal sabar dan konsisten aja. Betul. Ya, Bu, ya. Bulis juga sudah mengalami beberapa kali jatuh bangun gitu ya. Pernah dikucilkan orang gak, Bu? Maksudnya sampai, alah jualan kayak gini aja gitu. Maksudnya omong-omong
0: banyak,
1: orang tuh pasti
0: banyak.
1: Itu
0: dulu
1: ya.
0: Dulu saya jualan pakai sepeda ontel, Mbak. Alhamdulillah ya, sekarang sudah pakai sepeda motor lah. Oke lah, dulu gini. Dodolan sampel wae cukup, Mbak. Anaknya sampean akeh, seperti itu. Saya bilang gini, sampean gak nyiptakno rezeki kok, aku gak urus seperti itu. Akhirnya kita bangkit, kita berusaha. Alhamdulillah sampai sekarang, titik sekarang kita bisa oke lah. Gitu.
1: Padahal dari orang mikir jual sampel aja masa bisa, tapi nyatanya bisa loh. Sampai sekarang bisa kebeli-kebeli ya, Bu, ya. Masih bisa hidup dengan alhamdulillah cukup.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Anak juga, ada anak sekolah ya, Bu, ya? Anak ada. Sekolah?
0: Ada anak sekolah pun saya mengangkat keponakan saya yang yatim. Ikut saya, semuanya 3.
1: Masya Allah, berarti total yang dihidupnya berapa, Bulis?
0: 5 anak saya.
1: 5 ya, jadi totalnya 5, Masya Allah. Tapi memang jadi penghasilan utama Bu dari Sempol Gemoy ini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya ampun. Cukup menginspirasi pendengar, jadi bagi Anda yang mungkin hari ini sedang mengalami usahanya yang mungkin lagi turun gitu ya. Dari Bu Lui sendiri tetap semangat gitu ya Bu, karena memang dari usaha sendiri ya ada masanya akan naik dan ya, memang ada masanya untuk turun. Tapi kalau dari segi marketingnya Bu, dari dulu sampai sekarang ini apakah cukup dengan jualan di gerobak aja atau Bu Lui tuh sempat kayak di sosial media juga gitu?
0: Kalau sosial media saya tetap masih di Facebook Pro, saya selalu online. Sebarkan kayak apa produk saya, apa saya, seperti itu saya. Seperti itu.
1: Oh berarti pemasarannya juga di Facebook ya Bu ya?
0: Iya.
1: Tergabung di Facebook
0: kalau
1: Pro.
0: Kalau online-online tertentu saya share saja di grup RT apa, monggo kalau ada hajatan, ada hitan, kita satu rombong ikut. Seperti itu, pernah.
1: Oh nggih, berarti.
0: Jadi di Sepa Mbak, saya sampein sesuai ulang tahun ya, saya minta 500 ribu, datang satu rombong, oke.
1: Oh gitu, bisa ya Bu, bisa. Ya langsung pokoknya by request berapa, nanti ya, Ibu Bulis datang gitu ya.
0: Sesuai permintaan konsumen.
1: Tapi kalau ada pesanan seperti itu, apakah meninggalkan jualan yang di GOR ya, ini?
0: Enggak, tetap ada.
1: Tetap ada ya?
0: Ya, mungkin kita gerakan suami yang ada di event, karyawan ada di tempat yang kita jualan. Jadi kita tidak meninggalkan, kita tadi hari yang kita tentukan untuk libur ya? Senin. Nah, jadi kita usahakan jangan libur.
1: Oke, tetap konsisten banget ya Bu ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya ada double kegiatan gitu, dengan tidak ada karyawan, karena karyawan hanya jaga, itu ngatasi Bu, maksudnya pasti tenaganya ekstra banget itu ya?
0: Alhamdulillah. Dulu ya, kita buat seperempat saja satu hari penuh.
1: Oke.
0: Satu hari penuh, satu kilo, setengah kilo, satu hari penuh. Kalau kita buat, ya enggak sombong lah,
1: iya,
0: ya, kita akan inspirasi.
1: Betul.
0: Pengalaman ya. Kita 20 kilo saja kemungkinan hanya 5 jam, 4 jam cukup.
1: Oh cepet banget Bu ya.
0: Ya insya Allah.
1: Itu manual atau ada alat?
0: Manual.
1: Oh manual. Luar manual. Biasa dengan seperti tenaga itu yang terbatas tapi betul, dengan hasil yang cukup
0: banyak. Kadang orang bilang gini, lah yo di lampu enggak tidur, enggak, jangan salah. Kita dulu memang belum bisa, tapi sekarang sudah luar biasa, seperti itu.
1: Betul sekali, karena kalau awal-awal ya langsung pinter enggak bisa gak ya Bu bisa. Ya.
0: Semua butuh perjuangan.
1: Butuh perjuangan. Ya. Apa-apa kalau misalnya pertama pasti tetap butuh penyesuaian.
0: Jadi terus, saya sudah merasakan dari nol ke bawah sampai atas.
1: Alhamdulillah. Karena kalau sampel itu kan bingung ukurnya sih Bu kalau saya bilang ya.
0: Dulu saya gelintir itu sangat susah Mbak. Tapi sekarang kalau jemput gini sudah takaran tangan.
1: Weh, benar-benar. Iya, wes gak perlu timbangan digital lagi ya. Wes gak perlu cetakan, wes jemput tangan sudah. Benar-benar.
0: Tapi saya bangga loh dengan teman-teman UMKM iya, yang semangatnya luar biasa seperti Teteh Yuni, Mbak Laila, Pak Eko, Mbak Dian dan lain-lain kawan-kawan sebagainya itu. Sangat luar biasa juga. Kadang, Mbak gini, oke. Kayak gitu.
1: Berarti semangat saling memberikan masukan ya, gitu ya, iya, saling betul, menyemangati gitu ya. Luar biasa, memang saya memantau dari Pak Guyuban Car Free Day sendiri luar biasa Bu ya.
0: Apalagi Pak Eko.
1: Luar biasa. Pak Eko kalau jenengan masih menonton Pak Eko atau mungkin mendengarkan kami gitu ya. Ini memang sejauh ini kita sudah berkontribusi dengan kerjasama luar biasa sih Bu dengan beliaunya juga. Kehadiran Bu Cici juga berkat beliau ya. Harap nanti masih banyak sekali UMKM atau pelaku usaha lainnya yang mungkin bisa secara bergantian untuk sharing gitu ya. Dimana apa yang kita obrolkan hari ini Bu Lis, harapan besar juga bisa menginspirasi bagi pendengar kita yang mendengarkan begitu ya.
0: Jangan lupa Mbak, kalau seandainya mau minta resep oke, boleh datang ke rumah saya.
1: Benar-benar berbagi rezeki ya Bu ya. Luar biasa, nanti mungkin bisa temui Bu Lis ya di dagang, di lapaknya, di depan halte atau mungkin bisa langsung menghubungi ke rumah ya. Kalau ke rumahnya di mana nanti nggak tahu juga saya di mana rumahnya Bu, di Lasari ya, pokoknya di Sunan Kalijogo.
0: Di Gang 1.
1: Oke, di Gang 1 ya, mendengar mungkin bisa. Tapi kalau tiba-tiba datang ya takut juga sih Bu, takut juga ya. Nanti mungkin bisa jajan-jajan dulu lah di Bulus, nanti bisa tanya.
0: Ya, bisa sharing-sharing dulu.
1: Bisa sharing ya Bu ya. Tapi sejauh ini banyak Bu yang tanya terkait dengan resep sampel itu.
0: Alhamdulillah banyak. Banyak. Adapun yang sudah jualan resep saya, tapi alhamdulillah tapi nggak sabar. Jadi dia potong tengah jalan.
1: Oh, berarti nggak dilanjutin gitu ya Bu ya?
0: Dulu aja di depan kecamatan.
1: Kecamatan Tuban?
0: Iya, sampel pun namanya pun saya bikinkan. Hampir saya izinnya halal sudah ada. Dia tinggal jalan saja tapi enggak sabar sayangnya.
1: Enggak sabarnya ini kira-kira kenapa, Bu?
0: Mungkin dia jiwa dagangnya belum ada.
1: Oh, okay.
0: Kayak gitu. Semua pedagang itu harus punya jiwa dagang nomor
1: gitu
0: satu.
1: Gitu ya, Bu ya.
0: Susah
1: karena harus sabar sih sebenarnya ya, Bu ya. Jadi kalau jangan tanya orang-orang sabar, pedagang tuh pasti sabar banget ya, Bu. Pertama ngadepin customer yang bervariasi, kemudian harus sabar dengan rezeki yang gak tentu setiap hari ya, Bu ya. Berarti akhirnya udah gak jualan ya yang ikut gak. Yang ikut resepnya.
0: Tapi ini akhir-akhir ini sudah hubungi saya lagi, Mbak, aku pengen jualan, monggo, ayo kita semangat, bangkit.
1: Udah yakin banget kalau rezeki wes udah ada yang ngatur ya, Bu ya.
0: Kadang dia lihat saya itu terinspirasi, Mbak, sampai-sampai iki kok ngatur wae, Mbak, kayak gitu.
1: Iya. Makanya saya tadi tanya, ini gimana cukup bertahan dengan dulu mungkin karena banyak banget Bu memang yang jual dengan karena memang lagi hype, lagi viral, tapi udah tiba-tiba enggak jual aja karena sampel kan memang sempat seviral itu ya dulu. Meskipun sekarang juga sebenarnya masih banyak yang suka gitu ya.
0: Mayoritas semua suka.
1: Masih suka ya, Bu ya. Tapi memang strategi itu penting sih, makanya tadi saya tanya Bu Lis, ini kira-kira strateginya apa, Bu, ya dari harga 500 sampai sekarang ini, aduh kalau saya bayangin udah pasti compang-camping sih, karena mungkin harga ayam aja sehari kadang naik, sehari turun, naiknya juga kadang lumayan ya, Bu ya, sedangkan Bu Lis sendiri benar-benar gak boleh sampai ngurangin resep gitu kan ya.
0: Jangan.
1: Tapi sejauh ini masih aman ya, Bu ya.
0: Masih, alhamdulillah.
1: Oke, Bu Lis mungkin untuk harapan-harapan ke depan Bu Lis untuk usahanya Bu Lis sendiri atau mungkin harapan kepada seluruh pelaku usaha di Tuban. Monggo
0: saya
1: kalau barangkali ada.
0: Saya punya angan punya apa? Punya kios tertentu di rumah untuk menampung semua karyawan yang butuh kayak gitu, lapangan kerja.
1: Oke.
0: Itu akhirnya.
1: Dari usaha angan-angan Bu Lis ya, sendiri ya?
0: Iya, usaha saya sendiri. Saya pengen kayak gitu. Kita buka cabang bermacam-macam.
1: Saya doakan amin ya, Bu,
0: amin
1: ya. Makanya saya tadi tanya, dengan 20 kilo, dua orang, aduh. Ini maksudnya, ini tangan juga lumayan banget ya, Bu, gitu. Makanya saya doakan.
0: Kita bikin rak-rakan, Mbak. Kita
1: gitu?
0: Kita bikin rak-rakan banyak, seperti itu. Kita taruh rak. Dan itu pun harus kita kipas ya. Kita bikin kita kipas kering. Kalau nggak kering, kita nggak bisa digoreng. Kadar air harus
1: kadar
0: turun.
1: Air. Oh gitu ya, Bu, ya. Berarti nggak bisa itu. Dengan tekstur dia tuh agak lengket gitu ya?
0: Bisa. Kita akan menyerap minyak. Ada punya sistem tertentu. Minyak pun kita akan nanti lebih habis lebih banyak. Nah, kita kadar air kita turun, kita goreng, minyaknya kita akan meresap lebih sedikit kita gunakan untuk minyak.
1: Oh gitu ya, Bu. Iya, ternyata juga
0: ada cara
1: goreng aja ada caranya juga ya, Bu. Ya, saya kira tinggal udah matang digoreng aja. Ternyata enggak juga
0: dan
1: harus didiamkan.
0: Pun, kalau saus, kalau pakai air matang yang apa? Godokan itu enggak bisa. Kita bisa basi. Kita bikin kita air isi ulang galon kayak gitu.
1: Oh, harus pakai air mateng, air galon gitu ya. Baru kualitasnya juga bagus gitu ya, Bu ya.
0: Kayak gitu.
1: Nah, dengan sebegitunya ya, dengan harga 500 ini ternyata aduh masih cukup worth it begitu ya. Betul sekali. Ini ada dari Ibu Lailatul Faris, semoga bisa punya kios sendiri. Amin. Iya.
0: Makasih, Kakak.
1: Amin ya. Saya juga doakan mungkin setelah ini Bu Lis mungkin kalau sebenarnya kalau menuju ke sana sebenarnya bisa-bisa aja sih dengan melihat geliat atau peminatnya di usaha Bu Lis sendiri ya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin problemnya apa gitu, Bu, yang sampai bikin Bu Lis itu aduh, jangan dulu deh gitu.
0: Anak-anak
1: untuk bikin cabang.
0: Kecil.
1: Oh, gitu.
0: Kita usahakan anak-anak sudah mapan dululah. Sambil berjalan, nah kayak gitu, kita ikuti berjalannya waktu saja.
1: Gitu
0: karena
1: ya.
0: Rezeki kan sudah ada yang ngatur.
1: Betul,
0: kita
1: betul.
0: Usaha dulu saja.
1: Usaha dulu sambil pelan-pelan ya,
0: betul.
1: Bu, sambil ngumpulin modal juga ya. Tapi doa yang terbaik selalu mengiringi Bu Lis sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga usahanya juga makin laris gitu ya.
0: Amin.
1: Tetap terjaga kualitasnya dengan produk yang bergizi dan disukai oleh masyarakat. Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah tergabung bersama kami di FM 87,9 atau di aplikasi RRI Digital maupun yang di website kami rri.co.id. Juga kami sampaikan terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang sudah tergabung di live Instagram kami. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya bersama dengan Bu Lis. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memotivasi Anda semua dan bisa menjadi penyemangat gitu ya, Bu Lis ya. Dan setelah ini pendengar, kita akan tergabung dengan RRI Pro 1 Surabaya dengan program Info Prima. Saya Witra Adila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajin keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
3: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor kita ke depannya.
2: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
4: Sebenarnya kalau dengan kunjungan ini, harapannya paling utama sih di Expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita, karena buyer pun. Let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik, contoh untuk home living atau decoration seperti itu kan.
2: Ke depan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Anik Hasana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur hingga kini masih belum padam. Kebakaran yang terjadi sejak Kamis membuat BPBD Jawa Timur mengerahkan personel dan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman. Helikopter PKDAP yang sebelumnya digunakan untuk penanganan kebakaran di kawasan Gunung Semeru mulai digeser ke Ijen pada minggu kemarin. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, helikopter berkapasitas 1.000 liter itu telah melakukan 2 kali waterbombing dengan total 2.000 liter air. Namun operasi udara masih terbatas akibat angin kencang dan kabut tebal.
6: Dapat kami sampaikan bahwa hari ini helikopter waterbombing yang sebelumnya beroperasi di Semeru kita geser ke Ijen karena memang kebetulan operasi di Semeru sudah berakhir, dan mulai pagi tadi helikopter waterbombing sudah melakukan proses pemadaman waterbombing di wilayah Gunung Ijen.
5: Selain pemadaman dari udara, BPBD Jatim mengerahkan personil untuk bergabung dengan tim barat. Udara difokuskan pada titik api di sebelah barat Kawah Ijen. Pemadaman manual dilakukan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Selain Ijen, penanganan juga dilakukan di Gunung Merapi, Ungut-Ungut, Banyuwangi, dan Dusun Curamacan, Bondowoso. Kawah Ijen ditutup sementara sejak 4 September. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 20 hektar. Ani Asana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, PT KAI Daob 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: PT Kereta Api Indonesia KAI Daob 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Penambahan perjalanan kereta api ini merupakan kelanjutan dari penambahan perjalanan sehari sebelumnya akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perjalanan tambahan tersebut adalah kereta api tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir yang berangkat hari ini pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kereta api tersebut terdiri dari 3 kereta eksekutif dan 6 kereta ekonomi New Generation dengan total kapasitas 582 tempat duduk. Selain menambah jadwal, KAI Daob 8 Surabaya juga meningkatkan kapasitas kereta api anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Semula membawa 8 kereta eksekutif, kini menjadi 9 kereta eksekutif dengan total kapasitas 450 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, penambahan ini merupakan bentuk kesiapan kereta api menghadirkan layanan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta.
8: Dua kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yakni kereta api Kumaran relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen, serta ada kereta api anggrek relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Penambahan kapasitas ini dilakukan juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ketika Daob 8 Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan masker pada saat perjalanan.
7: Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan semburan abu vulkanik yang terbawa angin berdampak pada sejumlah penerbangan, sehingga kereta api menjadi alternatif transportasi yang lebih stabil. KAI Daob 8 Surabaya memastikan seluruh jalur kereta api di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta dalam kondisi aman untuk dilalui. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Cantianov melaporkan.
9: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2006. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Banuwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cahyawi Dada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
10: Usia produktif dan usia tua, penemuan kasusnya. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
9: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
11: Batuk terus-menerus dan bukan tetap masih ada batuknya.
9: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Cantiano melaporkan.
0: Pendengar, selama pergelaran operasi tumpas narkoba Semeru 2026, Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dan mengamankan belasan tersangka. Berikut laporan Farin Regi.
12: Polres Lamongan mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dalam pelaksanaan operasi tumpas Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyebut dari seluruh perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 32,18 gram, 14 telepon seluler, 5 sepeda motor, 10 plastik klip kosong, uang tunai Rp690.000, 3 dompet, 1 pipet kaca, dan 2 bungkus plastik, 1 tas, serta 1 korek api. Sejumlah perkara yang diungkap menjadi perhatian karena menunjukkan pola peredaran narkotika yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melakukan pemesanan dan transaksi.
13: Pasal yang disangkakan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 1, 114 ayat 2, dan Pasal 127. Untuk ancaman pidananya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
12: Polres Lamongan berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Lamongan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Varian Traki melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Chengho Cup 2 Surabaya International Table Tennis Veteran 2026 menjadi bukti nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif untuk berprestasi. Farida Kusnia melaporkan.
7: Atlet tenis meja veteran dari Indonesia dan Thailand sama-sama unggul meraih juara satu di setiap kategori pertandingan pada Chengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Hal ini membuktikan atlet veteran di usianya yang bertambah tetap semangat untuk terus bergerak dan berprestasi. Ketua penyelenggara Chengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan pemenang mendapatkan hadiah uang tunai.
14: Hadiahnya untuk yang tunggal putra dan putri, hadiah pertamanya $800, hadiah keduanya $400, hadiah ketiganya dan keempat masing-masing $200. Untuk yang bergu putra, hadiah pertamanya $1,200, hadiah keduanya $600, dan hadiah ketiga dan keempatnya $300.
7: Atlet nasional yang menduduki juara satu di kategori tunggal veteran putra usia 50-59 tahun diraih Ismu Harinto. Juara satu kategori tunggal veteran putri usia 45-64 tahun diraih Nuni Sugiani dari Trimitra Sidoarjo. Dan juara satu kategori tunggal veteran putri usia 65-80 tahun diraih Meneyati. Sementara Van Gualiang dari NSN Thailand menduduki juara satu kategori tunggal veteran putra usia 40-49 tahun. Zeng Hao dari NSN Thailand meraih juara satu kategori tunggal veteran putra usia 60-80 tahun dan juara satu kategori beregu diraih NSN Thailand. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
15: Baik, terima kasih Celia. Musim kemarau membawa berkah bagi para petani tembakau di Kabupaten Ngawi karena cuaca panas meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
16: Petani tembakau di Kabupaten Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen. Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau Abdi Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
17: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini tidak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus, karena didukung oleh rendemen.
16: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan, Eti.
18: Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan pemirsa, Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat dari berbagai lintas generasi. Gea Debora melaporkan.
19: Ajang Tajemtra 2026 tidak hanya diikuti oleh peserta dewasa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat lintas usia untuk berpartisipasi dan menunjukkan semangat berolahraga serta melestarikan tradisi. Kepala Sekolah Selantang Bages Sadwijaya mengatakan sejumlah ibu-ibu lanjut usia dari Selantang Bages turut ambil bagian dalam Tajemtra 2026.
20: Ini salah satu kreativitas ibu-ibu Selantang kita. Walaupun usia sudah lanjut, tapi mereka tetap semangat, tetap kuat dan antusias untuk mensukseskan Tajam di Jember.
19: Semangat serupa ditunjukkan Dr. Muhammad Zairi Fatam Syapri asal Surabaya yang kini berusia 75 tahun mengaku selalu mengikuti ajang Tajam Tra setiap tahunnya. Sementara itu warga Jember Supriyadi mengaku Tajemtra telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia bahkan telah mengikuti kegiatan tersebut sejak duduk di bangku SMA.
21: Sering mulai dari SMA sampai sekarang.
22: Harapannya untuk Tajemtra?
21: Harapannya sampai seterusnya kita jalankan terus, semangat terus.
19: Antusiasme juga datang dari peserta yang mengajak anak-anak mereka, yaitu Marisa yang mengaku tahun ini merupakan keikutsertaan.
23: Ini kan video ini ya, Bapak Ria. Udah terbiasa melatih. Ya.
22: Ini baru pertama kali ikut Tajemtra ya, Pak?
23: Udah sering. Ini yang ketiga kalinya.
22: Oke, adiknya namanya siapa, usia berapa?
23: Oh, Fauzan usia 7 tahun, Fatan usia 6 tahun. Gendis usia 1 tahun.
19: Tak ketinggalan, Ponidi, salah satu peserta dengan kostum uniknya, tiap tahun juga antusias mengikuti kegiatan Tajemtra 2026.
24: Semoga tambah rame dan jaya.
22: Ayo, lihat sini, Bu. Mana lomba?
19: Keikutsertaan peserta dari berbagai kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa Tajemtra 2026 menjadi ajang kebersamaan masyarakat Jember yang mampu mempertemukan peserta.
18: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan, Wisnu.
25: Terima kasih, Eti. Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Awang Sukmawan melaporkan.
26: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik.
27: Memang selama ini yang selalu menjadi concern Komisi 8 adalah sekolah-sekolah keagamaan, karena harus untuk agama yang minoritas. Nah, bersyukur kami hari ini datang ke Malang bahwa ternyata salah satu sekolah swasta tertua di agama Katolik di lingkup STP itu yang ternyata sudah hampir ada 16 filial tersebar di seluruh Indonesia masih bertahan dan masih mempunyai mahasiswa yang menjadi peminat sangat banyak.
26: Sally menyebut STP IP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Ketua STP IP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus.
2: Yang menjadikan ini sebagai titik tolak untuk kami ke depannya agar benar-benar memperhatikan berbagai kemungkinan yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan pendidikan di tempat kami ini.
26: Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi. Saat ini STP IP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
4: Terima kasih Wisnu. Pres Deputan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Papelingan, Pamekasan. Tagoan Novantrian melaporkan.
3: Skuad Laskar Sapekerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. 2 gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
5: Oh,

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Purnomo Bin Sitar umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rungkut Menanggal 4, nomor 29, RT 3, RW 2, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3039 garis miring PTT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Nur Ahmada Soliha binti Muhammad Hamin alias Mohamin sebagai penggugat dan Purnomo Bin Sitar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di kentongan sore hari ini, dari BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Syamsuddin melaporkan informasinya.
3: BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih saat ini difokuskan pada beberapa desa yang mengalami keterbatasan pasokan air. Menurut Sadono, distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa, di wilayah Kecamatan Sumber Manyu Wetan, yaitu Desa Sidiarjo, kemudian Sumber Agung dan Desa Kedung Bandeng, kemudian di wilayah Kecamatan Gedangan, yaitu di Desa Tumarjo, kemudian di Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto, kemudian di wilayah Kecamatan Kalipare di Desa Kalirejo, dan di Kecamatan Sumber Pocong, yaitu di Desa Karangkates.
3: BPBD memastikan layanan distribusi air bersih tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan air bagi warga yang terdampak musim kemarau. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, itu tadi berbagai informasi di sore hari ini ya terkait kentongan yang sudah disiapkan dari reporter kami terkait dua informasi pembagian air bersih pendengar ya, dan juga memperkuat Juanda yang memperkuat terkait kesiapsiagaan terkait erupsi ya. Selain ini pendengar, kita hadirkan Surabaya sore ini, sampai nanti kita juga akan dengarkan bersama renungan agama Islam pendengar ya, menjelang kumandang azan maghrib di jam 17:29 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa terus bergabung pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini informasi terkait kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, pendengar. 2026 ini meningkat mencapai 8,98 juta orang, pendengar. Dan ini juga pada semester pertama di tahun 2026, Indonesia berhasil mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8,98 juta orang. Dan angka ini juga menunjukkan tren positif, pendengar, ya, sejak awal tahun. Dan menandai bahwa capaian tertinggi ini kunjungan wisatawan asing sejak tahun 2020, dan lonjakan kunjungan tersebut juga menjadi indikator kuat bahwa sektor pariwisata nasional mulai kembali pulih dan berkembang setelah terdampak pandemi COVID-19, ya. Jika dibandingkan periode tahun 2025, pendengar, ya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu mengalami kenaikan 5,23% pada bulan Juli 2026. Tercatat ada 1,52 juta kunjungan yang menunjukkan bahwa peningkatannya mencapai 9,99% secara bulanan dan 2,95% secara tahunan, ya. Nah, kontribusi untuk negara asal dari wisatawan terhadap pariwisata di Indonesia, ini juga ada wisatawan dari Australia yang sebanyak 188.25.000 kunjungan, lalu ada wisatawan dari Cina. Kedua negara ini juga memiliki peran yang tinggi untuk perkembangan pariwisata Indonesia, karena setiap wisman dari kedua negara tersebut, ya, umumnya memiliki tingkat pengeluaran yang cukup besar serta juga kecenderungan untuk berkunjung ke destinasi utama maupun destinasi baru di Indonesia, ya. Kalau dampaknya dari ekonomi lonjakan yang terjadi, pendengar, ya, itu peningkatan pendapatan sektor pariwisata, juga jasa-jasa yang ada di Indonesia juga meningkat, terutama di Bali, Jakarta, dan juga destinasi populer yang lainnya. Lalu peluang kerja dan pengembangan usaha lokal yang ada di sana, industri kreatifnya juga meningkat, khususnya daerah-daerah dan jasa transportasi yang mengalami peningkatan dan juga turut mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, juga kontribusi terhadap pemulihan ekonomi, ya, pasca pandemi, pendengar, ya, itu menjadi hal yang baik karena kunjungan wisatawan asing di tahun 2026 ini juga memainkan peran yang sangat penting atau vital, ya, dalam pemulihan ekonomi nasional, ya, membantu juga memulihkan pendapatan negara dan juga devisa pariwisata. Itu dampak yang dirasakan, pendengar, ya, ekonomi dari lonjakan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, yaitu terkait bagaimana meraih husnul khotimah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khatimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la. Hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khatimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih karena walaupun terlihat kecil, namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun Allah sudah menyampaikan, surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah
perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah. Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan informasi terkait tren ya, tren wisatawan asing yang saat ini bertambah di kota Surabaya dan sekitarnya. Pendengar, luar biasa sekali untuk tren tersebut ya. Oh, kok Surabaya Indonesia? Kalau Surabaya sih saya yakin pasti banyak ya pendengar ya. Untuk apa namanya ini, tren-tren, bukan tren, tapi wisatawan-wisatawan yang berkunjung di kota Surabaya. Siapa yang gak mau ke Surabaya? Aku. Karena aku di sini, ngapain aku ke Surabaya ya. Oke, pendengar, setelah ini kita masih melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini tentunya ya. Nanti ada informasi musik dan info tentunya di jam 18. Dan juga nanti ada kisah inspiratif ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau lihat sebelum itu, masuk lagu ya, cuaca di kota Surabaya sore hari ini terpantau dari BMKG diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Nah, semoga itu ya, hujan ringannya di daerah yang sana-sana aja supaya apinya cepat padam dan semuanya bisa kembali beraktivitas dengan baik. Dari penerbangan, transportasi juga tidak takut untuk terbang, pendengar ya. Semoga segera usai apa yang kita rasakan di Indonesia sekarang ya, banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita harus waspada tentunya.

0: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya. Karena di kota Surabaya, kota di Indonesia kita tercinta ini, pendengar ya, lagi terjadi banyak erupsi gunung. Dan tentunya yang terjadi terbaru ini adalah Anak Krakatau yang mengeluarkan penyebaran abu vulkanik di berbagai wilayah sekitar. Nah, abu vulkanik ini, pendengar, ini hanya berupa butiran debu biasa, melainkan mengandung tidak hanya butiran debu biasa saja, pendengar, tapi ada partikel yang harus kita waspadai dan halus ya, yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan, terutama untuk anak-anak. Nah, dari pusat Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan bahwa, pendengar ya, situasi darurat tersebut terkait keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama, dan juga perlindungan terhadap anak dari paparan abu vulkanik mutlak itu diperlukan guna untuk mencegah terjadinya gangguan pernafasan dan juga kondisi lain yang berpotensi serius, pendengar ya. Ini kita juga sama-sama belajar, pendengar ya. Kita mendoakan semua segera usai, selesai, tapi kita juga mendoakan belajar juga terkait bagaimana kita mewaspadai atau langkah efektif untuk kita, langkah awal untuk melindungi anak-anak kita dari abu vulkanik ya. Ini bisa disampaikan kepada saudara, sanak saudara yang mungkin punya saudara yang dekat dengan erupsi. Ya, bisa disampaikan. Karena langkah yang paling efektif, pendengar ya, adalah mengungsikan anak dan juga keluarga jauh dari zona yang terdampak abu tersebut ya. Evakuasi ini juga sangat penting untuk menghindari resiko paparan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akut maupun kronis ya. Ini dianjurkan untuk segera mencari tempat yang relatif, lalu juga aman dan kualitas udaranya juga lebih baik, sehingga anak-anak terlindungi dari partikel yang berbahaya. Lalu juga memantau kualitas udara menggunakan ISPU sebagai acuan. Nah, ISPU ini, pendengar ya, ini adalah melalui indeks standar pencemaran udara. Lebih dari 100 orang menunjukkan bahwa kondisi udara yang buruk dan berpotensi membahayakan kesehatan itu bisa dilihat ya, khususnya bagi anak-anak yang rentan. Nah, orang tua dan pengasuh sebaiknya secara rutin untuk memberikan atau memantau terkait hal tersebut, pendengar ya, karena untuk mengambil keputusan yang tepat seperti menutup rapat rumah dan juga menghindari aktivitas di luar ruangan. Lalu juga, pendengar, tetap menjaga anak di dalam rumah dengan pintu pintu dan jendela tertutup rapat. Ketika kualitas udaranya sudah mulai menurun, pendengar ya, anak-anak disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Karena hal ini juga mengurangi, kalau bisa dibilang itu mengurangi penetrasinya abu dari vulkanik ke dalam ruangan ya, sehingga dapat menekan resiko terhirupnya partikel-partikel tersebut. Nah, itu yang berbahaya pendengar ya. Dan juga menutup celah-celah rumah dengan lakban atau penutup yang lainnya itu membantu juga untuk menjaga kebersihan udara di dalam rumah tetap optimal.

0: Kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Eh, kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangin nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

Pendengar, kita masih menyampaikan terkait jaga-jaga atau antisipasi ya, atau langkah efektif untuk kita menjaga udara dan untuk kepastian anak-anak juga, pendengar ya. Nah, kalau tadi tetap menjaga anak di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela dengan tertutup rapat, lalu jauhkan anak-anak ketika membersihkan abu vulkanik, pendengar. Karena abu vulkanik itu tadi ada partikel yang sudah mengendap dan juga kembali berterbangan, dan partikel-partikel ini yang akan menggores dan mengiritasi saluran pernafasan. Karena itu anak sebaiknya tidak berada di daerah pembersihan ya, sehingga bisa menyapu abu dalam dengan kondisi yang sangat kering, dan selalu ikut petunjuk dan otoritas mengenai cara membersihkan lingkungan setelah hujan abu tersebut. Lalu yang kedua adalah jangan menyalakan kipas angin dan matikan alat penghisap udara luar seperti AC. Nah, ini pendengar ya, untuk penggunaan kipas angin, pendingin dan lain sebagainya, sirkulasi itu di stop sementara ya. Kipas angin khususnya dapat mengangkat partikel-partikel yang sudah mengendap di lantai. Oleh karena itu sebaiknya alat-alat itu dimatikan atau digunakan dalam mode resirkulasi tertutup atau sirkulasi udara yang tetap bersih bagi anak-anak, yang aman tentunya, pendengar ya. Itu juga perlu diperhatikan membersihkan abu dengan kain basah ya, dan basahi permukaan agar tidak berterbangan ya, karena abu vulkanik itu tadi, pendengar ya, di dalam rumah, dan metode ini digunakan untuk menentukan ya tingkat paparannya, dan menggunakan kain basah atau lap yang sudah dibasahi itu membuat meningkatkan partikel abu sehingga tidak berterbangan kembali ke udara. Karena permukaan lantai dan benda yang akan dibersihkan sebaiknya disemprot dengan air yang terlebih dahulu untuk menurunkan partikel debu yang terangkat.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ya, itu tadi sedikit pembahasan kita, pendengar, untuk perlindungan fisik dan kesehatan agar anak tidak terpapar abu vulkanik ya. Penggunaan masker itu penting. Mata apalagi, pendengar, memakai obat rutin jika anak sedang terkena asma dan lain sebagainya atau alergi pernafasan, itu harus diberikan, pendengar ya, segera untuk membawa anak ke rumah sakit jika ada gejala sesak nafas muncul dan juga kondisinya memburuk ya. Itu yang kita harus perhatikan karena anak-anak ini biasanya diem-diem gitu ya, pendengar ya. Tidak menyampaikan apa yang dirasakan, mungkin takut untuk bikin khawatir dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan supaya anak-anak kita tuh bisa tetap sehat dalam keadaan kondisi apapun, pendengar.

2001 kali lagu dari Rizky Febian dan juga siapa ya, kok lupa aku ya. Sudah kita hadirkan untuk pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi Era Digital. Sebentar lagi kita ikuti terlebih dahulu pendengar ya, untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, walaupun beberapa akhir-akhir ini ya, beberapa gunung erupsi dalam waktu yang sangat bersamaan, ratusan jadwal juga penerbangan juga terpengaruh, ada yang dibatalkan dan lain sebagainya, ada yang harus melalui jalur darat dan sebagainya, ribuan orang juga terdampak yang pastinya ya pendengar. Kita harus tetap berdoa banyak-banyak yang pastinya, memastikan juga untuk keluarga yang jauh di sana, semoga bisa aman dan bisa tetap berjalan dengan baik ya. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk seluruh pendengar ya yang sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Tepat pukul 19 pendengar ya, setelah ini kita ikuti untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta ya. Kita ikuti ya dan dengarkan lagu dari Sesi Potret Aris Ari Lesmana.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jait Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak. Terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Okay. Soalnya kalau nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi dan harapan ikut mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antar hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaus sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
29: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
29: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobao Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaus sebelum Porprov, kan Porprovnya belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kapten kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
29: Penyelenggaraan PNM Baobao Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobao. Dari Kota Baobao, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kini di Surabaya sore ini di sesi yang terakhir, pendengar, ya, di program yang terakhir bersama saya Lea Ceheni, yaitu adalah Kisah Inspiratif. Kisah Inspiratif akan menghadirkan satu tokoh, yaitu Anne Avanti, pendengar, yang akan dibacakan oleh Anza, ya. Kita dengarkan bersama, pendengar, ya, setelah ini kisah inspiratif dari Anne Avanti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Anza Anissa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Anne Avanti. Namun sebelumnya pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, bagi sebagian orang, mungkin nama Anne Avanti bukanlah sosok yang terdengar asing. Pasalnya, desainer dan juga pengusaha kondang yang satu ini sudah terkenal luas, apalagi di kalangan para pecinta kebaya. Anne Avanti adalah perancang busana ternama yang memulai semua usahanya dari nol. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, kini kebaya buatan Anne Avanti telah mendunia dan jadi langganan dari pejabat seperti Susi Pujiastuti dan juga para artis seperti Krisdayanti hingga Ratu Kecantikan Dunia. Pendengar, Anne Avanti lahir dengan nama Sianne Avanti di Semarang pada tanggal 20 Mei 1954. Ia adalah anak ke-22 dari 24 bersaudara. Jadi, keluarga Anne adalah keluarga yang sangat besar. Ayah Anne, Harry Alexander, adalah pengusaha variasi mobil. Sedangkan ibunya, Ami Indriati, memiliki usaha salon kecil-kecilan. Lahir dari keluarga besar bukan sesuatu yang mudah bagi seorang Anne Avanti. Apalagi dengan banyaknya anggota keluarga, masalah demi masalah terus menghantam keluarganya. Sejak kecil, pendengar, Anne telah menunjukkan ketertarikan pada dunia fashion. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, Anne telah membuat hiasan pita rambut dan berjualan kepada teman-temannya. Beberapa kali melihat ibunya yang kerap menjahitkan pakaian, Anne pun tertarik untuk belajar menjahit. Ia belajar menjahit secara otodidak dengan sedikit bantuan dari ibunya. Berkat bakat dan ketekunan, hasil jahitan Anne semakin hari semakin membaik. Bahkan ia sampai dipercaya oleh gurunya untuk membuat kostum pentas tari dan vokal untuk acara sekolah. Menginjak remaja hingga dewasa, pendengar, Anne Avanti mengalami masa-masa yang cukup kelam dalam hidupnya. Sebagaimana lazimnya orang-orang pada masa itu, Anne Avanti hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Ia lalu menikah pada usia 19 tahun. Pernikahan ini ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ia lalu bercerai 3 tahun setelahnya dan harus menjadi orang tua tunggal bagi anaknya yang masih balita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, sejak kecil, Anna telah terbiasa hidup dalam berbagai masalah dan kesulitan. Namun dari sini, ia justru bertekad membesarkan anaknya dengan memberikan yang terbaik. Melakoni orang tua tunggal bagi anaknya di usia yang masih sangat muda, Anna Avanti harus banting tulang mencari nafkah. Berbagai pekerjaan pernah ia lakoni, mulai dari berjualan mangga dari pintu ke pintu hingga menjadi SPG. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga pada tahun 1989. Anna Avanti memutuskan untuk kembali menekuni dunia mode yang dulu begitu ia cintai. Dengan uang tabungannya pendengar, Anna membeli 2 buah mesin jahit dan memulai usaha perancang busana di rumah kontrakannya sendiri. Hanya berdasarkan intuisi dan kemauan, ia memulai semuanya dari nol. Bahkan sama sekali tidak punya basic seorang perancang busana. Pendengar, Anna sama sekali tidak mengerti bagaimana membuat pola atau caranya membuat desain di atas kertas. Ia hanya mendesain pakaian berdasarkan intuisi dan semua yang ia pelajarinya dulu secara otodidak. Awalnya pendengar, ia banyak membuat pakaian tradisional untuk para penari yang akan pentas di berbagai wilayah Semarang. Karena pada masa itu, ada banyak pergelaran kesenian tari untuk berbagai acara. Meskipun awalnya cukup berat, namun lambat laun usaha sewa kostum penari yang digeluti Anna mulai dikenal. Perlahan tapi pasti, butik milik Anna yang bernama Gria Busana Permatasari mulai mendapatkan order dari masyarakat, seperti kebaya untuk acara pernikahan dan acara-acara penting lainnya. Kebaya buatan Anna Avanti mulai mendapatkan sambutan dari masyarakat di luar Semarang. Karyanya yang menggunakan jahitan tangan dan tidak menggunakan mesin produksi massal membuat kebaya Anna begitu unik dan berkelas. Dengan peminat kebaya rancangan Anna yang semakin hari semakin banyak, ia lalu memberanikan diri untuk melebarkan sayap ke Jakarta. Hal ini juga didukung penuh oleh sang suami, Joseph Henry Susilo, dan 3 orang anaknya. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Anna Avanti, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Mendengar hingga pada tahun 2010, Ana Avanti telah memiliki 2 buah butik di Mall Kelapa Gading dan Grand Indonesia. Ia juga memiliki toko sendiri bernama Pendopo dan toko online dengan nama Ana Avanti Mall. Meskipun sekarang zaman telah berubah dan sudah banyak perancang busana yang mendesain busana-busana modern, Ana Avanti enggan untuk pindah haluan. Baginya, kebaya telah menjadi identitas wanita Indonesia dan akan terus ia lestarikan sampai ke anak cucu kelak. Kini, Ana Avanti sudah dikenal luas sebagai maestro kebaya. Karya-karya kebaya yang ia buat tidak hanya elegan dan berkelas, tetapi juga mampu membuat pemakainya memancarkan aura kecantikan bak putri keraton. Kebaya karya Ana selalu diminati oleh banyak kalangan untuk berbagai acara penting, termasuk pejabat tinggi pemerintahan, para artis ternama, diplomat, bahkan Ana dipercaya menjadi desainer busana Miss Universe ketika bertandang ke Indonesia. Pendengar, bagi seorang Ana Avanti, pendidikan yang sebatas SMP tidak menghalanginya untuk berkarya dan sukses. Karena kunci kesuksesan tersebut bukan terletak pada tingginya raihan prestasi akademis, tetapi lebih kepada bagaimana kerja keras dan terus belajar untuk menjadi yang lebih baik setiap harinya. Dengan bekerja menggunakan hati, maka hasilnya juga akan sampai ke hati para pelanggan. Selain menjadi perancang busana kebaya yang sangat sukses, ibu kandung Intan Avanti ini juga dikenal sebagai pribadi yang berjiwa sosial tinggi. Salah satu yayasan sosial yang pernah ia prakarsai adalah Wisma Kasih Bunda pada tahun 2002. Hingga saat ini pendengar, Wisma Kasih Bunda menjadi rumah singgah bagi para penderita penyakit hidrosefalus, tumor, bibir sumbing, hingga orang-orang kurang beruntung lainnya. Ia juga aktif memberikan pelatihan workshop dan berbagai keterampilan kepada masyarakat tidak mampu agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencari nafkah. Pada tahun 2004, 2005, dan 2008, Ana Avanti mendapatkan penghargaan Kartini Award dari Ibu Ani Yudhoyono atas kontribusinya mengembangkan industri kecil. Pada tahun 2008, ia juga mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Mutia Hatta, sebagai Indonesian Woman Able. Pada bulan Maret tahun 2020 pendengar, ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Ana menggerakkan para penjahitnya untuk memproduksi APD, alat proteksi diri, untuk para tenaga kesehatan. Demikianlah pendengar profil dari seorang Ana Avanti. Meskipun kini telah sukses dan memiliki banyak bisnis di Jakarta, Ana tetap memilih kota Semarang sebagai alamat tempat tinggalnya. Ia ingin menjadikan daerah Jawa Tengah sebagai pengingat bagaimana ia dulu membangun usahanya.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Anza Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, setelah ini akan ada mini drama, yaitu terkait rumput tetangga lebih hijau dari RRI Pontianak. Dan setelah itu, Surabaya Malam ini akan ditemani oleh Juwadi Yuanda. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenung hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar. Makanya tinggal main game aja. Celine, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Eh sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don. Udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir dan menyapa Anda di kebersamaan kita edisi 7 September 2026 hari Senin ya. Dari Gita Gutawa dengan Dubidu sudah kita nikmati bersama, dan selama kurang lebih hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu terbaik, dan juga Anda pun juga bisa berinteraksi bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas, yang malam hari ini bisa Anda ikuti melalui layanan telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-1-4x992.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-1-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Bicara soal barang-barang bekas yang masih disimpan hingga saat ini di rumah, kira-kira apakah ada barang bekas Anda yang sayang sekali untuk dibuang? Apa itu? Silakan bergabung.

0: Bicara soal barang-barang bekas yang masih saja Anda simpan hingga hari ini, hingga saat ini, dan sayang sekali untuk diserahkan ke orang lain ataupun juga mungkin sayang sekali dibuang gitu ya. Kira-kira apa? Barang-barang apa yang masih Anda simpan? Mungkin karena di dalam barang itu ada satu cerita ya, ada kisah, ada sebuah cerita yang sangat membekas, misalnya tentang kehidupan Anda, tentang pengalaman Anda, sehingga kalau dibuang itu kok kayaknya historinya akan hilang nantinya. Boleh bergabung bersama kami malam hari ini pendengar dalam program Ngobras ya, barang-barang antik, barang-barang kenangan, atau barang-barang usang, atau barang-barang bekas yang sayang sekali untuk dibuang gitu ya. Apakah itu, apakah Anda juga masih menyimpannya? Silakan bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga di 081331149992. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Malam juga Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Juadi.
0: Apa kabar Ibu Siti? Sehat ya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oh, syukurillah. Baik, kalau Ibu sendiri kira-kira apa nih? Ya, apa yang membuat
1: besok bisa nyapa?
0: Amin. Ya, sekarang aja enggak usah besok, sekarang aja ya. Kira-kira barang-barang bekas apa yang Ibu simpan ataukah ada satu barang yang sayang sekali kalau dibuang, Bu Siti Pasuruan?
1: Kalau barangnya bagus ya sayang.
0: Apa, lagi, apa, kalau... apa? Sebutkan saja langsung barangnya apa namanya dan kenapa
1: seperti
0: kok?
1: Panci.
0: Oh, ala panci Pak Ire.
1: Terus? Seperti mochi. Gitu.
0: Kenapa kok sayang dibuang? Kenapa? Alasannya apa?
1: Kan bagus. Kalau sudah bolong, saya tidak mau nembel-nembel. Kenapa tembel-tembel itu kayak orang-orang tidak mau saya
0: buang. Jadi walaupun bolong-bolong tetap dipakai ya?
1: Ya, aku sih orang-orang dibeli nama tembelan itu.
0: Kalau Ibu, kenapa nggak dibuang aja? Apakah karena kondisinya masih bagus atau karena memang ada sejarahnya? Dulu belinya pakai apa? Ada ceritanya gitu?
1: Ada ceritanya, peninggalan orang tua saya.
0: Gitu, ya. Panci ya. Panci ya?
1: Panci, mochi.
0: Bentuknya kayak gimana sih mochinya? Unik kayak gimana sih modelnya?
1: Unik.
0: Bentuknya kayak gimana?
1: Bunga bagus banget.
0: Itu sudah disimpan berapa lama? Berapa tahun? Tapi masih dipakai sampai sekarang?
1: Masih.
0: Masih dipakai, masih berfungsi ya?
1: Kalau ada tamu, ada orang lima gitu, saya yang bikin kopi sama itu.
0: Kenapa nggak mau ganti yang baru gitu?
1: Oh tidak, saya kan setia. Kalau saya itu tak setiai selamanya.
0: Oh, paman disetiai.
1: Iya semua. Masih laku saya setia.
0: Enggak, laku bukan apalagi, barang bekas.
1: Apalagi suami.
0: Ya gak usah, bu, ya. Suami kan bukan barang bekas. Ini kan kita ngomongin barang bekas, jangan kemana-mana dong ngomongnya. Orang ngomong barang kok udah disebut suami ikut kon dicerita nih. Gemes.
1: Kalau beli sendiri kalau sudah jelek saya buang.
0: Itu totalnya berapa tahun sih usianya barang itu mochi itu? Berarti itu bukan barang bekas dong, masih bisa dipakai.
1: Itu mata saya mungkin. Itu barang kuno kok.
0: Ya ampun.
1: Panci lore.
0: Iya.
1: Kalau wajan jadi niku gawe
0: jadi itu peninggalan dari orang tua. Dari peninggalan orang tua ya, panci lore atau panci blerik ya, ada ya panci blerik ya.
1: Blerik ya sama wajan jaden jenenge wajan.
0: Wajan gaden.
1: Lek masak jenang-jenang mau lebaran pakai itu.
0: Iya. Jadi masih berfungsi karena itu enggak dibuang, enggak diganti dengan yang baru.
1: Kalau saya beli sendiri jelek sedikit.
0: Karena itu dikasih gitu ya. Karena dikasih disimpan gitu ya.
1: Kalau sayang tak simpen.
0: Masa sih gitu. Kalau sayang disimpan.
1: Saya kan orangnya setia saya.
0: Balik mana? Ya wes.
1: Sungguh.
0: Iya, percaya. Setianya Bu Siti itu nomor satu di dunia akhirat. Amin. Ya wes. Makasih banyak ya.
1: Selamat malam, lanjut.
0: Malam, lanjut ya. Ya. Ngomongin barang bekas kok jebusi denggone. Suami bekasku ya apa ceritane? Gemes. Halo, selamat malam Ngobras, Ibu Wira.
2: Bang Juwadi Wanda, selamat malam.
0: Malam. Iya, apa kabar? Kok suaranya agak sedikit serak-serak ini, kayaknya baru bangun tidur atau kayak mana ini?
2: Oh, salah dong.
0: Salah.
2: Saya baru selesai makan.
0: Baru selesai apa?
2: Makan.
0: Oh, kok suaranya habis selesai makan kayak orang baru bangun tidur gitu ya.
2: Oh, tidak.
0: Ya. Kalau Bu Wira sendiri kira-kira adakah barang-barang bekas atau barang-barang lawas yang masih disimpan sampai sekarang? Apa itu Bu? Satu aja barangnya.
2: Banyak banget.
0: Satu itu, aja, sebutin satu aja ya.
2: Satu aja.
0: Apa?
2: Itu tas dari almarhum mami saya waktu terima pensiun setelah papi saya udah nggak ada. Kok masih bagus ya Bang Jo?
0: Oh, bahannya dari mana? Bahannya kulit, rajutan, atau bahan apa?
2: Ya, itu kulit apa nggak tahu?
0: Kulit rusa, ya.
2: Sepatu
0: dari kulit rusa.
2: Hanya itu yang kupunya.
0: Aduh, enak sekali suaranya, aromanya aroma rendang loh malam hari ini ya. Aroma rendang. Karena habis makan, ya kan? Terus kenapa nggak dibuang atau kenapa nggak diserahkan kepada orang lain, misalnya kepada anak-anak? Ini loh peninggalan. Kenapa?
2: Karena satu-satunya ya. Sebenarnya ada sih kebaya juga tuh ada untuk bekasnya wisuda putri saya pasti ada.
0: Kenapa nggak dikasihkan orang gitu? Atau
2: jangan dong Bang Jo.
0: Alasannya apa?
2: Kalau melihat tas itu, berarti saya kan ingat almarhumah mami saya.
0: Oh, sebagai pengingat gitu ya? Sebagai pengingat.
2: Karena beliau itu kan merawat tas yang pemberian dari anak-anak tuh masih bagus banget. Saya nyesal saya cari tuh yang dari Jakarta waktu itu nggak tahu kakakku yang pertama atau yang menyelamatkan.
0: Itu dia.
2: Ya. Itu asik itu tas. Dulu tuh Bang Jo.
0: Kira-kira kalau dirunut usianya kira-kira berapa tahun usia tas itu?
2: Itu dari
0: tahun berapa?
2: Ketika saya menyimpan itu ketika saya pertama kali ke Bangil sekitar tahun 2000-an sampai sekarang.
0: 2000-an ya. Sampai sekarang berarti 26 tahun. Itu ibu yang nemu, tapi tas itu kan adanya sebelum itu ya. Sebelum itu sudah pasti ada ya? Sudah ada ya, maksudnya?
2: Sudah ada. Jadi pada waktu itu kan almarhumah mami saya udah gak ada kan. Jadi kita anak-anak menyelamatkan masing-masing. Siapa yang mau ini, saya mau tapo yang ini. Saya konaksir tas itu gitu kan. Ada beberapa, cuman yang cewek-cewek yang menyimpan sih. Kalau insya Allah yang tas yang dari Jakarta pada waktu kalau ada acara resepsi gitu di Jakarta itu, mudah-mudahan disimpan kakak saya.
0: Oke. Bu Wira, saya mau tanya nih, apa sih cerita di balik tas itu? Mungkin Ibu Wira pernah dengar cerita dari orang tuanya Bu Wira, tas ini dulu pernah saya pakai loh di acara ini, atau pernah saya pakai ketika saya mengunjungi daerah sini gitu. Ada cerita nggak?
2: Malam ini saya tidak bersama dengan Pak Heri karena lagi rapat kecil-kecilan untuk acara bapak-bapak sini ya. Jadi saya sendiri. Jadi kisah di balik itu ya, kalau saya mau menceritakan karena tas itu pada zaman zamannya almarhum papi saya kan masih dua periode di Jakarta pada waktu itu. Jadi tas itu yang selalu dipakai almarhumah mami saya itu kan kebaya tuh, selalu tuh kan kebaya, jadi selalu pakai. Misalnya ada acara resepsi makan ketika rapat selesai itulah yang diceritakan. Kalian harus jaga ketika mami udah nggak ada, tolong dirawat baik-baik. Alhamdulillah masih terjaga dengan baik sampai saya pegang
0: sampai sekarang. Itu tas kebesaran ya berarti ya, kebesaran tas yang bisa digunakan untuk acara-acara rapat-rapat penting gitu ya. Wah. Luar biasa.
2: Tetap utuh. Tetap baru dan warnanya tuh merah marun.
0: Biasanya ya, kalau tas itu kan ini ya, yang paling tidak awet itu adalah ketika red slitting-nya itu ya. Itu masih awet sama sekarang.
2: Masih awet ya.
0: Besinya masih awet. Kunci-kuncinya masih awet semua. Wah.
2: Iya, masih awet. Bagian dalamnya itu juga masih utuh, enggak terkupas, enggak apa. Makanya saya bilang kalau tas itu dengan kualitas yang ini mungkin dia udah terkupas
0: apa gimana betul. Ya. Ini yang bagus dia banget. Oke. Siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Wira sudah sering-sering malam hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira yang sudah bergabung, sudah ceritain tentang sejarah dari tas itu. Jadi ini tas kepunyaan ibundanya Ibu Wira yang dulunya sering digunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan resmi gitu ya, dengan menggunakan kebaya, dengan setelan yang resmi begitu. Tapi ya ternyata tas ini juga punya kualitas yang luar biasa. Hingga saat ini tas ini pun juga masih berfungsi dengan baik. Komandemennya juga baik, kemudian juga red slitting-nya, tali-talinya, sling-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia

0: Mungkin ketika malam hari ini Anda melihat keluar, ada pemandangan indah di langit, bulannya indah, udaranya juga segar gitu ya. Malam hari ini memang cukup indah untuk bisa kita nikmati bersama dengan hati yang bahagia, tentu saja juga dengan keluarga yang selalu menyertai kita. Anda masih bersama saya Juadi Yuanda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Malam hari ini saya ambil topik soal barang-barang bekas yang mungkin saja masih Anda simpan, atau mungkin barang-barang yang sayang sekali kalau Anda berikan kepada orang lain karena nilai historisnya yang cukup tinggi. Terima kasih Bu Wira, terima kasih Bu Siti. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Semangat malam, ikutin Ngobras.
0: Selamat malam Pak Tua, apa kabar?
1: Ya, lebih baik dari kemarin.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lebih baik.
0: Gitu dong. Ya.
1: Ikut nyambung tentang Ngobras.
0: Boleh.
1: Saya punya barang dua.
0: Apa itu?
1: Yang ditertawai sama orang pasti.
0: Kenapa itu? Kenapa?
1: Satu,
0: ada apa barang?
1: Gembok tahun 68. Dan satu gembok tahun 74.
0: Gembok tahun 68 sama gembok tahun 70-an.
1: Ya, 74.
0: 74. Ada ya. Ceritanya nih, gembok tahun 68 apa nih?
1: Ada. Katanya disuruh milih satu.
0: Boleh.
1: Ini, mumpung saya dipinjami HP sama dokter.
0: Ya boleh. Kalau sama-sama gembok mungkin ceritanya apa nih? Kalau yang 68 apa ini?
1: 68, gembok yang pernah saya pakai untuk merusak pagernya sekolah waktu itu. Jadi terus akhirnya tak tetel, tak buang, tak ganti gembok saya.
0: Tapi gemboknya disimpan gitu loh buktinya. Masih disimpan sampai sekarang?
1: Iya. Bukan, itu kan pagernya tak buang, Pak.
0: Oh iya.
1: Karena saya habis mengantarkan orang kecelakaan. Terus ke sekolah digembok sama satpamnya.
0: Oh, tahun 68 itu masih apa? SMA berarti, betul?
1: SMA. Iya.
0: Wah.
1: Nah, dari situ terus orangnya keluar, ada tukang las, saya sama saya dikon gembok, tak gembok.
0: Oh.
1: Nah, dari situ kepala sekolah datang. Satpamnya bingung, lu gemboknya kok ganti, gak bisa buka dia. Saya diam aja, duduk di luar.
0: Wah, ya. Termasuk nekat juga ini Pak Tua ini ya.
1: Iya, makanya.
0: Aduh.
1: Saya bukakan, Pak, saya bisa buka. Pak.
0: Iya.
1: Iya. Kamu tukang kunci, bukan Pak, tukang rusak. Iya. Nah, dari situ, saya pulang ke rumah, paginya itu saya bangun, Bang Jo. Pagi. Dan tahunya gemboknya sudah di kaki saya.
0: Loh?
1: Gembok sama bapak saya.
0: Oh, bapak yang digembok akhirnya.
1: Iya, digembok sama bapak saya.
0: Supaya saya apa?
1: Apa?
0: Supaya apa kok bapaknya digembok?
1: Duh, bapak saya yang gembok saya.
0: Lah iya, supaya apa? Digembok. Supaya ya, apa?
1: Ini kan, kamu kan nakal.
0: Oh.
1: Ini kan gembok yang kamu buat. Rusak orang itu. Saya ceritakan gak mau tahu. Pokoknya aku malu karena kamu merusak pagernya
0: sekolah.
1: Nah, akhirnya kamu tak gembok, silakan kamu pergi, boleh. Main silakan kamu bawa motor itu. Saya keluar tuh anak-anak band itu tertawa semua. Itu apa Pak gembok itu? Pak Luki apa Pak gembok itu?
0: Rotok motong ya Pak Luki ya ternyata ya. Bukan rotok ya, tapi berani gitu loh. Ini kan jauh di pikiran saya juga gitu. Ngerusak gembok sekolah itu kan sesuatu hal yang luar biasa di luar.
1: Ya, wong apa namanya waktu itu latihan Eptanas itu.
0: Eptanas ya, zaman dulu Eptanas ya. Namanya. Ya.
1: Terus akhirnya ada anak kecelakaan. Terus antar pulang.
0: Gitu ya, ceritanya.
1: Vespa saya ya. Dulu sombong pakai Vespa.
0: Oh iya, soalnya itu Vespa itu ini elit dulu zaman segitu. Sampai sekarang pun juga elit ya.
1: Iya. Vespa
0: masih ada. Masih ada sampai sekarang. Kenapa enggak dikasihkan orang?
1: Bukan punya bapak.
0: Oh, tapi masih ada, masih bisa jalan.
1: Masih ada. 63 atau 63 yang Vespanya gembuk pokoknya.
0: Itu
1: warnanya merah.
0: Kenapa enggak dijual? Kenapa enggak dikasih ke anaknya atau siapa gitu?
1: Enggak ada yang mau. Anak-anak saya milih yang punya ibu.
0: Oh, terputus ya. Iya. Mungkin ngerawatnya itu kali ya Pak Luki ya. Tapi luar biasa nih. Cerita tentang gembok ya, gembok sekolah. Dan juga kendaraan Vespa yang masih disimpan hingga saat ini. Masih berfungsi, tahun 63 hingga sekarang. Wih, luar biasa itu ya. Ini luar biasa ya cerita dari Pak Luki yang sudah bergabung tadi. Cuman sayang karena mungkin jaringan ya, jadi tiba-tiba terputus. Terima kasih Pak Luki, dan saya juga masih menantikan kembali untuk Anda atensi-atensinya yang mau cerita nih tentang barang-barang peninggalan, barang-barang lama yang sayang sekali kalau dibuang, sayang sekali kalau dikasihkan orang. Jadi mungkin niat hati pengen kasih, tapi orangnya nggak bisa ngeramut ya, berdoa ya. Oke, terima kasih banyak buat Pak Luki atau Pak Tua yang sudah bergabung malam hari ini. Untuk atensi Anda yang lain, boleh Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di 081-33-14-992. Selamat malam buat Ibu Kustia. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, yang sayang untuk dibuang atau diloakkan itu buku pelajaran Mas Jo. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Karena dulu belinya mahal ya. Sekarang ada sekitar 3 dus TV disimpan sampai sekarang. Dulu belinya zaman jaya-jayanya toko buku yang terkenal warna merah itu. Iya, ya. Tahu ya. Tapi kan kalau buku itu ini ya, mungkin dari kurikulumnya kan berbeda. Kemudian juga buku itu kan rawan sekali ya, buku setia, untuk dimakan sama rayap. Jadi ada butuh keahlian ekstra juga untuk merawat buku-buku itu agar tidak rusak. Nah itu gimana ini Bu Kustia merawat buku-buku tersebut sampai ada sekitar 3 dus TV loh ya. Kalau TV zaman dulu itu kan dusnya gede-gede gitu ya. Dusnya kolkas gitu ya. Enggak ya, masih gedean kolkas. Tapi kita coba tanya dulu sama Pak Setiawan Mujari yang bergabung malam hari ini. Selamat malam Pak Setiawan. Oh, terputus ternyata. Tadi sudah mau saya angkat, tapi terputus. Oh, bergabung kembali. Selamat malam Pak Setiawan Mujari, apa kabar Pak? Halo.
2: Selamat malam,
0: salam Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan Mujari, sehat Pak?
2: Baik, Alhamdulillah
0: Bang Jo. Ini Pak Setiawan itu sebetulnya posisinya di mana sih? Di kota mana Pak? Di Surabaya atau di mana sebetulnya?
2: Alhamdulillah Bang Jo, gimana?
0: Iya saya baik. Bapak ini sebetulnya di kota mana Pak? Di Surabaya atau di mana sebetulnya?
2: Saya posisi di Tuban Bang Jo.
0: Oh di Tuban, baik. Ya. Boleh cerita Pak, kira-kira barang apa yang, barang peninggalan apa yang sulit sekali untuk dilepaskan, untuk dikilokan, diloakkan, dikasihkan orang, apa Pak? Monggo Pak Setiawan. Ini dengerin radionya pakai langsung handphonenya aja nempel ke ini. Ya kalau dengerin pakai streaming mungkin ini apa delay Pak? Langsung aja Pak.
2: Iya bang, ceritanya saya.
0: Tuh delay kan? Pak Setiawan langsung ditempel aja nih. Dengerin radionya pakai telepon aja Pak. Kalau pakai audio, ya pakai telepon aja Pak. Jangan pakai streaming Pak. Dengerinnya nggak usah pakai radio, pakai langsung teleponnya aja. Ngobrolnya biar enak. Halo Pak. Ya pakai telepon.
2: Radio Bang Jo.
0: Iya jangan sambil
2: radio,
0: nyalain
2: radio.
0: Jangan nyalain radio Pak. Langsung teleponnya aja ditempelin ke telinga. Kita ngobrol-ngobrol. Suara Bapak sudah terdengar di radio. Iya nggak usah, nggak usah sambil dengerin radio Pak. Delay. Radionya jadi dikecilin.
2: Ya, sama tikal kalau gitu radionya.
0: Nah, gitu Pak lebih baik. Jadi kalau dengerin kalau on air, nah langsung aja kita telepon-teleponan. Bapak suaranya sudah di radio udah dengerin, udah terdengar maksudnya. Halo Pak, Pak Setiawan.
2: Halo.
0: Nah, gini aja. Oke, sudah sip, mantap. Nah, kalau Pak Setiawan apa Pak, barang-barang apa yang sampai sekarang masih Bapak simpan? Iya.
2: Mungkin ini apa?
0: Pak, radionya jangan didengerin Pak, denger suara saya aja Pak, radionya dimatiin aja kalau gitu. Nanti ya, delay lama.
2: Saya terakhir di Surabaya itu tahun 2019, konflik corona.
0: Oh iya. Terus?
2: Ceritanya begini Mas, jadi saya Bang Jo, ada barang yang saya kapan mulai 2016.
0: Mm-hmm. Apa itu? Barang apa itu?
2: Saya kan punya istri 2014 melahirkan ya mas ya. Mm-hmm. Habis itu umur 2 tahun 2016 itu ini meninggal dunia.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang apa pak? Barang apa itu?
2: Rupa berupa itu apa? Untuk gendong itu apa namanya?
0: Mas? Oh, gendongan bayi.
2: Ya, gendong.
0: Gendongan bayi.
2: Enggak, ya yang panjang itu apa? Gendong panjang itu.
0: Gendong panjang, selendang, lalu, selendang.
2: Selendang, ya selendang untuk gendong.
0: Oh iya.
2: Lalu
0: iya.
2: Ada lagi apa kesukaan baju yang dipakai ibunya, lalu ini apa untuk jilbab akhirnya sekarang sudah lah 5 saya tunjukkan kalau tanya lah ini kalau saya ini baju ibumu ini apa selendang yang untuk sampean dulu kalau yang lain-lain
0: iya
2: kalau yang sudah nggak kepak kita ini mas
0: disortir ya
2: kalau yang masih banyak dipakai biasanya saya tuh malah mencari mengumpulkan barang seperti baju anak-anak untuk panti asuhan Surabaya.
0: Oh iya baik, jadi memang sengaja bapak menyimpan selendang kemudian kain-kain batik ini untuk dikenalkan sama sang anak ya agar lebih kenal lagi dengan ibunya walaupun sudah tidak bersama begitu. Wah luar biasa.
2: Untuk apa ya?
0: Kenang-kenangan.
2: Untuk
0: mengenang lah ya. Baik Pak Setiawan, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Nanti bisa bergabung kembali dalam program Ruang Rindu. Selamat malam Pak Setiawan.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan dari Tuban sudah bergabung malam hari ini luar biasa. Saya sampai terenyuh ya dengerin. Wow, menyimpan benda kesayangan dari almarhum istri almarhumah ya, dari istri tercinta Pak Setiawan ya, untuk diberikan, ditunjukkan kepada sang anak tercinta bahwa ini lo punya ibumu dulu. Oke, saya pamit dulu ya dari ruang dengar Anda di program Ngobras. Kemudian kita akan lanjut lagi di program selanjutnya dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang malam hari ini kita akan mainkan lagu mancanegara Oldies. Bersiaplah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku serpihan jejak ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim tahun 2023 dari penerbit Litera Mediatama. Buku serpihan jejak ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim menyingkap sejarah Islam yang nyaris terlupakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Pompanua, Kabupaten Bone. Melalui riset panjang bertahun-tahun, Fadli berhasil merekam jejak para ulama Bugis yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-19 hingga abad ke-21. Buku ini memuat lebih dari 100 manuskrip dan kisah para ulama yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk AGH. Muhammad Yusuf Surur, tokoh penting yang turut menjaga warisan dakwah Pompanua. Fadli juga menelusuri perjalanan spiritual para ulama dari Pompanua hingga ke Mekah yang kala itu bukan sekedar untuk berhaji, melainkan juga menuntut ilmu agama langsung di Tanah Suci. Dengan bahasa yang ilmiah, namun mudah dipahami, buku ini membuka cakrawala baru tentang kontribusi ulama Bugis terhadap perkembangan Islam, baik di Nusantara maupun mancanegara. Serpihan jejak ulama Pompanua bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga penghormatan terhadap perjuangan dakwah yang membentuk wajah Islam di Indonesia. Demikian esensi buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua, karya Fadli Ibrahim. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Senin tanggal 7 September 2026 ya. Malam hari ini cuaca di kota Surabaya cerah, udara dingin, sejuk, enak, nyaman gitu ya. Untuk Anda yang sedang menikmati suasana di tempat Anda pun juga demikian adanya. Kemudian juga lalu lintas lancar di Surabaya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas malam hari ini, mungkin ada kerjaan-kerjaan ataupun juga mungkin ada kegiatan yang harus dituntaskan malam hari ini, semoga saja semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan. Saya akan hibur Anda pendengar dengan memutarkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu 90-an ke bawah. Silakan Anda pilih sesuai dengan memori Anda, sesuai dengan kenangan Anda. Lagu-lagunya yang mengalun, yang merdu, yang enak, yang semua orang juga bisa menikmati. Jangan lupa juga sebutkan passwordnya. Kalau nanti saya sebutkan ruang rindu, Anda langsung sambut dengan berbagi rindu, memori lewat lagu. Line telepon on air 0315345474 dan juga line WhatsApp saya buka untuk Anda malam hari ini 081-33-14-992 081-33-11-1192. Mau telepon, mau kirim pesan teks, mau kirim video juga boleh, atau pesan suara silahkan. Saya tunggu semuanya hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti, sehat ya. Monggo-monggo silakan, Pasuruan.
1: Without you.
0: Maria Carey, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat siapa?
0: Silakan satu lagi boleh. Ya. Oke. Sama-sama.
1: Jangan lupa saya siapa.
0: Oh iya.
1: Pak Tadi. Oh iya. Dan semuanya.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Siti Barokah dari Pasuruan yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama kita malam hari ini ya. Penelpon kedua di belakang Bu Siti ada siapa? Kak Gerangan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pasuruan lagi, Bu Dewi, apa kabar Ibu?
2: Ketengerani ya.
0: Ketengerani. Silakan, Pasuruan. Gimana nih? Mau request lagu apa malam hari ini, Bu Dewi?
2: Smile for me.
0: Lagunya siapa itu?
2: Tiket.
0: Oke, saya cari dulu ya. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Om Ayanti, Wira, Esikaro, Sumumi, Sumur Fakila, Suti Fidamiati, siapa lagi ya? Bu Rika Erlin, Bu Ati Rahmi, Pak
0: Idris, Tangkoper,
2: Freddy,
0: okay.
2: Dan semuanya. Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat Ibu Dewi. Dua orang dari Pasuruan sudah bergabung malam hari ini, luar biasa. Pasuruan selalu jos ya. Mendapatkan line prioritas gitu ya. Gak tahu apa resepnya kok bisa barengan gitu ya. Kok bisa langsung dapat nomor satu itu saya juga gak tahu ya. Ini sakti-sakti orang Pasuruan ini ya. Oke, di belakang Pasuruan ada siapakah gerangan? Ah, ada siapa ini yang mau bergabung via telepon, WhatsApp atau apa ini? Kok tidak ada? Mana nih? Oke. Ya, ini dulu aja kalau gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waduh,
0: Pak Idris Pasuruan lagi, luar biasa. Silakan Pak Idris. Sehat, alhamdulillah. Monggo Pak Idris.
3: Alhamdulillah, syukurillah. Lagu dari Andrea Bocelli.
0: Judulnya apa?
3: Besamen Mucu.
0: Besame Mucu. Oke, okay. Besame, besame Mucu. Itu ya.
3: Oke. Okay. Siap. Ya. Cukup tas yang hari
0: ini. Oh, no mane. Ya, weh. Salamnya oke, buat siapa? Ya,
3: teman Dewi, Bu Siti. Ya, tak lupa juga Bu Mayati, Putih Diramiati, Pak Bambang, Bung Freddy, Mas Bandi. Lima ya?
0: Dua ya. Lima boleh, enam boleh. Asal jangan sampai 35.
3: Satu lagi ya. Dua. Dan semuanya saja sempat-sempat utara dimanapun berada ya.
0: Yeah.
3: Salam sejahtera selalu.
0: Yeah.
3: Maju.
0: Yeah.
3: Jaga selalu kesehatan.
0: Yeah.
3: Baik-baik saja.
0: Baik-baik.
3: Semuanya bersama
0: alhamdulillah. Keluarga.
3: Ya, Pak.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris yang sudah bergabung malam hari ini. Dari... Oh, dari Andrea Bocelli dengan Besame Mucho. Lagunya enak banget ini ya. Versi Andrea Bocelli. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dari Andrea Bocelli dengan Besame Mucho. Waduh, belum-belum udah dibuka lagu yang seperti ini ya. Mahal, ini mahal sekali. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung malam hari ini dan memberikan satu warna yang luar biasa. Dengan lagu Besame Mucho dari Andrea Bocelli. Terima kasih. Dan saya mau sapa-sapa juga, ini ada Pak Mariono dari Tulungagung. Pak Mariono, selamat malam, sugeng dalu Bapak. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu The Lover After Me dari Savage Garden. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono dan Pak Toto, Bang Ali dan Pak Koirul Huda, juga semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kak Jody Wanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bu Titi Damiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Ibu Titi Damiati mau mendengarkan lagu apa.
1: Smell For Me.
0: Smell For Me, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Sofia Saat, Bu Istikaro, Bu Siti, juga Mama Yo, Bang Kobar, Pak Tua, ya. Pak Idris, juga Pak Mul.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Baik. Oke.
1: Hari ini sehat.
0: Sami-sami.
1: Kita ketemu di udara.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati dari Surabaya. Baik, kita undang kembali bagi Anda yang mau bergabung di malam hari ini. WhatsApp juga saya tunggu atensi-atensinya di 08133-1-4x992. Apa kabar Pak Bambang dari PBI, Pondok Benowo Indah ya. Sehat ya Pak Bambang. Kalau malam hari ini request lagunya George Michael, Careless Whisper. Selanjutnya buat semua pecinta ruang rindu di mana saja berada. Baik, terima kasih. Nanti saya akan putarkan lagu request dari Pak Bambang di PBI, Pondok Benowo Indah.

0: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu ini disuka oleh Bapak Mariono ya, Pak Mariono dari Tulungagung sudah request lagu dari The Verge, Savage Garden dengan The Lover After Me, begitu ya. Siap, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Atensi-atensi Anda akan kami coba akomodir ya, dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin seperti yang satu ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo.
0: Malam Pak Toto.
1: Ya, tahu mau request lagu dari John Lennon, Imagine.
0: Imagine, oke. Okay. Ya. Siap.
1: Ya, salamnya buat Bu Siti yang merasa namanya Siti. Selamat semuanya lah.
0: Mm-mm. Ibuku juga namanya Siti loh, Pak. Iya, betul.
1: Iya, benar.
0: Iya, ibuku juga merasa nanti ya.
1: Iya, gak apa-apa lah. Kan sekedar kirim salam kan.
0: Iya.
1: Juga ada Siti Damiati, Mayati, Amariono, Bang Kobar, Abawi, dan semuanya saja.
0: Dan semuanya saja.
1: Terima kasih, nuwun. Selamat sehat. Banyak rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Tetap semangat. Dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Toto, sampai jumpa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Rindu.
1: Iya. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Ati Ramli. Apa kabar malam hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah. Kucingku kabur.
1: Walah, kok kucing? Ya nanti kalau
2: kucingku.
1: Itu kelihatan kelihatan kalau enggak pernah dikasih makan itu kucingnya, benar enggak?
2: Enggak, ayam buka pintu.
1: Langsung ngucul.
2: Kucingnya kabur.
1: Sama tau jalan-jalan.
2: Besar.
1: Oh, kucingnya besar. Wih, lama Danny Wong lah kucing besar ya. Wow, iya, harimau kucing gore, besar.
2: Namanya Pinky.
1: Walah, lucu nih. Ya, wis. Nanti nanti coba.
2: Ganteng. Ganteng.
1: Oh, kucingnya ganteng. Kok namanya Pinky? Ganteng kok jenenge Pinky, kok lucu.
2: Iya, ya, wis. Dulu umur 2 bulan.
1: Oh,
2: umur
1: ya.
2: 10 tahun.
1: Oke, okay, baik. Nanti ketemu, nanti balik lagi ya. Sekarang mau dengar lagu, boleh? Oke, okay. Siap.
2: Tanya untuk Wira sama Pak Heri.
1: Iya.
2: Pak Freddy sama Ibu Tri. Pemain yang di Win. Budi Damiadi, dan satu lagi Bang Gober sama Abawi, Abandi.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Iya.
2: Yang tinggal
1: halah, halah, halah. Cari sopo, cari sopo.
2: Pengen ketemu lagi.
1: Pengen ketemu lagi. Insya Allah nanti ya.
2: Kapan ada acara?
1: Kapan ya? Nanti dia dirunding-runding dulu sama Bu Wira juga. Nanti dirunding-runding sama Ketua Panitia. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ketua panitia? Saya asal tunjuk aja. Semoga gak marah Bu Wiranya ya. Pak Setiawan Mujari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Saya ikutan Bu Dwi yang dari Pasuruan saja. Itu enak lagunya. Salam untuk Mama Yu, Mas Budi Sasena, untuk Bu Siti Rumiah, dan untuk Bang Kobar serta Mas Toto, sampai jumpa. Terima kasih Bang Su. Semoga sehat walafiat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Setiawan Mujari, Tuban. Waduh, Pak Setiawan ini kalau merekam suaranya ada backsound suara saya. Jadi bingung saya ini. Mendengarkan suara sendiri jadinya ya. Tapi terima kasih Pak, lagunya sudah saya putarkan tadi, semoga terhibur ya. Ada The Tigers tadi dengan Smile For Me, yang disuka juga oleh Ibu Titi Damiati. Halo, apa kabar? Dari Tuban saya menuju ke Trenggalek. Halo Ibu Meske Sadiah dari Trenggalek, apa kabar Ibu? Sehat ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo, request lagunya If You Understand dari Josh Baker. Selamnya untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya, dimanapun saja berada. Untuk Bang Junya, selamat bertugas, sukses selalu dari Bu Meis ke Sadiah Trenggalek. Malam juga buat yang sudah bergabung malam hari ini, selamat malam Bang Ju dari Pak Sugeng di Pasar Turi. Wah, ini paling jauh ini ya, Pasar Turi. Pasar Turi Surabaya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Requestnya The Bee Gees, How Deep Is Your Love. Selamnya untuk selamnya buat yang mendengarkan, kawanku semuanya saja yang di Surabaya dan di seluruh dunia. Terima kasih Bang Ju. Terima kasih Pak Sugeng. Lagunya nanti insya Allah saya putarkan ya. Selamnya untuk seluruh pendengar di seluruh dunia lo ya. Bisa loh didengerin dimanapun saja berada, hanya dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya,
4: malam juga abangku, semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
1: Siap, terima kasih.
4: Ini Solo 3 kan selalu seperti itu bang. Mm-mm. Itu memang doa yang paling
1: jujur. Amin, ya.
4: Sedikit betul. Tapi mengetuk.
1: Oh iya, iya, iya. Mengetuk lawan.
4: Bagi gaya bang. Mm-mm. What type of woman?
1: What kind of woman, ya?
4: Yeah. Ya, yeah. Okay. Dalam balik ya, buat Bu Dewi, Pak Toto, Bu Wadir Ramli yang punya Pink. Pinky, Bu Setiawan, Bu Istikar atau tadi, Bu Titi Damayanti, Pak Bambang, Bang Freddy, Pak Edris, Inama Pengganti Queen, Bu Siti Rumia, dan Mama Yu. Mas Bandi, yeah. Enggak lupa, semoga Pak Tua selalu sehat. Jangan mau ditaruh di rumah sakit lagi, Pak. Bang Cua di Janda.
1: Siap.
4: Kalau Bang Gobar ada salam, mohon maaf ya.
1: Sama-sama. Master,
4: thank you.
1: Oke, siap. Terima kasih buat Bang Kobar dari Mojokerto. Dari Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Mojokerto. Kita kembali ke Surabaya dengerin lagu dari Josh Michael dengan Careless Whisper. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Joe Adi Yuanda, dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Malam yang luar biasa Syahdu malam hari ini ditemani dengan lagu-lagu mancanegara lawas ya, seperti How Deep Is Your Love dari Bee Gees yang sudah ada request malam hari ini. Selanjutnya saya juga masih akan memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon juga WhatsApp Pro 1. Namun izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah bergabung. Tampaknya malam hari ini juga banyak sekali yang ingin memberikan atensi-atensi ya. Terima kasih atas kesediaannya. Ada Ibu Nana, juga nanti saya akan putarkan suaranya Ibu. Saya mau bacakan dulu untuk Ibu Sri Suhartini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya request lagunya The Police, Every Breath You Take. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Siti, Bu Nana, buat Mas Joe Adi Yuanda. Terima kasih. Apa kabar juga buat Ibu Siti Rumia dari Tuban. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Firehouse dengan Here For You. Salamnya buat Ibu Hartini, Ibu Siti Pasuruan, Ibu Wira, Ibu Nana, Mama Yu, Bu Istikaro, Bang Kobar, Mas Ali, dan buat Bang Jonya, terima kasih. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Mas Bandi.
1: Selamat malam, Mas Yu.
0: Malam.
1: Vince Gill.
0: Vince Gill, yeah. Ya mana?
1: I still believe in you.
0: Ya, gitu. Ya, siap.
1: Salamnya Mas Ju, buat Tuwira, Pak Toto sampai jumpa, Pak Tua, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris. Untuk Mas Junya, terima kasih Mas Ju.
0: Sami-sami, sehat selalu untuk jenengan ya, untuk Mas Bandi. Saya ke Ibu Nana, tadi saya sudah janji mau memperdengarkan, mau memutarkan suaranya Ibu Nana ya. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo.
0: Bu Wira ternyata, ya Bu Wira.
2: Saya request lagu You'll Never Know How I Love It. Dari Julian Pange. Lagu ini saya persembahkan untuk Wati sekeluarga yang suaranya ngenin. Untuk Mas Bandi, Mas Andi, Pak Mariono, Bu Pusyati, Bu Hartini, Mbak Dian, Bu Dewi, Bu Siti, untuk Bu Nana, sama Onau, untuk Bu Istikaro, untuk Bang Jodi Wanda, semoga selalu sehat, jaga kesehatan, semoga selalu menemani kita setiap malam Bang Jo. Terima kasih, selamat malam, semoga pulang nanti tiba dengan selamat sampai masuk ke ruang makan. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih Bu Wira, lagunya saya cari kok belum nemu ya. Julian Vance dengan I'll Never Have to Be Alone tadi ya. Julian Vance yang tadi sepertinya kok belum ada. Julian Vance saya punyanya itu sebentar. Iya, ini kok enggak ada ya. Oke, mungkin yang disuka belum ketemu tapi saya coba gantikan yang lain, tapi kalau Ibu mau ganti juga boleh, silakan. Yang dimaksud Julian Vance saya koleksinya ada You'll Never Know How I Love itu kah? Oh, You Never Know How I Loved. Oke, siap. Julian Vance, ya, saya sudah siapin Ibu. Oke, kemudian saya mau ke Ibu Nana, tadi ada Ibu Nana ya. Itu tadi Bu Wira sudah bergabung, kemudian Bu Nana. Bu Nana, silakan ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Soledad Mas Jo.
0: Baik.
3: Salam sehat, semangat. Ibu Yuni Salatiko, Bu Istiharo, Ibu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti, Bu Wira, Kak Ine di Makassar, Bu Sofia Saat, Mas Jebet Pepe, Mas Asaba Awi, Oh ya, Pak Setiawan, salam kenal. Pak Tua juga selalu sehat ya dan bahagia buat semuanya. Terima kasih Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Julian Vance, You'll Never Know How I Love. Dari tahun 1988 untuk Ibu Wira. Selamat menikmati. Enjoy the song.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu dari Vince Gill ini memang sangat luar biasa sekali ya. I Still Believe in You. Jadi Vince Gill ini memang sering menyanyikan lagu-lagu country begitu ya. Dan malam hari ini kita sudah nikmati bersama komposisinya untuk Anda. Dan saya Jo Adi Wanda masih terus kawal hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Irfan yang malam hari ini ingin mendengarkan Sweet Child O' Mine? Salamnya buat Mas Jo aja. Nanti ya, kalau bisa saya puterin lagunya. Lumayan kenceng nih soalnya Irfan, udah jam sekian ya. Kalau bisa yang agak-agak slow gitu ya, agak melu boleh lah. Kemudian juga selamat malam, request lagunya Shania Twain dari Ibu Nani ya, You Are Still The One. Selanjutnya untuk semua pendengar setia Peru 1, buat Mas Jonya semoga sehat-sehat selalu dan smart ya, kalau pulang hati-hati, dari Ibu Nani Manyar gitu ya. Baik, terima kasih, baru pulang pengajian ya, terima kasih atas informasinya. Apa kabar juga buat Ibu Nur Fadila, apa kabar Ibu, sehat selalu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya Joe Esposito, lady. Wah, ini sepertinya kok saya belum ada nih. Soalnya buat Ibu Titi, Ibu Wati, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Siti Rumiah, dan semuanya salam sehat ya buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu. Ya mohon maaf nih, sepertinya koleksi saya tidak ada yang dimaksud Jo Esposito ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Abah Abi.
1: Friday Night.
0: Friday Night, lagunya siapa itu?
1: Chicago.
0: Chicago, oke. Saya cari dulu ya. Friday Night, gak punya saya.
1: Love is Forever.
0: Lagunya siapa?
1: Chicago juga.
0: Chicago, Love is Forever. Gak ada. Chicago saya punyanya Hard to Say I'm Sorry, Here in My Heart, If You Leave Me Now, Just You and Me.
1: Ya, itu aja.
0: Yang mana?
1: Yang terakhir itu yang baca.
0: Oh, apa yang itu terakhir. Ini masih banyak loh, ada You Are Inspiration, bla bla bla, The Only One Saturday, Make It Love Me, apa tadi? Love Me Tomorrow, bukan? Apa tadi? Yang di request tadi apa, Pak?
1: Love is Forever.
0: Love is Forever. Coba saya cari dulu, kok nggak nemu ya?
1: Nggak muncul.
0: Nggak muncul.
1: Friday Night juga nggak muncul.
0: Friday Night. Oh. Love is Forever itu bukan lagu lama tuh. Baru. Itu kayaknya lagu baru itu.
1: Ya, lagu lama. Lafat aja Nazaret masih.
0: Lafat Nazaret. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Pak Bambang, Pak Lukiawan, Tulang Kobar, sampai jumpa Pak Toto, dan Abah Mulyono. Buat maksudnya, Matur Nuwun.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Abah Wi. Kita nikmati dulu lagu-lagu terbaik untuk Anda yang sudah bergabung, yang juga sudah menunggu. Mohon bersabar ya, nanti kita akan coba hadirkan komposisi-komposisi terbaik ke ruang dengar Anda satu persatu.

0: Thank you.
1: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
2: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
1: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
2: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
1: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
2: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
1: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Baik pendengar, tidak terasa waktu juala yang memisahkan kita malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk atas atensi-atensi yang sudah Anda sampaikan. Yang sudah Anda berikan untuk Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Halo, selamat malam. Saya punya satu
1: telepon. Malam, iya. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Udah habis ya?
0: Ruang Rindu dulu dong. Ruang Berbagi.
1: Masih ya, ya. Bungjo ini.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Tante Item.
0: Waktunya sudah habis, Tante Item. Salamnya buat siapa aja? Iya, salamnya buat siapa salamnya?
1: Ya, buat semua aja.
0: Ya, baik.
1: Bungjo, sehat selalu.
0: Sama-sama. Baik.
1: Ya udah, lagunya bebas berarti.
0: Lagunya enggak ada request ya. Udah ditutup dulu acaranya.
1: Oke, deh. Thank you.
0: Selamat malam untuk Mama Ita gitu katanya tadi ya. Baik pendengar, saya Jody Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung, sudah menikmati, sudah juga berbagi kebahagiaan dengan mengirimkan salam tadi ya. Kita ketemu lagi hari Kamis ya, Selasa, Rabu, Kamis ya. Saya off 2 hari, nanti bisa saya temani Anda kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis ya, 2026. Saya Jody Yuanda pamit, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mas Irfan, mohon maaf lagunya belum bisa keputar, saya ganti yang ini ya. Sampai jumpa.

0: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul, musyawarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan

informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Kebahagiaan sejati tidak menuntut kesempurnaan keadaan, melainkan lahir dari kelapangan dada menerima apa yang ada.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar. Menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini pendengar, kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini program Mutiara Pagi akan kami hadirkan dengan berbagai komposisi lagu religi, sekaligus nanti juga ada menurut Al-Quran yang kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, kemudian nanti Anda bisa mengikuti siaran kami di program-program yang akan kami hadirkan berikutnya. Tepat pukul 6 nanti, kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian 6.30 kami update informasi seputar Pantura di antaranya Datuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tepat pukul 7, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3, 7.30 di Opini Publik, 8 hingga 9 nanti. Kami ada program Tuban Menyapa, 9 hingga 10. Edisi hari Selasa kami akan hadirkan informasi Jatim hari ini. Kemudian bergeser 10 hingga 11 nanti, Tuban Siang ini menemani aktivitas Anda. Pendengar, Hansa menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Program Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Bisa juga Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 atau bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar surah ke-26 di dalam Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda. Surah ke-26 ini adalah surah Asyura, di mana surah ini artinya adalah para penyair, diambil dari kata Asyura pada ayat 224 yang mana surat ini memiliki jumlah ayat 227. Golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah dan posisi juznya adalah juz 19. Isinya adalah kisah-kisah perjuangan para nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Lut, dan juga Su'aib dalam menghadapi kaum berdusta dan serta keteguhan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Murotal Quran di Pro 1 RRI Tuban edisi hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: kita melaksanakan syariat-syariat Allah di dunia ini. Demikian.
1: Ya.
0: Supaya untuk pendengar RRI Pro 1 RRI Surabaya yang dirahmati Allah.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Syarifuddin SI MAG dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Semoga ilmunya bermanfaat, Ustadz.
0: Amin, amin.
1: Insya Allah
0: amin.
1: Kita ketemu lagi ya, untuk memperdalam lebih lagi, karena ketemunya juga cukup lama begitu ya, sehingga mungkin pendengar juga masih ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah nanti akan ada kesempatan yang lain untuk kita membahas kembali. Sekali lagi terima kasih Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Sampai bertemu dengan kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita. Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur menyoroti fenomena rendahnya kedalaman membaca merupakan salah satu faktor utama yang membuat masyarakat muda terjebak dan menyebarkan hoax. Pegiat literasi Wibowo Purnomo Hadi mengatakan, rendahnya budaya membaca dan diskusi kritis membuat masyarakat muda terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat perlu membiasakan memeriksa sumber kebenaran sebelum membagikan informasi. Dengerin Lo Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur menyoroti fenomena rendahnya kedalaman membaca merupakan salah satu faktor utama yang membuat masyarakat muda terjebak dan menyebarkan hoax. Faris Yarbu melaporkan.
2: Peringatan Hari Aksara seyogyanya tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan momen evaluasi terhadap budaya literasi masyarakat. Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Elis Yusniawati, menyoroti fenomena masyarakat yang mudah percaya dan menyebarkan berita hoak akibat aktivitas membaca saat ini sering kehilangan maknanya. Dijelaskan Elis, membaca kerap dianggap sebatas ritual tanpa adanya proses memahami dan menyaring informasi secara mendalam.
3: Kalau ngomong memaknai itu harusnya kan memahami, ada proses memahami, proses mengerti begitu. Tapi membaca bagi orang-orang hari ini itu hanya sekedar ritual yang kemudian kehilangan maknanya. Sehingga apapun yang disuguhkan, apapun yang kemudian disajikan itu ditelan mentah-mentah begitu saja. Tak ada filter sehingga mudah sekali hoax itu menyebar dari apa yang dia konsumsi tanpa ada filter, kemudian ya sudah berlanjut begitu saja.
2: Guna menekan laju penyebaran hoax, Elis mengimbau masyarakat untuk melatih kedisiplinan menerima informasi secara utuh. Sementara itu, Cahya Suryani, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mojokerto, menjelaskan terdapat dua mekanisme utama di balik kecenderungan tersebut, yakni bias informasi dan asumsi kepastian dasar.
4: Memang masyarakat ya aktif mencari, terus juga aktif menyukai dan juga membagikan informasi yang diterima di media sosial, tapi yang sesuai dengan keyakinannya atau sesuai dengan emosinya maupun nilai-nilai yang mereka sudah pegang terlebih dahulu. Jadi ketika melihat informasi di media sosial, walaupun itu hoax, mungkin mereka tahu itu hoax, tapi informasi itu sejalan dengan pandangannya, maka mereka tidak lagi menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, tapi langsung langsung membagikannya kayak gitu.
2: Oleh karena itu, pada momen Hari Aksara ini, ia mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memahami secara utuh dengan berpikir kritis. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pegiat literasi Wibowo Purnomo Hadi mengatakan, rendahnya budaya membaca dan diskusi kritis membuat masyarakat muda terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat perlu membiasakan memeriksa sumber kebenaran sebelum membagikan informasi. Yanuar Fahmi melaporkan.
5: Masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital dinilai perlu meningkatkan literasi kritis. Kemampuan membaca harus diikuti dengan kecakapan memahami, memeriksa dan memilah informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Pegiat literasi Wibowo Purnomo Hadi mengatakan, rendahnya budaya membaca dan diskusi kritis membuat masyarakat mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber dan kebenaran informasi sebelum membagikannya.
6: Nah, untuk bisa dideteksi mana benar dan mana yang salah. Nah, hari ini yang perlu dilakukan atau diupayakan pada masyarakat itu memang harus pada kondisi di mana mereka juga sering untuk berdialog atau berdiskusi tatap muka dengan sesama mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan sebuah informasi apapun, tentunya lebih selektif lagi.
5: Sementara itu, Kepala Perpusda Sidoarjo, Rudi Setiawan, menilai penguatan literasi harus dilakukan berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi banjir informasi digital.
7: Menjadi fasilitas juga ada kita mempunyai yang mungkin belum banyak diketahui publik adalah bioskop literasi. Jadi bioskop literasi itu juga salah satu magnet untuk menjaga tingkat kegemaran membaca bagi anak-anak maupun masyarakat umum. Bioskop literasi itu ya kayaknya kita nonton bioskop di tempat bioskop, jadi setelan bundar dengan layar dan sound systemnya begitu.
5: Kolaborasi perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat dinilai penting untuk membangun budaya kritis. Dengan literasi yang kuat, masyarakat diharapkan lebih selektif dan tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun konten provokatif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Pusip Kota Surabaya mendorong budaya literasi anak sejak usia dini. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
8: Pembiasaan membaca perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Surabaya, Yusuf Masru, mengatakan budaya membaca yang dibangun sejak kecil dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi sekaligus memperkaya perbendaharaan kata anak. Yusuf mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong kegiatan membaca melalui dongeng dan berbagai bahan bacaan yang menyenangkan bagi anak. Pembiasaan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah atau perpustakaan, tetapi juga di rumah dengan melibatkan orang tua. Ia juga terus mengembangkan perpustakaan digital yang diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat, khususnya anak-anak, terhadap berbagai koleksi bacaan di tengah perkembangan teknologi digital.
9: Yang membaca itu menyenangkan. Untuk anak-anak kecil kan harus pembiasaan mulai dini. Harapannya dongeng itu kan menambah kosakata. Nah ini yang nanti itu ditindaklanjuti dengan tadi, kalau ibu bapaknya di rumah itu ya minimal 10 menit, 15 menit baca. Insya Allah anak-anak kan juga ikut baca. Yang berikutnya juga kita ini pengembangan perpustakaan digital integrasi sama perguruan tinggi, sama teman-teman ada kejaksaan, itu harapan kami termasuk SDSMP. Nanti itu banyak koleksi-koleksi yang nanti anak-anak itu kan sekarang digital ya, gak kemana-mana gitu. Itu di situ, tukar pengalaman buku koleksinya itu di situ.
8: Keberagaman bahan bacaan menjadi penting karena anak-anak dapat merasa bosan apabila hanya membaca buku yang sama terus-menerus. Karena itu koleksi bacaan harus terus dikembangkan dengan menghadirkan bahan yang menarik dan sesuai dengan usia serta minat anak. Meski pengadaan buku baru belum dapat dilakukan dalam jumlah besar, Dispusip Surabaya juga mendorong anak-anak tidak hanya menjadi pembaca tetapi sekaligus menjadi pencipta karya. Anak-anak termasuk pelajar SMP akan didorong untuk mulai menulis dan menghasilkan karya literasi. Agustin Irnyani melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Jawa Timur dan Pemprov Jatim menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyertaan modal bagi PT Jamkrida Jatim. Ani Asana melaporkan.
10: DPRD Jatim dan Pemprov Jatim setujui Raperda tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah Jawa Timur Jamkrida dengan nilai penyertaan modal sebesar 100 miliar rupiah dengan skema bertahap mulai 2027 sampai 2029. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian, dukungan maupun kerjasama dari seluruh anggota Dewan. Raperda ini diharapkan akan mampu memperkuat para pelaku UMKM di Jawa Timur.
11: Selain untuk memperkuat aspek permodalan tersebut, pembentukan Perda tentunya merupakan pengejawantahan komitmen kita bersama untuk meningkatkan pelayanan jasa penjaminan bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha produktif lainnya yang pada saatnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur seiring pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Timur.
10: Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Priyanggono meminta agar eksekutif menindaklanjuti saran dan masukan seluruh fraksi atas Raperda tersebut.
12: Dan menyetujui rancangan Perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjaminan di daerah Jawa Timur. Kesimpulan ini menjadi dasar dan akan dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang penetapan rancangan Perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjaminan di daerah Jawa Timur. Semua saran, masukan dan harapan fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dalam pendapat akhir fraksi akan segera ditindaklanjuti.
10: Dengan persetujuan ini diharapkan akan semakin banyak pelaku UMKM yang bisa mendapatkan permodalan, di mana berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jatim, jumlah UMKM di Jawa Timur saat ini mencapai 9,78 juta unit usaha. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
13: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung PMK Pelamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
14: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan, kita sudah memulai kalau ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan baik-baiknya, lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
13: Dengan penguatan ETPD tersebut, BMK Pelaman berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki komunitas yang membantu mahasiswa berkembang melalui teknologi, inovasi, dan kolaborasi global. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
15: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, memiliki komunitas yang membantu mahasiswa berkembang melalui teknologi, inovasi, dan kolaborasi global. Salah satunya melalui IEEE Student Branch SB PENS adalah perwakilan mahasiswa resmi dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE di PENS. Ketua IEEE SB PENS, Muhammad Krisnanda Filovan Saputra mengatakan, organisasi internasional ini menjadi penghubung mahasiswa untuk menjadi profesional di bidang teknologi.
16: Ya, IEEE itu kan adalah organisasi internasional yang dimana terdiri dari beberapa peneliti yang ada di dunia. Nah, IEEE sendiri itu kepanjangannya adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer. Jadi, perkumpulan bagi para profesional di bidang elektrik ataupun teknologi. Nah, IEEE sendiri itu kan internasional, fungsinya apa sih? IEEE SB PENS itu buat menjadi jembatan bagi para mahasiswa untuk menjadi orang yang profesional di bidang teknologi. Nah, PENS sendiri kan juga unggul di bidang teknologi ya Mbak, seperti itu.
15: Sementara itu, Koordinator Divisi Media Kreatif dan Informasi IEEE SB PENS Ali Rido mengatakan organisasi ini juga akan menyelenggarakan seminar baik daring maupun luring.
17: Jangan pernah nunggu sempurna untuk memulai, karena gak ada yang namanya sempurna. Sempurna itu nanti akan berjalan dengan sendirinya seiring kita menjalani itu, seperti itu. Aku pun juga merasakan hal yang sama. Banyak hal-hal kayak penelitian, pengabdian yang aku dapat karena aku berani untuk memulai.
15: Melalui IEEE SB PENS, mahasiswa bakal mendapatkan koneksi selain keterampilan penting untuk menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Farida Husnia melaporkan.
0: Wisata Kali Bening di Kabupaten Kediri menjadi tempat rekreasi favorit warga pada akhir pekan. Ano Kusuma melaporkan.
18: Kawasan wisata Kali Bening di Dusun Sindurjo, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, semakin diminati masyarakat sebagai pilihan rekreasi pada akhir pekan. Jumlah kunjungan yang pada hari biasa berkisar 100 orang per hari meningkat menjadi lebih dari 100 hingga sekitar 200 orang pada akhir pekan. Kondisi ini menunjukkan perubahan kawasan yang sebelumnya gersang dan hanya dimanfaatkan warga untuk mencari pakan ternak, kini berkembang menjadi ruang rekreasi sekaligus kawasan pelestarian lingkungan. Kepala Dusun Sindurjo, Pulung Tursulawan, menjelaskan bahwa perubahan Kali Bening berawal dari kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan yang tandus.
19: Masyarakat ya yang menginginkan ini dikelola secara mandiri, dirubah fungsi ya, dari bantaran sungai menjadi tanah pertanian produktif begitu. Nah itu, maka beberapa warga ini punya kesadaran bahwa itu bukan tanah yayasan, bukan tanah yang bisa diperuntukkan pertanian dan seterusnya. Hutannya itu gersang, mati, lalu ada inisiatif untuk menghijaukan kembali.
18: Sementara itu, Ketua Komunitas Jala Penjaga Kawasan Setempat, Yudianto, mengatakan bahwa pelestarian Kali Bening tidak hanya difokuskan pada kawasan sungai dan vegetasi, tetapi juga pada keberadaan satwa di sekitarnya.
20: Kami menjaga lingkungan sungai, khususnya satwa yang ada di sungai dan juga satwa burung alam yang pada saat ini sudah agak berkurang sekali populasinya. Kami dari komunitas Jala ini sering melakukan kegiatan lepas burung dan ikan yang mudah-mudahan nanti alam kita kembali asri dan lestari seperti dulu lagi.
18: Salah satu pengunjung, Ahmad, menilai Kali Bening memiliki daya tarik karena masih mempertahankan suasana alami dan juga nyaman untuk bersantai bersama keluarga.
3: Iya, sering kesini ya?
21: Oh, sering kesini.
3: Iya, cukup beda. Pemandangan tidak membahayakan anak kecil gitu.
21: Gratis juga ya, Pak?
3: Iya, gratis. Makanan juga cukup murah.
18: Saat ini, pengelolaan Kali Bening masih dilakukan secara swadaya oleh komunitas dan relawan peduli lingkungan serta sumber mata air. Pemerintah desa saat ini juga masih menyiapkan pola pengelolaan agar aktivitas warga dan juga komunitas dapat berjalan secara terkoordinasi. Anu Kusuma melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke laga pekan kedua menghadapi PSIM usai hasil imbang di laga perdana. Agustin Iryani melaporkan.
8: Persebaya kini mulai mengalihkan fokus ke pertandingan pekan kedua Super League menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan berlangsung pada 13 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Namun kondisi kebugaran pemain menjadi perhatian utama sebelum menentukan komposisi dan strategi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan akan terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan kondisi pemain sebelum menyusun rencana menghadapi PSIM. Ia baru akan menentukan strategi setelah mengetahui pemain yang siap tampil dan mereka yang harus absen. Selain faktor teknis dan kondisi pemain, ia juga berharap dukungan penuh dari supporter Persebaya Bonek dan Bonita saat pertandingan berlangsung. Kehadiran supporter di stadion dinilai penting untuk memberikan energi tambahan kepada tim dan pemain.
22: Now we need to see what are the players' condition because some players not have 100%. Some of them cannot participate on this match and others can come out injured. Let's see. And after we see.
8: Sekarang kami perlu melihat bagaimana kondisi pemain karena beberapa pemain belum 100% fit. Beberapa dari mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan ini sementara pemain lainnya harus keluar karena cedera. Setelah kami mengetahui siapa yang bisa bermain dan tidak, kami akan mencoba menyusun rencana.
22: We need to expect that the game gonna be difficult because also they know lose any player and they bring two players also.
8: Ia juga mengingatkan bahwa PSIM bukan lawan yang mudah bagi Persebaya. Musim lalu, Majalijo harus menelan kekalahan 0-1 ketika menjamu PSIM di kandang. PSIM juga dinilai telah melakukan sejumlah perubahan dalam skuad untuk menghadapi musim ini. Meski kehilangan seorang pemain, mereka tetap memiliki tambahan pemain berkualitas yang patut diwaspadai. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Agustin Iryani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pendengar, lagi kita itu bersama di program Tuban pagi ini. Tadi ada Warta Pagi yang menemani aktivitas Anda. Dan pagi hari ini dua lagu pop Indonesia kami hadirkan juga untuk Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, berbagai informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda ya, di kesempatan pagi hari ini, khususnya di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Sekaligus nanti kami juga akan update informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Pendengar, satu lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti ya, saya hadirkan informasi di pagi hari ini.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Tuban, pendengar. Informasi dari Kabupaten Tuban, menjaga Reog Ponorogo tetap tumbuh tanpa meninggalkan pakem aslinya menjadi semangat paguyuban budayawan Reog Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban. Semangat tersebut diwujudkan melalui pagelaran Reog Ponorogo di Lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding. Paguyuban yang menjadi wadah bagi sejumlah kelompok Reog Ponorogo di Kabupaten Tuban tersebut kini beranggotakan 11 grup. Melalui pagelaran ini, mereka tidak hanya memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil, tetapi juga mengenalkan tradisi Reog Ponorogo kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua Paguyuban Budayawan Reog Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban mengatakan bahwa pagelaran tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan kesenian Reog Ponorogo sesuai dengan pakem aslinya. Karena menurutnya pagelaran ini sengaja digelar dengan mengikuti tradisi terdahulu. Selain menjadi ruang pertunjukan bagi para seniman, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda mengenai tradisi Reog Ponorogo. Dijelaskan juga bahwa kegiatan tersebut digelar menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk menambah semarak kegiatan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah door prize bagi masyarakat. Di antaranya ada 5 ekor kambing, 5 unit sepeda, 5 unit kipas, hingga sejumlah hadiah berupa sembako. Menurutnya, untuk menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Tuban, kehadiran tersebut dinilai menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian Reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Sementara itu, pendengar, Wakil Bupati Tuban Bapak Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada paguyuban budayawan Reog Ponorogo Guyub Rukun yang konsisten menjaga dan mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat Tuban.

Pendengar, kami update informasi berikutnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Lamongan terlebih dahulu ya. Usai Kabupaten Lamongan baru kita bergeser di Kabupaten Bojonegoro.

Polres Lamongan memberikan penghargaan kepada personil yang dinilai berprestasi, berdedikasi, dan juga memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghargaan pimpinan atas kinerja anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upacara pemberian penghargaan berlangsung di lapangan apel Polres Lamongan di hari Senin kemarin, yang kegiatan tersebut diikuti jajaran pimpinan dan seluruh personil Polres Lamongan. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Lamongan, kemudian juga hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Lamongan, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta seluruh personil dan juga ASN Polres Lamongan. Sebanyak 26 personil dari Satreskrim Polsek Lamongan Kota, kemudian Polsek Blulu dan juga Sihumas menerima penghargaan. Mereka dinilai menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya. Selain kepada personil, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah polsek yang dinilai memiliki kinerja terbaik. Satuan tersebut yakni Polsek Solokuro, Polsek Dekat, Polsek Imbang, dan juga Polsek Sugio. Kasihumas Polres Lamongan juga mengatakan bahwa kegiatan pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi institusi kepada anggota yang telah bekerja secara maksimal. Penghargaan diberikan sebagai penghormatan atas dedikasi personil dalam menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya, kinerja anggota tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas internal, tetapi juga menyangkut komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Berharap juga bahwa penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, kemudian kedisiplinan, kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat berprestasi diharapkan terus tumbuh di seluruh jajaran Polres yang ada di Kabupaten Lamongan.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami bergeser informasi di Kabupaten Bojonegoro. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro menggelar patroli cipta kondisi dalam rangka memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat di hari Sabtu malam minggu dan hingga hari Minggu dini hari dengan menyasar kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan lalu lintas. Patroli yang digelar hingga Minggu dini hari tersebut menyasar ratusan menyasar sejumlah ruas jalan dan juga lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah Kota Bojonegoro. Sekaligus juga mengantisipasi potensi gangguan Kamtipnas dan juga pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, personel melakukan patroli mobile dan juga hunting system terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran, termasuk juga penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan juga knalpot brong. Selain memeriksa kondisi kendaraan, petugas juga memastikan pengendara membawa dokumen kelengkapan berkendara, kemudian surat izin mengemudi, serta memastikan kendaraan memenuhi standar dan juga ketentuan yang telah berlaku. Sebanyak 26 kendaraan roda 2 yang ditemukan tidak dilengkapi oleh surat-surat maupun juga menggunakan kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian diamankan ke Satlantas Polres Bojonegoro untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan. Kasatlantas Polres Bojonegoro menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan kendaraan yang digunakan telah memenuhi standar sebelum berkendara, termasuk juga membawa seluruh dokumen yang telah dipersyaratkan. Pendengar, kami update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Baik, pada segmen kali ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Selasa 8 September 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya berkisar antara 38 hingga 88%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 27 km per jam. Baik, para pendengar setia semuanya, dalam menghadapi musim kemarau seperti saat ini, BMKG menghimbau masyarakat agar waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan. Dengan cara menghindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian masyarakat juga dihimbau agar bijak dalam penggunaan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

0: Dengan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.
1: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran